0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kantum sikan iri kira FM 106,4 MHz, sarang titiang dayu ari di program acara Rajang Bali mungkin kenten guys seni matang ini informasi makemiwah tembang-tembang. Ingge kanten mau sang nenen indik topik dua penikin ge ring MPLS kanten ge napi malih ring warsane makin sangat menekankan peniki seni kebaus MPLS ramah 2026 ge. Nah niki linten jelian tujuannya wanta ngarianin ring alit-alite presiden niki menikmati suasana masa perkenalan lingkungan sekolah niki lebih adaptif kanten ge lebih kreatif talent niki mangda presiden selami menjalani MPLS puniki napi wastane menerima lingkungan baru nike lebih luas rasanya ngiras dan juga lebih plong kita kira-kira tidak ada campuran dari kata peploncoan senioritas nike tenwenten puniki mengajak mandane sani ke bawah ramah anak juga niki sangat ditekankan kenten. Ya, karena ke bawah selain PLS nih ke pasti kesampun masa perkenalan lingkungan anak ya, majari sekolah barunya. Jadi mulai punapi antuk kentan ge ring alit-alit nih ke presiden menerima lingkungan baru kentan ge lingkungan sosial, lingkungan pendidikan juga kentan ge minap dari SD menuju ke SMP pasti kesampun banyak sekali perbedaannya. Dari SMP SMA juga banyak sekali bahkan banyak yang mempengaruhi kentan ge antuk nih ke sampun sane ditekankan sekolah ramah anak nih ke bang dane ring alit-alite presiden lebih lega rasanya kira-kira menerima lingkungan nih ke nge inge pasti ke sampai sana makin titiang nyobiahin puniki kudang-kudang informasi ngemau sang ring MPLS kenten ya beberapa tips dan saran niki majang ring para orang tua sami kenten nge sana mau dua alit-alit niki sana ngeranjing ring sekolah baru tapi sekolah anyar bang dane niki masih napi rasanya terbawa suasana liburnya ya nike walaupun hal yang wajar kemauan tetap juga berikan dukungan kentengnya Mang Dani lebih produktif lagi biar tidak kaget juga biar tidak terkejut puniki. Nah sana bisa napi sana presiden aturan titiang puniki ngerakarai pasti kesampun sedurunge pacang napi sana ngeranjing benjangnya nih kentengnya mungkin tadi sudah dilewati ya bisa diceritakan juga meja bos niki rakarai punapi pagi harinya sudahkah berjalan lancar meja bos untuk mengantar alit-alit ngeranjing jeng kentenge ataupun sane makin titiang nyobehin puniki mekudang-kudang saran mang dane benjang lebih dipersiapkan lagi ya lebih enak rasanya untuk dijalani kentenge. Nah pasti kesampun niki titiang nyobehin ke mekudang-kudang kadiring sumber-sumber niki benton persiapan dimulai dari malam hari. Memang niki ngerakarai ada satu kebiasaan sederhana yang ternyata cukup nih ke membantu mengurangi kepanikan di pagi hari. Ya walaupun kita rasa sudah lengkap rasanya nggih napi astane memenuhi isi tas alit-alit coba kemauan tapi tetap juga niki nggih dipersiapkan dari kemarinnya ataupun di pagi harinya kembali untuk mengcross check utawi mengecek kembali persiapan utawi bawaan dari alit-alit sedurung berangkat ke sekolah. Ya niki napi astane ajarkan juga ring alit-alit nike punapi menyiapkan seragamnya, tas, buku ataupun perlengkapan sekolah sejak malam sebelumnya kenten nggih. Nah dengan begitu ring benjangnya nih pasti ke akan lebih tenang niki nggih. Panik nike pasti ke hilang ampun ical ya. Anak-anak pun tidak akan terburu-buru. Nah nike presiden sampun menimbulkan suasana sebelum berangkat nike terasa lebih nyaman nggih. Tidak ada perasaan was-was. Nah sambil menyiapkan perlengkapan sekolah mungkin dia juga interaktif sedikit kenten nggih. Kadi menyempatkan nyobrol juga ya atau mungkin mengobrol santai jadi bisa ditanya nih kira-kira besok paling semangat biasanya mau ketemu siapa ataupun sudah semangat belum gitu ya bertemu dengan teman-teman baru ataupun guru-guru baru kenten. Jadi tetap juga diberi dukungan mandanya anak-anak nih ke presiden napi astan lebih terbuka gitu ya entah itu tidak hanya perasaan senang juga ataupun mungkin ada rasa ketakutan dari anak-anaknya dari sana dari segi orang tua bisa menyarankan gitu ya, memberikan pesan-pesannya juga mandanya anak-anak nih ke lautawi alit-alitnya presiden lebih percaya diri untuk menyambut sekolah barunya kan tenge. Nang lantun niki dawa kanit alit-alite budal saking sekolah kinten nge langsung pun ajak niki interaksi juga bagaimana harinya tadi dapat tugas apa aja kinten nge napi astane dari segi psikologis kinten nge niki presiden membantu napi astane alit-alite bisa mencurahkan isi hatinya terkait apa yang dia alami barusan kinten nge tuannya niki yang masa pendidikan sangat penting sekali menanamkan karakternya yang mangdanin enten dipendam sendiri gitu ya rasanya apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah kenten. Ya yang penting penapi niki tujuannya wantas iki mantan ring alit-alit ke presiden nyaman untuk beradaptasi di lingkungan yang baru ring sekolah yang baru. Hingga ngelantun niki tiang wacan umum ring WhatsApp sani presiden nyarangin titiang kita nih di WhatsApp pun monitor niki kemauan menten trouble juga ya masalah sedikit tapi ten kenapi sampun diperbaiki. Nah niki Pak Putu Widya sampun nyarangin taler nge walaupun juga menyampaikan aspirasinya susumba banget niki Pak Putu Widya sampun monitor ya di jam 7 lintang siung alas menit kita nih nambah Indira juga niki sampun di bawah sampun ngeranjing taler niki sirang ya oh Pak Deloleng niki susumba banget sampun monitor. Inggih maju bos niki ring raka rai samerang sami ya para pendengar DJ pada mengenal terus niki monitor taler nge ring WhatsApp niki nge makin sampun diperbaiki untuk volume saking penyiarnya sendiri di mesinnya sudah diperbaiki juga asung karo margi antar maju bos yang tos puput nge nggih sane makin niki ring titik raka rai untuk membahasan taler membeli bagan bagaimana ceritanya niki untuk ngemosang ring MPLS story masa pengenalan lingkungan sekolah majang ring alit-alit sami ngiring ke titik ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp niki nge. Oke, sanggra titik yang dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajeng
0: halo, inge. Selamat pagi Mbak Tunendi. Asik, punapi gatre.
1: Enak tuh dayu.
0: Oke, enak dong.
1: Enak talar nge.
0: Astungkara.
1: Cerah
0: nge. Dingin ten?
1: Dingin ya. Mungkin dingin saja nih kan ya.
0: Oh, tiang ngupin-ngupin nih kan makannya dingin.
1: Oke, ten oh pantes.
0: Agak bau-bau dikit enggak?
1: Bayu
0: Titian. Ada kesiang-kesiang antas toh. Penapi ampun boleh penyemang Titiang.
1: Ampun, sampun jangkep. Dari itu
0: Titiang.
1: Niki saking jam 6 Titiang buka radio ten ngenten, tak radio ten terwenten siaran. Ampun lantas kenten niki wau Titiang boleh mangkin siaran tu dayu nangin ngalit sajan tu dayu.
0: Kantos mangkin?
1: Nih, sampun pul niki anu poloma. Oh. Pireng ten nih niki Titiang mirangan mereng ape wanten niki?
0: Mungkin kantun full, kantun kentang alit pernikahan.
1: Yeah, kari alit saja nikah nge.
0: Oh masa, dikit.
1: Niki titi yang nampak saja, titi yang ring radio.
0: Oh, pira tu pun apa nge? Wow,
1: Mahendira menelpon Riki, Mahendira pastah kat nonne kentun nasi bos nge kentun. Nangin Riki durung bakat kentun.
0: Oh kentun.
1: Durung pagi yang nonne gelombang nge.
0: Oh. Oh iya iya.
1: Oleh bisa nyot yang ten tiap hari ni kau tenen ngerubah kenten channel.
0: Iya betul. Enggak ada diutak atik nge. Aduh aduh aduh. Punapi ya niki. Bangga coba coba tiang mari coba cross check lagi ya. Padahal di wawa ampun je niki. Ring studio ampun menggelegar pernikahan tiang niki. Full.
1: Tiang ada yang ngape niki ampun menggelegar. Suara tu dah yue.
0: Nah niki sampun.
1: Nanging di radio niki. Alir saja nih, oh, karena iya, pun iya. Pul saja niki pulau
0: mengi. Oh gitu ya, mungkin balik jebos coba nge, yang pura banget niki mbak, sarana kerai sarang sami.
1: Nge, kan dia dumun
0: ya, ten kenapi, baca ampun, yang penting kalau ada masalah bisa langsung disampaikan, kenten ya, mana sami antuk, baca kenten maragin nih.
1: Napi mawinan kenten, tiang ten purun soalnya kenten ngerobah-ngerobah channel kenten.
0: Oh kenton ya betul sekali pun api nggak masa dirubah lagi kadang pun nonton. Iya betul.
1: Niki kan hiburan tiangnya.
0: Betul sekali.
1: Di wenton niko anak kan tios orang tiang nih.
0: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun
1: dayung nggih.
0: Iya, ten kenapa?
1: Saya menyampaikan nika wonten lumun topiknya ten pireng saking wau niki ten pireng nika nggih.
0: Iya, topiknya enggak apa-apa. Nggih, sukses mbah matur nindi sukses mbah.
1: Titi yang antuk galah.
0: Nggih.
1: Galah walian titi yang dayung.
0: Terus.
1: Titi yang langsung mau pamit.
0: Nggih.
1: Om santi santi santi santi om.
0: Nggih, sukses mbah kan niki mbah tu nindi sampun presiden nyareng titi ya. Iya, enggak apa-apa ya disampaikan mantan niki nggih rakarai kalau memang niki menten tapi wastane tidak nyaman. Rasanya untuk mireng radio kenteng nggih mina pereng napa wastane sinyal niki utawi pemancar ya menten bermasalah menten trouble titian nunas gangrene pengampura banget niki nggih.

Hingga terakhir para pendengar, Niki nge sukses banget sampai menyampaikan aspirasinya, keluhannya juga nge, meja bos Niki titian pacang sarang tim nge, ring perempat, Niki pacang memperbaiki dumun, manda beci antuk, meja bos ring pemargi, manda sama-sama nyaman juga, ring rakerai, napi asane meja bos pacang katora, manda bisa disampaikan juga, tersampaikan, kenten nge, iring titian akhirnya yang temesandekan dumun nge, napi asane sinambi, Niki nyantosan manda beci antuk, taler, pacang gak titian ring ambarep, Niki aku antuk mekudang-kudang tembang, antuk Niki kan ngiring sandekan.

0: Barang Kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barang Kedingkling juga disebut dengan barang blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari Barong Kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada Barong Kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari Barong Kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada Barong Kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan Barong Kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan Barong Kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari Barong Kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Sekali pertunjukannya, bakalan seru nih.
2: Iya Bu, apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
3: Ayah, Kudu minta digendong.
2: Tari anak.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Mana?
2: Loh, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia Bu, Putu, Putu.
3: Ibu, ayah jangan tinggalin Putu.
1: Maafin kami ya nak, karena lalai menjagamu.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih seni mangkin iki lantaran titik yang tanya biaya informasi kaitan nggih kantor yang program acara duwe Rajeng Bali seni mata yang di informasi maka miwah tembang-tembang nggih mau sang nenin indik MPLS kaitan pasti kesampun ring rahinane mangkin ke bawah hari Senin tanggal 13 Juli kali 6 likur kaitan nggih sampun keranjing niki nggih hari yang alit-aliti taler sudah mulai menjalani masa MPLS-nya sane singkatan niki masa pengenalan lingkungan sekolah kenten nggih. Ring perkara mau niki tapi kegiatan niki nenten jawantah mengenalkan gedung sekolah kemanten kemaon taler membantu niki nggih rakerai ring alit-alite pina ke peserta didik baru mengenal gurunya, teman-teman, miwah tata tertibnya nyantos ring budaya positif sanementer ring sekolah anyar niki. Nggih ring kawentenan MPLS dumun sareng mangkin pasti kesampun wenten melihanan nggih. Yen kadi dumun minap niki kanten wenten yang mengingat kegiatan orientasi yang identik dengan atribut unik atau bahkan perpeloncoan kenten ya. Nah, kemauan sareng mangkin niki MPLS-nya niki mengedepankan dan menekankan suasana yang ramah, edukatif, menyenangkan dan tentunya bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan niki. Nggih, niki melalui MPLS nggih rakerai ring alit-alit KW punika pasti kesampun diharapkan lebih percaya diri kenten nggih memasuki lingkungan baru, mengenal warga sekolah, kenten nggih memahami aturannya sekaligus belajar membangun pertemanan yang sehat kenten nggih sejak hari pertama. Nah, pasti kesampun peran orang tua selami MPLS niki sangat penting sekali nggih niki ring ngomajang ring orang dewasa, orang tua, kenten niki pasti kesampun sudah memberikan semangat gitu ya. Mendengarkan cerita anak-anaknya sepulang sekolah ngira-kerai dan tidak pernah memberi tekanan berlebihan kenten. Kadi bos itu yang bau kentennya mengkudang-kudang tips sampun aturan titiang puniki napi wastanes ring orang tua atau orang dewasa nike dalam menemani alit-alitnya niki nge rakerai mempersiapkan untuk menjalani masa MPLS. Kadi diwau sampun niki persiapan dimulai dari malam hari kenteng lantur dawakana niki utawi aliti budal saking sekolahnya berinteraksi lah kentennya takenin diwau sampun boleh pelajaran napi kemanten ada tugas nampiten kentennya utawi hal apa yang paling menyenangkan yang didapatkan tadi dawa ke MPLS hari pertama kenten. Nah, untuk nika sampun ring alit nika pasti kesampun merasa didengarkan dan akan lebih dirasa lebih nyaman kenten kira-kirai menceritakan pengalaman alit-alite sampun memargi ring sekolah. Lantun nika menten jangan pernah membandingkan anak-anak kenten kira-kirai dua ning ring setiap anak nika pasti kesampun memiliki kemampuan dan proses belajar yang berbeda-beda. Nah, ngiring sampun nih rakerai hindari nih membandingkan anak dengan saudara, tetangga ataupun teman-teman sekelasnya. Nah, niki yang perlu kita apresiasi nih ke pasti ke sampun di setiap perkembangan kecil yang berhasil mereka capai. Dua nih ring rasa percaya diri nih ke ring alit ketumbuh dari dukungan orang tuanya bukan dari tekanan. Inge, kali yang sapun nika dengan titiannya banyak informasi untuk tipsnya nih, kenten nge, dan juga napi sebenarnya itu tujuan nika ring kawentanan MPLS, kenten nge. Hari makin kanton nki wentan galah, merek kilang langku male, molas menit, kenten nge. Taler pacang, titian selingi daging titian untuk tembang-tembang pun niki. Ngiring rakerai sane pacang, napi wasane berbagi cerita, durus, katanya dua ini dua sampun diperbaiki nge, ring napi wasane ring mesin, kenten. Astung karung margi antar meja bos tawi yang menten kantor menten keluhan durus niki disampaikan ke mantan meja bos ring interaktif tawi ring WhatsApp durus nge sen makin nakarai seni presiden yang tiang durus ngeranjing makin angin galah duwe ring 0361 223361 utawi ring WhatsApp niki nge mau sang ngeninin indik MPLS. Wenten sane sampun ngeranjing niki sang gratis yang dumun nge jantos om swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang.
0: Rajang Semang niki, selamat pagi. Niang yoga.
1: Bunga di atas meja pas.
0: Pas.
1: Bunga ngantar murid.
0: Asik.
1: Bilang suaranya rendijo niki.
0: Oh, makin kantun.
1: Makin apun bece.
0: Sampun bece. Kang Giang dulu meledangan ya niki, rakerai sami.
1: Kenten. Tapi gak terlalu mendayu hari ini, Kiken.
0: Iya, dari Dayu Ari niki.
1: Iya, niang bibi melilo cita sambil mati teatro satu hari pul Dayu Ari.
0: Asik, wih, pasti bahagia sekali ya rasanya nge.
1: Bahagia.
0: Astung karo.
1: Paranya Lela. Isinya 40 cuma 2-3.
0: Oh, kenten.
1: Nyanyi mau santi, wah.
0: Aduh.
1: Darah.
0: Iya.
1: Bahagia.
0: Astung kareng, ya Presiden menikmati perjalanan dengan bahagia nih ke sampun yang paling utama, paling penting.
1: Iya, saking jam 7 sampai jam 7 mah wengi gong
0: dayari. Heeh, betul betul.
1: Tapi jatuh dumun niki, ampun ngunggang penyemang.
0: Sampun niki boleh pisang goreng saking mau Jung Krisna.
1: Krisnanya rajin bikin pisang goreng. Ade,
0: rajin sekali niki, sugih dagang godoh.
1: Ini yang kantor no. Atah murid, nyiapin dumun ngererah ini setelan seragam.
0: Be ampun hektik ya.
1: Ajengan wau ampun baktang tiang ajengan. Tegalem cucun tiangan gengge.
0: Iya betul sekali. Kelas
1: nalik bos wau budal, sampun munggah kelas kali mungkin. Senang pisan ipun ya ajak tiang menteri teatro, sampun. Tapi kopi ini tuh Dayu cantik.
0: Nah, Nika sampun mengenai MPLS. Yang terkena api malih kan sampun usah Niki liburannya ya. Libur panjang sampun usai.
1: Iya, Niko sampun dosnya kredit ya.
0: Nah,
1: pertama Dayu hari.
0: Ingin Nika sampun. Napi sering renang kredit Nika yang kadi niang ya.
1: Niang, kan dia niang sampun setatu matangi jam 5. Nentenanin kredit cuma Nika pun nandanin murid Niko kan pakai dasi topi jalannya Niko ampun siapin wengi-wengi
0: karena
1: Niko mata buku nenten kocap jadi dia pas siapan nonton bulat balik nampak nih Niko
0: kenten men yang biasanya Niki disampaikan sarang putune niang-niang benjang mau sekolah kenten biasanya atau apa yang biasa disampaikan sedurung ranjing Niko ring putu
1: putu di tiang asung karo tuh Dayu senang pisan sekolah liburan nge. Tangi jam 6 niang masih libur apa sekolah? Masih tidur dah dulu. Alir tidur sampai jam 7. Tangi kenten tangi siang nak kreatif karya layangan.
0: Produktif.
1: Mau duwe anjing ngasiki. Masa anjing tiap hari dimandiin tuh dah. Siang dua hari sekali isi bedak. Nah, tak gatel anjingnya.
0: Oh, isi bedak.
1: Datang tuh Dayu.
0: Nggih.
1: Semua dicintai binatang si cintitiannya. Terus wawu medangi sekolah sekarang nih sekolah udah jam 6 yuk siap-siap.
0: Ah ganteng.
1: Yuk bener dingin. Soyu panas.
0: Inge toyo hangat naga.
1: Cintiang dua generasi penerus asiki sayangin cintiang itu cintiang itu Dayu.
0: Iya harus ya.
1: Cintiang itu Dayu cintiang sayang pisan sarang ipun.
0: Semoga
1: kena ngelantur dan rajin asong karo sekolah
0: senang
1: pisan.
0: Astung karo semangat sekolahnya wenten ya.
1: Iya niang nanti ditutup pintunya.
0: Belum
1: baru jam tengah 8 nanti baru tutup. Ini belum jam 7. Ampun bekelin titiang ampun ajangan api.
0: Kenten be yang pun jangkep ya. Dari Cucia juga Niki putunya semangat untuk sekolah, menerima hal-hal baru lagi. Kenten kan yang?
1: Iya, senang karena yang susu, sarang roti Niki sampun sarapan.
0: Kenten.
1: Ini yang sampun bodoh. Pun enten bodoh sudah yu.
0: Betul.
1: Perjuangan yang demi dia. Walaupun yang seorang diri ngerawat dia.
0: Astung
1: karo, puji syukur, rezeki serta masari itu Dayu.
0: Astung karo, rezeki nama sambah juga.
1: Iya, maksud Dani nyarengin.
0: Nyireng, Kak Angku.
1: Merah. Jerman.
0: Iya. Kue
1: KBB hijau nih, kini nanti manen munga.
0: Iya loh, ini kini minat.
1: Astung
0: karo.
1: Yang aja lo gede sinar suci.
0: Nyireng, nyolek-nyolek ampun.
1: Itu Dayu.
0: Ingin ya, sukses banget.
1: Sukses banget galahnya nih. Mari jebos budal waspado ring margi. Mana selamat rahayu rau ring griyo. Witro, sana onang ring perempat. Cutat maka sami, mana rahayu sarang sami. Ngemargi yang film malih kari raino niki.
0: Betul sekali.
1: Yang malih ngadol banten noton tuh Dayu. Semangat kita tuh Dayu.
0: Iya, semangat tapi ya nge.
1: Santi Om.
0: Inggih, sesumbangan kin yang juga saking bidang Gunung Karang sampun nyarengin. Oke, sudah wenten cerita kaitan gering pagi hari mangkin napi malih medue putu alit ya, mangkin sampun ngeranjen ning kelas kalih kinten yang nggih. Ya sudah dibekali dengan berbagai macam pesan-pesannya kinten nggih. Dan niki tiang rasa ring putune sampun dirasa untuk napi asane sangat disayangi, dikasihi kinten ya. Jadi tidak segan lagi dan tidak ada rasanya ragu untuk napi asane menyemut sekolah lagi ya setelah menikmati hari libur yang panjang kenten nggih. Iya, pokoknya tetap semangat niki nih yang majara kerai sarang sami talas sane medue anak alit kenten nggih. Sane makin sampun ngeranjiri MPLS, berikan dukungan, berikan semangatnya kenten nggih. Kuatkan niki kayune ring alite mang de preside napi asane menerima pelajaran niki semaksimal mungkin. Inggih antar rahina tilem niki ring niang yoga napi asane ternyata benjang niki niang ton malih kali rahina ya benjang tanggal 14 niki sampun rawuh niki rahina tilemnya nengge majar rumah sendarma niki semangat niki nge majar istri-istri minap ngariana Banten kentan nge sengkare mari antar mantan niki ada yang sudah darma duwe nge hingga kerai niki mungkin sobiat titian taler lantaran titian ring kawin tenan puniki napi wastane tips dan triknya majang re orang tua semua orang dewasa kentan nge dalam menemani persiapan ring alit-alite menempuh masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi wah sampun niki titian mau usah ngeninin ini jangan membandingkan anak kentan nge sampun sami sobiat titian secara detail mungkin lantaran titian niki tipsnya nih niki menten menyeimbangkan sekolah dan kehidupan rumah. Nah pasti kesampun ring Bali pemekasannya niki maintain aktivitas-aktivitas ada dan kegiatan masyarakat yang cukup padat. Namun niki bukan berarti kedekatan dengan anak niki menjadi berkurang ge. Tidak harus berjam-jam, bahkan 10 hingga 15 menit mantan niki berbincang tanpa gawai ya. Setiap harinya sudah menjadi waktu yang sangat berharga niki kira-kira ge. Dawa kering alit ini ki ikut membantu ya kegiatan di rumah ataupun kegiatan adat sesuai usianya kentengnya niki sesungguhnya ring alit ini taler sedang belajar juga ya tentang tanggung jawab menten saniki bos gotong royong miwah nilai kehidupan. Nah nenten jawantah ring sekolah ki manten ya mendapatkan pelajaran ki mon ring rumah juga secara basicnya secara dasarnya nika ring rumah yang didapatkan ya ring sekolah nika semakin melengkapi dengan ilmu pengetahuan atau pun ajaran-ajaran yang memang menjadi pedoman nanti nggih remaja realit-alite dalam menjalani kehidupan berikutnya. Nggih, lantur niki masa adaptasi setelah liburnya niki yang perlu diperhatikan ya. Memang tidak semua anak-anak niki rakerai langsung semangat di minggu pertama. Kentena niki kadinia yoga sangat beruntung sekali ring putune sangat antusias menyambut sekolah selalu ditanyakan sekarang sekolah atau tidak. Ya artinya sudah tertanam dari saking alit sampun nggih ring putun biang niang yoga kenten nggih punapi pentingnya menjalani masa pendidikan kenten ya diterima dengan lapang dada juga tidak ada rasa tekanan sepertinya nggih. Nah kemauan juga ada beberapa ya wajar nih nggih. Nah sanik bos alit-alit ya mungkin masih ada rasanya yang mengantuk niki ring alit-alit wajar nih ke ataupun ada yang masih merindukan suasana liburan ya masih terngiang-ngiang rasanya kemarin mengelali kemana. Ya nih ke hal yang wajar tapi yang penting nih kira-kira dados orang tua dados orang dewasa memberikan waktu kenteng nggih majang ring alit-alit mangdane preside beradaptasi tanpa memberikan tekanan berlebihan. Nah pasti kesampun secara perlahan ya mereka akan kembali menemukan ritme belajarnya niki sampun nggih tujuan utamanya dari MPLS utawi masa pengenalan lingkungan sekolah niki sane kebantu oleh para guru teman-teman barunya kenteng nggih utawi kakak-kakak tingkatnya atau kakak kelasnya yang ikut berkontribusi juga terlibat dalam pelaksanaan MPLS niki ya punapi caranya niki untuk menekankan MPLS yang ramah anak. Nah niki yen wenten nggih rakerai wajar saja mungkin ada anak-anak yang masih takut, malu ataupun cemas di hari-hari pertama niki nggih. Nah niki sampun berikan waktu untuk beradaptasi kali buah sit yang wau dan hindari membandingkan dengan teman atau saudaranya. Nah niki napi wasane preside sampun ya harapan kita tentunya saking pelaksanaan MPLS niki rakerai menjadi pengalaman pertama tengen-tengen nggih yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah mereka datang ke sekolah, alit-alit lalu ke sekolah dengan rasa aman, pulang pun juga mereka dengan cerita yang bahagia nggih. Dan juga Niki pasti kesampun kesane katiang Niki presiden tumbuh Niki alit-alitnya menjadi generasi yang saling menghargai nggih. Duaning ring sekolah Niki nentang jiwanta tempat belajar ilmu ke mantan ke maon menjadi tempat belajar ya menghormati dan juga bekerja sama presiden talar membangun karakter. Inggih rakarai kada asa punika titi yang nyarengin rakarai ring galah mangke niki ring rahajang Bali sani matangin di informasi make mima teman-teman niki sani mausang ninin indik topik 2 MPLS nggih. Mogi-mogi presiden mekeno sareng rakarai sareng sami niki nggih hantuk kawentenan alit-alite pacang menyambut niki nggih tawi beradaptasi dengan masa lingkungan sekolahnya. Aler niki mogi-mogi presiden terhibur antuk napi sani sampun kawedar ring ambareng nggih. Inggih rakarai majebas mali lanturan titian niki pacari titian rakarai antuk sanekan duaning wenten sane jaging lintang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

Selamat pagi, Raka Dantrai. Gubernur Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai. Iwayan Koster menambahkan Pemprov Bali akan terus berupaya agar bisa melampaui capaian 43,35% pendataan saat ini. Raka Dantrai, demikian Gater Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Inge, selamat pagi. Raklantre mau mali nyaringin gongge. Cynthia, Taler, Wentan, Mbok Titiang, Sanewau, Sampun nyaringin Raklantre kali paletan ring acara Rahajong Bali. Informasi lan tembang-tembang Bali. Wentan, Kantun, Triki, nyaringin gongge, Mbok Dayu, Ari. Mbok Dayu, yeah. Semua pun Inge, sama bekerja sama.
1: Miring, sama-sama.
0: Hari Senin ke kroditan Niki, tapi tidak kredit. Yeah, karena kita sama bekerja sama. Kentan, gongge, sama siaran. Ngawet terenggala jam 5, kantos jam 7. Mbok Dayu, ringgala jam 7, kantos jam siang. Semang sana mungkin nge sarang kali punike sana nyaringin rakelan rai ring acara gala jam sio kantos jam dasa wentan acara Rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjaan. Gegonjaan mungkin nih kira kelan rai napi wasane bantanya neng ngeninit indek muruk melokike napi nih kamu dayu
1: muruk melokike nge. Ya belajar muruk nih kan belajar kan
0: muruk belajar
1: berlatih belajar melokike nih ya sama dengan bahasa Indonesia
0: berlogika
1: ya bagaimana kita berpikir ya membedakan mana yang baik dan buruk bagaimana yang masuk akal itu seperti apa dan sewajarnya seperti apa.
0: Nah nika nge tapi daging yang lebih lengkapnya isi yang lebih lengkapnya malah di bawah sepiring sarang-sarang ya.
1: Penasaran jadosnya
0: betul.
1: Nih.
0: Betul, niki talar sematan sami, minap niki sane wau berangkat ke Genama Kari alon-alon kenten nggih. Sane minap niki ring hari Senin prai kenten nggih mok dayung nggih tidak seperti kita tetap bertugas karena Senin kredit kenten nggih. Inge, tapi tetap semangat niki mau dayung nggih. Yeah. Astung karena pendengar sami semangat tapi malih jarangin ring acara gogonyakan Malaysia ki jam niki nggih. Mau dayung yeah. Taler pendengar titia sarang sami karena niki galanya nih sampun telas ring siaran subuh mangkin kantan nggih. Malih juga sering gala jam dasa kantos jam 3 sanja wenten ibun titiang mbok tiang sampun nyarengin malih juga ibun titiang wenten bugong Krisna nggih. Inge, sampun kenyam-kenyam ragane sampun sarapan gongge mangkin gilirannya nih sarapan selama dayu hari niki. Nge. Inge ayo semeton sarapan yang bilang puniki mirengan gegonjakan nge. Tutup dumun kita acara gegonjakan mangkin kantan mau dayung nge. Yening wenten atur gong ya talar mau dayuari nenten manut ring arse talar kain pemirsa sami nunes geng rene pengampura. Inge mau dayu pendengar titia serang sami mau ke wesananing atur puputang gongge Cynthia talar mau dayuari antuk uncarang para masanti om santi santi santi om.

akan sapuren sina sewengo nadi nengkul. Ianing sengkok kebakat sangkilan wilip nak tuaru nawang sakit walo. Ianing terus sakit buku gitu. Ane rugi sinah sepo. Yo ane nyalanin. Ngalih lantasan lawat tekening alam gitu. Tekening entik-entikan kabening waburon sawireh irago liunan bakat uli ditu lawat hidup tungudo dadi sing tayen nanggon imo buko si A buko si B gitu liunan sebonang ngalih imo tekening entik-entikan tekeni baburon gitu. Kewalo irago dadi manuso sing tayen memean kapah buku bekel berterima kasih sawereh di luwung yo bakat angon apapun dijelek kemula sesainan yo keno patuh tekening ado anak aneh perah ne jelek kanti ngalih bati liu kemo mai dengan ngalih keuntungan banyak lintah heman peleh orang lintah darat ada anak wani nakal wayo man peleh orang waya darat sing taen manuso merasa bersalah dan berterima kasih kenyo gitu masih jumah beraosan peleh pejalan kanti ngopak kanti ngemang raos ne boyo-boyo ane kasar cicing apa tuh gitu cicing man sasar udah hal yang udiang sing taen ini bepatut irago melukiko masih pangsing anak sirap-sirap mandom man tengah lo megantung man piaan pasing gitu ian kapo dadi ban irago ane melaksana pan ya irago ane man ane nampi jelek kelawan benah pangdo nyin buku sesongane pelih po jalan pianake teke kederamane pulas rumah mandong man mawinan patut irago mau kena malu makere meraos makere melaksano ya diastun irago tuaro nyelapan bakar ngardi ane pelih memeken ulian ketidaksengajaan itu irago bakal ngaya peleh anak enampi nyakel gitu tiana sengaja sih itu bu sekalo benges nah itu sih sengaja pake ale lanon

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Adalah Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Kemulan subodingah beli pekengerah segitu.
1: Tinggi.
0: Mari kita dalam pelaksanaan berlogika lah sahpun negeri.
1: Yeah.
0: Uju-uju terima, uju-uju tampis. Nye nawang isin di subane raga nerimu. Meh-meh beberak hatimu tuh model. Yen subuh rasanya manisin pekenahane. Dayuh pikirane. Sajur raga nerimu sesuatu sih tuh. Apapun yang terjadi akan bisa kita jalani.
1: Apa ben memiliki dong, memiliki dong.
0: Iya, itu udah saya.
1: Memiliki, memiliki.
0: Aduh, enggak aneh.
1: Yang ngalih tegakan ben kursi gitu nyauh tapi ulung dah ini yang berbetian aja negak kan ulung
0: nak mulu dasar agak ketunel sih gitu lu yang bercara jani beden lesehan mau bercara jani sebenarnya mulu-mulu agak negak di kursi cara ras rawas rahai wau nyana naonnya nggak tajak kursi nyana nyereneng nasang beden di kengkene nyak ilung ulung ulung di kengkene nyak dalam ulung ulung kengkene penadian yang lu
1: kudu-kudu lantas mau garang kursi bebang kursi negak lantas yang bisa bisa batis apa nanti liman kursi bakal tegaan
0: ada kursi yang melimu
1: tengah limu
0: kajak tumen lah kajak misi cicing gitu dengah misi buron dengah kat belih kenapa
1: si iyo kan man sasaran
0: oh iyo kan man sasaran
1: kewalo yo sing ten pedih yo ya di astu nabango orang apa yo sing ten yo bakal ngelawan aji bunyi paling sing yo negor ini yo.
0: Rening dalam suatu kehidupan membinaan rangi. Iyo ibu ro ni manusia. Ya di astun saja yang ngelah dadu, iraga ngelah dulu. Kuang iyo saja ro ngidap sih itu. Iyo senawang sih iraga pedih. Senawang sih iraga mekenyam. Belum mateng, oh wow lah ya pasang, oh gitu. Iya,
1: naire bentiang
0: segitu. Ya.
1: Walau betul betul volume dilihat dari volume otaknya. Sing anggon hidup itu sehingga karena tidak dimunculkan sehingga tidak berfungsi gitu. Contohnya lantasan caroi kicing caroi kulu nyayut mau bikas caroi manuso yang sebuah luwung ban malang ajahin uling jeli dan kita sing mirip ya udah ngelah tuh hidup ngelah pepino sekewala tidak muncul.
0: Waduh, tadi sampun itu yang beli ngerasa rasa sayang yang lara. Rasa sayang kapin manusia contoh meh jo satu adik mana betul mekelo ya bakat aja barang dadaran kantil ledak iya mati bos iya mirip dikubur bos iya tutut ya kapin ngasu anjing itu iya menjaga bos di sisi kubur itu rasa tresno pas lekat iya udah kapin bos iya itu kan tahu dia berterima kasih pada yang membantu kehidupan iya itu kan dia mati kan diperang iya sinamuan bos iya mati
1: saja. Pas tu cara nak ngerawasan isi kep tu aja epite tu mirip yang pokoknya malah hidup tu mesandar apa epite aja melalui
0: kali kengkene epite
1: sandar aja melalui kubur tegoh yo gitu kan dijo kalian sengenah kan jadi
0: kuno-kuno terus tu ane rendi malu-malu dengah beli benan yo cicing ngajak menge nyak mekasian bumi kal tereto tuh ben gitu jadi kan beli yud pom nah
1: beli ano lah cicing nyak ya gitu aja miong eh bisa mau nyonyo bisa mau selikuan gitu kan
0: kan kan kita ingat ingat datang orang gitu dulu dari
1: sana ado soalnya no si pato ya di aston di sekalau menge jadi cicing nyak kasih manusia aja nih cerom yang jadi cicing makanya sih dang kerto yang mulu ya manusia sing gitu menge nyak kasih mirip kerto
0: itu kan ciri-ciri lah bila terjadi sesuatu menge jadi cicing jadi cicing nyak yang kasihan nyak mecando lung kali hidup manusia rasa sing nyak gitu nah apa ranang tuh
1: uling di pejalan kan ada pejalan, ada laksana, ada raos, ada kata-kata, ada gitu. Uling di pejalan ya banyak kok gitu, saling ngonyonyuin, ya saling bareng medom, ya ikmeng. Manusia terus gitu ceremeng, ya jeng seben, ya kena udah dene.
0: Artinya rasa membating ya dene. Yeah. Ya. Aning lah hidup, rasa mirip Ampro ya pengen banget bisa cara tuh bocor apa dan
1: mengecing
0: itu model itu
1: nah ikedes mulu benah nih yo di alas jani abo yo mulih jumah ya jang rago jani ngalih tongos cara kedes itu weno foto dikit ngai bang-bangan tuh mencek membanding-banding saja kengkenan ngai faktor panggung-panggung kan abe-abe kan cuma gitu oh cuma ngai panggung rago ke panggung gitu hei malu
0: mau kau mbak
1: ngai malu sekarang
2: iya nenek nak nyen katanya mak sana le nenek ragat hilang kan lihat itu kan dia mak sanal kan
1: ben ado masih nak ado masih kan makna man sasar nak yo wey apa yo rao sang odo
2: niki di sana dia itu kan dia lihat apa dia mak ni paling kan sana
1: boh lihat kan
0: nawang pengertian liak raja itu.
1: Napi itu, napi itu.
0: Liak ialah ilah suatu dia bisa merubah dari wujud aslinya bergerak yang lain tu liak kan
1: itu. Oh gitu. Iya kerana nak liak tu dua tu. Lu kelawan ngoni tu li.
2: Liak
1: li dan ak. Lu moni tu.
0: Tu kan
1: lu ne.
0: Tu tau tau tu.
2: Semang kau hilang gitu. Tanah lenyen kadang nyemak ya nabi.
0: Dijolak kena hangiru sandal.
2: Tanah tiang diko jadi huna kayaknyen.
0: Apalah daman mula dah.
2: Apa cicing emai dah apa kengkeh nenek.
1: Nih masih tawa.
0: Oh yun ngerah man kemula nyemak sandal jeru. Man kemula dah.
1: Nyemak siot mana dah kemula. Oreno malen siot-siot kan nyemak.
0: Pada pasang cara satuan laksana kumar. Ya nanti bimoninya mau jadi istri senari itu beli penyemak kaman tuh kaman senari maaf lah ya
1: tuh. Nah orangnya nak ngedang nyakan nih biang nih tuh cuma mau disensin mau lekan nyele siot mau gitu buat nih bakal ngadu onoron-aron di jalan siot apa siot tak ikut gitu
0: mulai tak mulai saja tuh mulai loh duen panah nih mungkin ada sugesti ya nyida ya man maling siut nyida kan lah panak muhani gitu segitunya
1: kok siut ke dimana
0: aduh nah kan ibu yang dialir jen kenanya dong
2: jadi ya kesempatan
1: weh apa gue aneh sing tawang bakat samat kan dirasa aneh tawang kan samat bisa pedih yuk
2: ya dia samat pedih yuk
1: pedih mirewan
2: kan gue balia nangenah gue balia
1: makan yang orang lo ngoni tuh yang Ya ketuang diangkat termasuk irago ya panak liago.
2: Sekat deh panak
1: irago nih. Panak liaja a.
0: Nang kudu gitu sajerone ngerago emosi, krodo jiwa jak basa tidak terkendali rane jak luar romantis segi pepinah rasa seng nu mangon karena diumwani oleh rasa krodo
1: itu.
2: Sami nak bakat sama sampe sing nak uyong-uyong bakat sama sampe gitu terus ingat ya di muka cicing
1: yo man sasaran tadi
2: nak ya sing udian
1: jo cara kene to sedang emosi to cerita itu to sing merasa tekan dewek kecenik nang tangan anak gede sawire emosi petak melu yuk segitu yuk main ide kan iban weh kematian kita segitu kan sih mungkin itu karena yuk emosi pas tuh kejar satuan gede siung yuk pedeh kini gajah tuh edang ibanci gajah matian kita sih
2: disebane deket gede
0: nih gitu ya. Jadi Liu menawi itu dalam kehidupan banyak kita lihat sapun itu sesuatu yang terjadi lah ada sing kenanya ya teko. Jero-jero aja bot seken ya sana lit langit itu berjalan hilang sana itu.
1: Sing ya hilang pasti ada misalnya pas tongos terus yang benar lane itu.
2: Ada sing
1: masanya dicongkat-congkat dan unagun-agan balik ngejang sanal.
2: Nak pun biasa.
1: Nah, kan ada tempat sanal sekon gitu. Itu ada terus nak lewat ke meseret ulung ira dino lian sanal. Bin sanal sanal ya nih gitu.
2: Dia ke pesanal nih. Terus tadi sasar dia.
0: Mampan rah mau sengurahan sesuai dengan tempatnya lung saja anda satu dije ragonya satu dije rakal ngorto yang di warung apa bener satu yang di ketua apa bener satu uju-uju rago bisa nyatuang mirip agamo namang sastra tempatnya tidak pas dalam hal itu tetap boneka
1: dan gumi saya ngelegai sing man itu nyatuang 4 sehat 5 sempurna
0: ya beli kamu kamu
2: kelengkeman susu
0: kamu beli 5 kan 5 kan aja yang beli kerang
1: susu nih susu
2: nih
1: yang penting sempurna
0: sempurna yang sing tuh
1: aduh. Apa kerana harus man susu? Sampai akhir aku ngelah limau.
2: Maksudnya?
1: Ya sih ngelah limau kan ya mak.
2: Bisa taplok. Taplok
1: taplok langsung. Makan sempat lima sempurna.
0: Jakti
2: jakti jakti.
1: Manusia itu lima sempurna ngelah limo kan nyemak-nyonyo gitu. Nama susu
0: udah nak rago mau gogonyaan bin ya mau jalan meneng lurus bin ya misi ngengkol tuh bagunan ngengkol ya di gumi itu ada bucu-bucu itu
1: ngangin logika ton genter
3: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kalau kita bilangnya, tansing kudu-kudu irago nampi, maro dingeh nak di tengah kamare, penean-penean. Jetnya penean, ah gitu misalnya, nah celapan-celapannya gitu,
2: apa
1: pih panas di sisi, nenek di sini nak tuan muncoknya gitu, marokabak kita atas pintu, kaplak nak nunuang bas madah kampil, tuh muncoknya celapan kosong nih, satu anjit jetnya,
2: sejak otak nih
1: pas di sisi.
2: Padahal yang nyang pas.
0: Kemulan sing nawang aduh. Kadung geraga grugu gitu. Nyin nawang. Nyin aja ngoto. Oke, kana.
1: Basa nyak nyak jenih aja kampil ne betenan tuh.
0: Kau nyak bahasa nang tai kilo nang. Terus kilo nang bare itu bener.
2: Belau kadane itu.
0: Aduh, dewa. Dah tirah mari kita dalam hal menerima sesuatu nah angon ye logika. Angon hidup tu bulan sadar rawas lah. Wau nyak trimu mah kejak satu nak menin bahas kadena. Sambil itu model, bisain subuh nak tu satu orang nak subuh sing cocok kena tu, tawang perjalanan tu modelnya, gitu dah dia tu.
1: Nah ini semua rago. Kalau tidak memang berkepentingan, ada gitu malah. Dojo bentambah no tak rago dengan ni gitu beban dah dia ni rago. Ayam lo rago ngelahurusan ni. Silahkan gitu. Kalau Ali masih pangpo saja, pasti ini rago-rago dengahan orto. Sere orto tu dengahan bisa bertambah. Ane dini besik itu tadi daso.
2: Kan orto tu tenten berkurang aja. Pasti nama yo.
1: Yang pes mana tu berkurangan?
0: Apa ben rago nitip munyi, tapi nak lung di tengah sisi sing tawang lung di sisi tengah sing tawang itu model jujuk pe manis manis sing model bisa ngawin nak raga tersinggung jujuk kena lung ko nyatu mana raga tinggi lah nasang apa orang kengkeng ini ada beli raga mau munyi itu kena sakit itu model
1: yang tiang yang ada nak nengil tiang sing berpikir
0: nak dengil yang berpikir.
2: Bang jangan dengil.
1: Ya. Dengil.
2: Itu hak yo.
1: Jani yang penting irago dari diri sendiri. Dengan tan.
0: Ya.
1: Saya irago cara ras itu nih sing kena ban apa karena ini sih di tengah nih. Nyenawang yo mau sebang yang ulian yo ada masalah di rumahnya.
2: Yo kenyal.
1: Yo kenyal gitu.
2: Kadai nak pedih kan irago. Perlu tata sebenarnya nak ujang nyempeng nih cing
0: gitu.
2: Nak tiang ujang nguyut melihat Laura gitu.
0: Aten perlu bawa rago jat. Perlu bawa ke jalan Ratna.
1: Tatasan. Tatasan pedasan.
0: Rahin tatas kemantian. Kumuni meredang. Mare rago bi. Bangun daripada kita berpikir apa yang akan kita kerjakan, apa yang raga perbuat dalam hidup ini, ya puniko.
1: Paling sih kasar banyak bangun, ya harus anggur mager.
0: Pedel sih, kemaluan sih pedel sih, kemaluan masih ngomong ya lagu. Malu.
2: Aji kan mau mulai berpikiran negatif, mau
1: busa. Saya katanya kasar bonyi dang bangun, artinya mulu siap harus megai.
0: Pas ngingali jangan boyo, maluan yang suang itu.
1: Di sini ketok ketok.
2: Takut kena kejebak aji.
1: Aminan, kengkeng jani rago, abesin nunasi jo. Di maso jani pang segar kan wan yen bo segar cinah rego hidup nak serak segar tu pasti hidup yen bo hidup itu bo jani angon yen ningirago nak ningirang-mirang yen pernikahan nak lingsir hidup ya kedetan tate itu kan nak kesempatan itu cuma sebentar di sudah hidup lah tak sing angon kesempatan tu
2: mati.
0: Mari kita tumbuhkan lagi rasa keyakinan rago di sapun itu. Yang sing lagi ngelah suatu keyakinan dalam hidup pasti ke marmo main yang singida ngaukan singida yang boleh yakin dengan sesuatu benar ini goban A gitu.
1: Mata percaya rago. Yang A aja no beling.
2: Ulian.
0: Ulian. Iyo bang lekat ya onya ngurup-urup dan belakang.
2: Ingin tuh. Lekat be. Cara cacing.
0: Singnya gitu cerah.
1: Ya iya iya. Nah punya kelekat nah abeneng neng.
0: Kada tuh.
1: Itu. Pawenan harus menyamakan persepsi dengan tanpa kasar melen nya norto ulian sing ngerti kan munyin ya pasti gawe salah tampi. Patuh kan caro irago misalnya ngomong ngomong bahasa Bali ngajak terus di sampingnya ngomong bahasa Jawa aja timpal nih. Gitu. Irago mau diingatkan kalau saya ngerti kede terus ya jadu tersinggung
2: ya gua kejadian nih besar bahasa Sunda dia masih Bali apa ya udah saya ngerti ya kan ya no. Ya bahasa Sunda aja timpar dia kan enak Sunda dan ya bu apa ya rado nak gitu
1: jadi baru nak kede ya banyak aja jadu kira gua tersinggung. Kulian sih ngerti
2: bikin kan bahasa min.
0: Ya nggih sika perlu rago dados manusia pas pada uju-uju nak mulai rago sing nangweng kurang salah wa aden bojak tinggil rago yang takon sing coba sawot
2: gitu ya, sing respon dalam nak gitu kang ngerti bla bla bla yo bahasa yo anggo rago kada ngerti apa yang maksudnya iya bu. Ya
0: bukan itu kan. Nah itu kan.
2: Memberi respon aja bisa ya.
0: Tangwang bos dengan bodiu dalam hal itu. Angut angut dengan itu dia.
1: Cenak lanang lah dia. Angut angut kan.
2: Alang cepat aja.
1: Tuh. Pato kering karo ulian sing ngerti kan bahasa itu kadang-kadang mengibatkan sebuah kematian dan masalah besar itu.
2: Adi bisa kenten deh.
1: Nah satu Sri Adi Jardarmo tuh kengken.
2: Ulian sing ngerti.
1: Ulian ngerti kan mengen cecak. Kede Sri Adi Darmo. Petakon katakan ke Rabi apa kedean dopannya lucu gitu. Ah asing ada apa? Oh gitu, karena sing dari orang unyin gitu. Unyin
2: cecek. Karena rapinnya tuh nuni.
1: Nuning.
2: Kan Aji Darmo aja nuni. Membuat orang salah tampi dan
1: lain-lain. Awinan sampunan membuat orang salah tampi. Yang mulu sing ngerti, orang ngerti oh kita ya. Orang.
0: Agat masih ada gas tu, ada wi kambing tu, tu kan dia sing manus pangman, nolih nak melabuh geni rapin sang Haji Darmo.
2: Kulian niko kambing sing manus. Cuman
0: piragi. Pangman ya kemun-mun. Lian sang seramu itu membalik yatnya sang jana wiyaya para membalik kadang padahal dia sengudiang-udiang itu ya pepatih sang Prabu jak dikti kena usir
1: tuh
0: padahal ngudiang sang mana ngusut sang mana ngadak
1: sama lian punya cicengnya kain-kain lian mau tak koncing lian aing masih tingte kena
0: Begitu, begitu ya, dah lah.

0: Nah, dia ni mak lo. Kena ada je rasa-rasa di balik banjar man mau kening tu.
1: Kening apa tu nak?
0: Aduh bu, yang sing pelik bantian ane nganutin rago bisa melogiko tu tu.
1: Oh, kini ni niko ane sangkan muruk melogiko tu.
0: Oh, numpang lentan niki. Wah, nabed yang kangen.
1: Wah, nabed.
2: Giling sarang-sarang. Padahal ada pembatuh nih. Ada pembatuh nih.
0: Apa?
2: Ada pembatuh.
1: Ada pembatuh
0: dah. Ada pembatuh. Nenya beli.
1: Artinya berhadapan. Gege, mata tekar dumun jelek kono nah.
0: Tu kan.
2: Tak ingat asal pemain saya marah apa buku.
1: Nah harus niko sambil melajah. Ni marah melajah giriso.
0: Ya nado nuju nak kelayu sekat nak joh barakan di joh ya rawas nih mau gendeng nih gitu.
1: Oh, harus gitu.
0: Harus gitu.
2: Kalau nih bunyi kenapa?

0: Bilang eh.
1: Nggih.
0: Iya diastur aku rah rasang subuh. Nah, yuso geleh beli subuh umur geleh tetep ragu lagar. Education bawa calegan ini
1: pelajah. Mekejang harus pelajahin. Pelajahin ragu malukiko. Menilai sesuatu tuh sesuai dengan rasio iraga.
0: Ya.

0: Adone menawi itu satwo boblik bagan mekejang dasar sing ado perjani onyang dasar manusia ulian meniru yang sudah ada
1: ulian tutur rap, tutur bin tuturang
0: rap bisa nulis ngarang udah kan ngalih sesulum bening lah ngalah kita mendal ngalah imong
1: ya nih madan ak
2: kabeling.

agamamu itu kan makeh manuwi yang disebut dengan karya-karya sastra. Mulai dari Weda, Upanishad, dan sapunika sami-sami punika pun medaging rika tinggal irage mangkin.

0: wahyu turun diterima oleh Sang Maharshi. Dan sabonika Sang Maharshi itu menjabarkan dalam bentuk semerti. Mangke aku dodih dewa ratu akeh sampun
1: ambil bodomun uring seruti ada semerti ada upanisa
0: adot
1: mangke ban ada ladas purana
0: purana
1: epo
0: ada itiaso misalnya wenten pa 18 parwo ne Brato Yudo ne karyane ring ido pegawan biasa iya ning Ramo ya no karyane ring ido pegawan Palmiki
1: kane
0: kange akeh niku mangke sami
1: banyak yang kita perlu
0: nggih
1: dikadin itu nulat angon serane ora jadi berbuat sesuatu
0: nggih sare samus cario karyane kan idem putan
1: ah
2: tan tahu
0: ya tenang
1: tidak tahu tak kau bertan tan bajang
0: tanakung
1: tak
0: kanwo
1: ikanwe
0: deh ye ikan
2: jangan dijabarkan lagi
1: warna ruci ya
0: ya
1: ampuro sakit tenteng iwa aduh mendengarnya.

0: tutur-tutur nak tuwo to pase patut rago perlindungan eh
1: guane lingsir e asambleane ta wanglis to
0: nggih
1: ado lingsir yo lian ilmu ado lingsir yo lian tuwo
0: heeh
1: ado lingsir yo lian pengalaman
0: nah sami patut

0: Ya niko sang moraga nabe. Moraga guru pasti kok sampun perannya.
1: Iya.
0: Sira mali.
1: Apa ben lar sang tanda pangkat guru.
0: Ah.

0: Nah iki ora. Luane nak lingsir mengko menawa wedeng ngati kekawian.
1: Nggih,
0: tawang isin-isin manusa, bekel manusa ra nggih.
1: Ha nggih.
0: Lahane madan somong, lahane madan mabuk.
1: Heeh.
0: Lahane madan irsia. Maka hawena karyana lan benteng-benteng aduk sastra itu kan gitu ya.

0: Rah nih makan ya nih.
1: Ah. Tan lobo ring
0: anak
1: istri.
2: Tan lobo.
1: Nih mana lobo kena istri.
0: Ayo kan doang. Oh. Nah, nale kete ya kan doang beramo cari.
1: Oh.
0: Sukle beramo cari, terus nale beramo cari.
1: Oh tu kan liu nak lo kadang itu kali. Ini lobo nak istri tu bebangun pok bin lagi ni pok itu. Terus. Lobo dan.
0: Iya di Astun sastra mengajar tadi regeng lapar kuda nang tahu dekau ya.
1: Yeah.
0: Makin ya aja. Dua best best pun.
2: Tidak ubah gitu.
0: Gitu lagi.
2: Tidak ubah dadi ngalih
1: pak. Pak,
2: bang
1: sejahtera,
2: sejahtera, bang adil.
1: Kewalo ilingan, adil itu hanya milik Tuhan. Adil itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Kita tidak bisa akan adil.
0: Ya di Aston di sekalian atau suatu permasalahan tidak saja sekedar ke beragam pasti ke ada yang menentukan disebut dengan pengadilan.
1: Yeah.
0: Tuh, satu orang yang paling adil.

0: Ya ning sampun si Dor ager aris mapi kayu deg-deg anutin logiko tetap niko mau dasar menunas pewarah ring ido sang peratnya menawi te para si Dor pacang sako kide ngetopin lobo nih angkaro nih momo nih puniko kramo lobo krodo moho mado matsario pangida
1: satribu itu
0: kamu lobo krodo moho mado matsario panjidang dari san kuno sandi wigraho jano sano dueso srayo
1: duaning urekse cendano tulio sang sujano inak duwakto yak luar kade punya cendano setah boneka ya pasti kebojak tumik tuh pangkin ya saja
0: sung-sung oh ya nanggona pratimo
1: nah karena ada pohon yang paling utama yang nomor satu senjata lihat dua cendana nah nanggon pratimo nomor dua ada rasa punya cempaka boneka ya
0: nomor tiga
1: bisa
0: meringin
2: nanti meringin
0: pidan ini atuh santukan tan rumah sekalah margi
2: nak kalah wartamu margi ya nampun angin mau kegonyakan napi ngerembuk sane sanena dibilang bermanfaat terken tentan rumah sekalah
0: sakit wantan tetap peniki tidak lungsur gak ngampuro gitu mau nggak boyo nyin purun pacang ulah-ulah ngeraos dan sampun itu maka sami peniki sang kanang nyingakin boleh wacen boleh mirengan sang pranyan mau sekalian sampun itu titiang wantah ngitutuk ke kasampun itu ampuro yang yaning iwang mana ledang ya semeton mecik kan matuk kan
1: ngiring yo iwang-iwang raga menawi itu para pemirsa miarsa yang ini beli asal ngiring nyuhing saling boneka ya kita pun saling nyuhing yang positif kita terima dengan positif kan begitu ya
0: yen bo benah bakat rasang je pasti semua anak peleh tuh. Yen bo peleh bakat rasang peluang tuh benah tuh ada.
1: Nah, pobine ragunya ngaku blo, tuno pasiko rago dot lakar metakon. Asale bon.
0: Iye, bukti tiang kalau entan entan mungkin entan meeting.
2: Meeting.
1: Kayaknya, ya jero tak ada ngatur ngatur sengir ya.
2: Napi?
1: Ngatur ngatur, so itu yang.
2: Oh ngatur ngatur, so entan jadi lumo beriku.
0: Napi madan gitu.
1: Ada makanan gitu.
0: Iye, ngapur mana? Iye, letangang, letangang.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong Wayang Wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
4: Deh, kita mancing yuk.
5: Boleh.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raker dan Rai Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gedi Hendaryana mengatakan, dari sensus ekonomi 2026 hingga akhir Juni lalu, Kabupaten Buleleng menjadi daerah yang progres pencacahannya tertinggi, sementara Kota Denpasar masih mencatat capaian terendah. Dijelaskan rendahnya progres di wilayah perkotaan bukan semata karena minimnya partisipasi masyarakat, melainkan banyak responden tidak berada di rumah saat petugas melakukan pendataan dan ragu memberikan data kepada petugas. Agus Gede Hendrayana mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang dihimpun akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi termasuk pembinaan dan pengembangan UMKM sembari memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa. Bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

pastikan ane serta ada pengabdian di tiang presiden emang eh ratu derne ring puri jeru gria sulang suang niki serta ada kena raja rayu sarang semeton sarang pasutra sarang ram dikalanin ngemargang sudar mani ragu dikidados jatme ring jagating eh. Ringgala sare mangkin niki rahina somo pastikanane semeton agrebi galah niki semeton widangan tabanan niki ngau-ngauhan niki ring magran jembrano landen bukit nggih terus saya geyang ki cakep-cakepan duwine sirauning melejebos presiden ranjing pangten niki sepana niki nggih kepertamu niki sirawenten niki ring tabanan dan bu perang nggih Pandepi niki dagang tiuk niki tentang mengah dados niki rayu sareng sami niki

0: Jengke jagi sagra dikya mulai wetes semeton sapun wenten ngeranjen iki om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Hei, om swastiastu niki.
1: Satu debat besar. Om besar gede.
0: Jengke niki gong yang.
1: Yang yang ringsir.
0: Niki tiang pun menten pengawal tiang di samping niki bos Pak Dedi kaki niki.
1: Yang lincir kan ada kemendak.
0: Penapi katre bu pera, penapi katre.
1: Segar siang.
0: Nah yang penting nih yang segar. Nah ni ke pengabdi nih. Yang sing segar kudu angkat deh.
1: Oh karo ngelapis masih sing ngidang gede genom
0: sih. Nah, yang ban lapis kadung sing gede sing gengken sing lapis tuh bokeh wa.
1: Mau gending nih medek nah.
0: Wih kalau mau gending nih bisa mau gending nih.
1: Malah jasa malah mau gending.
0: terus.
1: Aduh. Semasih kita hidup pakailah.
0: Rapi ya.
1: Kalau bisa menggening, kalau bisa nyarit.
0: Oh, ingi.
1: Tuan benar tuan ke?
0: Padut nih ke?
1: Minuman nyayap rano.
0: Padut.
1: Ini ada layang sari kau medal nanti. Sup mirip Subaliu tahu. Supra boni mal mamu.
0: Sana makin Dewi Subrabo niki nimal digelis tapi bawas Dewi Subrabo saking rabanane niki
1: tiang rasane makin
0: pengrau di tiang tering rahino sane becik puniki
1: gumanting terang raga.
0: Wantah di tiang pasrah niki jakel aturan di tiang pedewekan di tiang
1: nanging mana di tiang jere
0: ya diastun mendasar antuk mana sane takut jedreh niki
1: pangten sakaning titiang.
0: Dan yang mewit saking atur titiang ukur dan titiang ini kima kade
1: susut kawis sesan Bali
0: dados neret kawis sesan nyenangan beli ini mewit saking pauku dan bu pera ini
1: beli dengan anak-anak drama ini beli nyonya manja ya prano dan yang kalah sejak petisong galing nyen aja diang juma
0: yang apin juma beli kang udiang beli nyonya manja ya prano sing dang diang sih
1: aduh ingat di drama lah ne.
0: Oh mana di pemain drama opera
1: ye gak mau lagi tingkli ting ting upah jepis bolong.
0: Memeh Dewaratu.
1: Memeh Dewaratu bepahit getir hidup. Pesangka jani ada gak agat perempat RRI untuk mencurhatkan hati kita.
0: Ih bepahit hidupnya.
1: Aroh pahit. Pahit demora.
0: Nah jani ya manis.
1: Kalau tidak pahit tidak dapat manis.
0: Nah ini kebun. Nah
1: agat ada nih rejuna manis-manis di perempat RRI itu terusan melu wong gegonyak. Leung gegonyane luang nyak asan tu.
0: Nyak,
1: enggak. Becek. Nah, pak nini Ican pak menek ragan jero mangku makan niki sekau kau
0: niki. Sira ni kan nini Ita.
1: Ita juga.
0: Ini.
1: Nih, rahayu tiang mau pamit nge.
0: Terus.
1: Ida bagus. yang sing dek ber apa dana?
0: Bercanda
1: sing nyak gede.
0: Nah, tuh bercanda perlu.
1: Pamit mungkin serius saja.
0: Serius gati nih.
1: Nih, bercanda serius saja nih.
0: Ini bang.
1: Semuanya lima dia rajang juga nih.
0: Raja.
1: Siang mau pamit om santi om.
0: Ingat tuh semua bu peri niki. Nah, ingat sana ukuran dus. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made Kape.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Yang Mbah Indira.
0: Mbah Indira.
1: Inggih saking keramitan. Boleh ditiang munggah ngarengin Pak Made.
0: Inggih suk semua Mbah.
1: Oke, Pak De, Pak Gede, Dede kaki bebasanaan, mungkin tiang nyaringin Pak De kapen, Pak Dede.
0: Napi kaki?
1: Tiang nyaringin Mas Kumamang niki Pak.
0: Mas Kumamang ring kau, anu napi niki?
1: Pencet adu niki.
0: Terus Mbak.
1: Sani duni kredit anu propati Pak De?
0: Iya, abu napi niki.
1: Ya mungkin kan pirang suaranya dayu hari ini kok.
0: Ku kenten.
1: Nggih, mungkin sampun becik.
0: Oh, mungkin sampun ampun.
1: Lingkup biang yoga sampun becik nek kenten.
0: Oh, nggih cek semua nih informasinya cek semua.
1: Nggih, kawiden di jam Pak Ade.
0: Terus.
1: Om Swastiastu.

Raris matur si Sianing Deningi Ratu Sang Peragaan Nerasi Wantah Sayu Wakti Segati Bahwas Derwini.

0: Mangnan enten gelis padam riki banyak duitnya sami ngireng sana mungkin mewali metulak metulak kejagat duitnya.
1: Inge Pak Made kangge amunika niki Bu Jero Kuku nyarengin daler Bu Jero Epar yang penatahan nyarengin.
0: Bu Jero Kuku, Bu Jero Epar, ayo, rayu.
1: Bunga malih jebos Bu Jero sarengkali.
0: Iya turun bunga.
1: Inge Mas Tunini daler. Amunika dumun Pak Made. Majang Pak Made rajang tugas juta tangkit yang sareng sami semeton dagang gantal sejebar badan sinar bagi rasa dan loma plecing salam semeton manten galah waliang ditiang Pak Made
0: ingi
1: santi
0: ingi suk semua bahaya gendira kirim kelamitan ye. Terus sana ukuran ye, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
2: Gadungan iki sak, Dek.
0: Gadungan, nggih, gadungan. Siapa sira ning gadungan iki?
2: Ibu Kompiang.
0: Nggih. Gadungane Balir niki nggih, Bu Kompiang.
2: Iya.
0: Ne Balir niki gadungane nepi bedlor niki.
2: Bet
0: yang?
2: Bet kebun.
0: Inge.
2: Napi napi.
0: Bu kompya.
2: Inge.
0: Oke, dan ini terus terus tu.
2: Inge, untuk pinom.
0: Inge.
2: Sarangin malih bos pak de.
0: Sarang sarang sarang sarang.

0: Inggih pinake pemurwane ngatur niki sane mangkin disedron titiang aturan gitu.
1: Majang ring hehehe.

0: di tiang sanes aneng arse ring seni budaya Bali ini batan sinar bagi rasa karang sami
1: masalah

0: Halor wenten seni budaya ngwayang reringit ini pun ikut. Nah, matemang megending taler wenten.
1: Menengakak.
0: Aduh, semak lebuk, Niki. Kompiang di tiaring gadungan. Rahayu niki sementon gadungan serang sami menawi te titiang dumun polir rike ngayahan niki KKN ring gadungan niki rahayu mugi-mugi eling sana titiang niki nge hingge om swastiastu ralar sementon ring timpak niki tabanan angligan rahayu serang sami swastiastu nge
1: Pemenang Kujabati
0: pemenang, Pakde. Pemenang, Ibu Majapati.
1: Yang nyarangin,
0: nge. Nge, terus.
1: Om Sasyastu.

0: Dados wenten pasue cani de yang pramuka wijak mesreya galang ke bosku gagate
1: salue remrano nada kica
0: sekancanin merano gerubuk sana wenta deliko cekali nadak ical makasami.

0: Mewali kewentenan jagat baline jagemari pahlol jinawi sekadi sani sampun lintang dumunan.
1: Sesmo pakde.
0: Iya udah.
1: Galau aliang tiang.
0: Suksemo.
1: Santi.
0: Iya, aku Prajapati kiring pemenang. Ratu Dadani ngiring usana kan jebos jadi pacang wendan sane ngelintang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dewi Ayu, Dewi.
6: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanghyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
7: Ratu Idadani sareng sami, ngiring, sareng melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ainge mawali ni kiring acara dulu ini durus sang tepi galah semtono widangan tabanan iki ngau-ngauhan iki durus om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ingge om. Sapa sirang iring iki?
1: Yang pekak merton si.
0: Kak merte.
1: Pandak dia.
0: Pandak gede.
1: Kak Bandung dia yang pandak Bandung.
0: Kak Bandung.
1: Siang nyarane niki melaja.
0: Ini pun api cuaca ring pandak beka.
1: Cerah niki.
0: Cerah sungkareng ye.
1: Siang nyarane niki.
0: Tapi niki cakapane.
1: Napi niki ring tam tam niki ye. Sinom.
0: Ingye durus.

0: Inggih kemulan didiang niki wantah jat me pengumbangan niki. Alen kide suara radio ne kak.
1: Inggih.
0: Pantan nguing nguing. Balik kide. Terus.
1: Pun. Nih.

0: Larapannya sugih lah kawan ni ke sampun jantan ni ke.
1: Catur beka dit yang pasti.
0: Wantah papat bekel ditiangnya rikalanan hidup rikir ring jagade.

0: Ihna yang pedewekan di tiang ratu, wagungannya suari di tiang wasto iwayan tam-tam.
1: Nyadio di tiang tangke mangke.
0: Mewit saking manah pesajo di tiang mulu jagi tangkil ering ajeng ratu.
1: Ring sang ayu sanetlas tunas titia
0: tangkil didiang teh jagi nunasen napi suai waktine daging telas puniko ina yang saurin jebos.
2: Iya, sik semua Pak De.
0: Iya, Pak Rayu.
2: Iya, titiang nas galah megakor yang pengonong dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba peci. Niki galah tabanan kan.
0: Aduh, iya.
2: Ngiring umbah, nita. Iya, cutat na Pak De, sarang sami niki.
0: Iya.
2: Salah kadur adit yang mempamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ini suk semua niki pekat merde iring pandak niki. Ini sementara dana lot dalar niki munga ni ita siram makin ini kong. Mungi Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Tu Rahajeng Semeng Pak Made.
0: Rahajeng Semeng Wali.
3: Semua kedat-kedatannya nih.
0: Itu tu. Yang dan kedat-kedatannya mana mana?
3: Kan masuk-masuk ni. Napi katro niki Pak De.
0: Astung karo niki.
3: Nge, tetap kena. Cuaca niki cerah Pak Made.
0: Cerah.
3: Nggih. Tadi pikayut Pak Made
0: niki. Astung karo niki nyak cerah niki. Punapi suara radio riko nak becik napi ten.
3: Ni ten mangkin sampun.
0: Oh, kenten mangkin sampun.
3: Mangkin sampun pun becik mangkin.
0: Nggih.
3: Nggih, sok semo Pak Made wau nak tiang boleh anu nelpon ring studio niko.
0: Nggih, punapi.
3: Niko keadaan nggih, ampun diperbaiki niko
0: nggih. Nggih. Nggih, sok semo.
3: Niki titi yang nyarengin Pak De.
0: Inggi, lurus.
3: Niki, napi wastane piceket-piceket niki nge.
0: Inggi.
3: Titi yang melajah niki, mali jebos tuntun tiang nge, titi yang belajah sinom nge.
0: Sarang-sarang, lurus.
3: Nge, Om Swastiastu. Saking ale. Juada bedaba
0: mumpung galah karyakeh niki alit wastane iragu ngiring-ngiring metaki-taki niki medab-dab-dab-dab.

Riza jaluanin memargi ngemargi yang sesolahane niki ngiring hapikin Riza jaluanin maparilaksane.

Ari sejeruan ini ngemargiang sana mau astro tata susila ni punika tata silo ni mang de tata siraga sarang sami.

Parilaksanane sane alep nyunyur manis tur maning ulangunan niku patut ana laksana yang

0: Bet.
1: Nah, sang peragaan buncing di gelis mangkin ngaturan jagi mepamit saking purian iki.
0: Dewa ratu gosen titia.
1: Mir dewa ratu, ratu peragaan gusti saya wakti ratu.
0: Alar bawo dan dari
1: Dala ratu para pepatih bau danda danda mantri ni makasami.

0: Duaning sampun panemaya lu groyang titiang lungsur mepamit sareng sami niki.
1: Rarih nyumah tinarengan.
0: Rarih ngaturan sembah sareng sami niki.
1: Makaon rarih semo margi.
0: Digelis ane mangkin mewalik niki turmaning memargi.

0: besok semua niki duanan sabun galah hampura niki.
1: Besok semua talar Fadel. Inggih. Yang pamit Santi.
0: Inggih, besok semua niki lembu putih sampun ngena niki ring ambare. Inggih. Ayo ratu dan yang didias sebetulnya sang lebih galah niki widangan tabanan bargerano jembrano dan bukit niki yang buruk galah duitnya sabun telas niki mana jebos iring titiang malih ring galah rebutan iring masa nak jebos.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Rakadan Rai Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Wulan Wandarana menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau yang puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dijelaskan musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan sumbu tahunan matahari ke belahan bumi utara, sehingga penyinaran ke wilayah Bali berkurang dan Australia sedangkan musim dingin dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga masa udara dingin bergerak menuju Indonesia. Selain cuaca yang lebih kering, Wulana Wandarana juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Jadi duit dan ini mewali di tangan ki nyarangan ringgala duit ni cara dagang kandal sesen kaping kali mungkin ringgala rebutan ini terus sengen kala duit ni Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Iya, Swastiastu. Tiang ni Abi Pak De.
0: Ini Abi.
1: Iya, aduh, jekapah jangan tiang pondek Pak De.
0: Ring Blabado tapi ring di jenis ini.
1: Ring Seroja.
0: Seroja. Iya. Oh, iya. Ini Abi.
1: Iya, nyarang ya.
0: Sarang emang garang, sarangin.
1: Iya, kapah boleh kita. Tiang lajah Pak De nyarangnya.
0: Napi niki, napi ngambil niki.
1: Ring sinom ge.
0: Ini Abi Seroja ge.
1: Tiang nyarangan untuk sinom. Kawitin di tiang Pak De.
0: Terus.
1: Om Swastiastu.

0: Ayah digelis ane makin kewentanan ide dang yang duwe jenderal.
1: Nunggalang adanya no.

0: Ide dagang yang dua jendro nungalatnya nu nyikiang pikayun sucin ide nesane mangkin.
1: Dor ke panggoh jendro tuh.
0: Rikalanan ide nunggalan janu be adnya nu be jaka panggoh dados wenten cihne sayu wakti
1: rares ide.

Hari sampunnya nyingat wenten cikna. Nah, sana mangkin ide digelis. Ngemedalan pawa canel.

0: rauh kana keling siro antah meriki ke jagat. Sane mepesengan ide barakmana keling.
1: Matur suk semua, Pak De.
0: Ingin. Hangyang niki.
1: Si tiang nalar kirang langkung niki. Kapak-kapak kan si tiang poli.
0: Ingin, pi suaranya jak lemu gati suaranya.
1: Kang ya. Kirang langkung ngampurang. Polis yang mereka dawak nika, dawak tep, lapi dan tepsio kenan.
0: Oh kenan.
1: Ingin polis yang.
0: Ingin rasa suk semua niki.
1: Ingin tiang megatrek ide dadas.
0: Terus terus.
1: Majang rembu EKBB niki rahajeng. Gung biang yoga naler, Mbah Yuda naler niki. Sira ya malih niki nggih.
0: Makasami.
1: Jero Chandra, Jero Chandra.
0: Jero Chandra, Jero Cita wenten.
1: Boleh muka jan sap pun tiang. Cita-cita yang makasami nggih. Majang reng semeton dagang gantal reng dijem genah melinggih dumugi kenak rahayu rahajeng sareng sami. Galah wal yang titi yang Pak De puputin untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih suk semua niki nini abin titi yang ring serojeng nggih. Tutu danin titiang sebab selat segara niki ngiring sarang ini ki gala duwine rebut pencet-pencet mantan siruning duwi poling ranjing nggih sampun wonten ranjing Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Inggi, Om Swastiastu.
2: Yang ada, Pak Made.
0: Sira niki.
2: Wadra.
0: Aduh, igis nek munyen radio itu, weyan ngomong-ngomong dini.
2: Marah, maka, Pak Made, no.
0: Oh, keng-keng seger, weyan.
2: Kenang, Pak Made, Pak Made pun
0: aduh kangen dak Buya Nodro dia.
2: Kangen rindu sama Mama Ade, Mama Ade.
0: Inggih. Terus nah, enggak lo mati nyara radionya.
2: Nggih, nggih.

pemargin ide luwir sang meraganing pujangge niki sane ngetangen sejeroan puri

0: Eh, Wian. Iya dah, klebuk Bu Yan Lodo do sih. Bawa nih mali Bu Yan, Bu Yan jege, gengkin ini. Ini sana dia sendumun ranjing ini. Siro jangan cuk niki Bu Yan, niki om swastiastu. Ini om swastiastu.
1: Om swastiastu Bang Ade.
0: Ini sapa siro niki?
1: Saking kerobokan.
0: Pinten-pinten dikangin niki sami niki Badung kodia kerobokan.
1: Kan rebutan
0: mungkin deh. Iya, sampun, sampun rebutan, sampun.
1: Menyerangnya melajah nih kita nih. Mungkin tutup otentar mungkin.
0: Iya, sampai Sabtu yang ngatur semetuan lah.
1: Kan merasa jaga bulan, sakit sampun.
0: Iya.
1: Boleh bukan, kamu pada ngajang cengceng, mila kok pada cengceng.
0: Nah, kain-kain penasaran nih keng lagain nih.
1: Iya,
0: terus.
1: Nabe, cekuing-kuing lah dia tiang.
0: Ah, alit ndek suaranya, alit ndek.
1: Pun tiang jual di tebo maksudnya.
0: Nah, ampun mulai caplok pun kucitnya.
1: Tidak akan kucit.
0: Nah, cebo tuh.
1: Apa nih?
0: Iya.
1: Dikrebal.

Beh, Dewa Ratu Makesami Sarwo Raksasa Cikara Balon Ngerjak Ida Sang Pemadian Penawar.

0: Dua ni nuning cikra bala ni duit. Cikra ni, cikra bala duit ni kawan mah kesami. Nah, digelis mandin aku. Rauh kida sang petara yang...
1: Kairi... Sang jogor mani...
0: Pemedal hidup yang yamu kairing oleh hidup sang jogor manik.

0: Beh, jek tenang, tanyung ngecepuk mantan, sampun teng kayak, ide.
1: Ay, nusus semua, Pak Made. Jek serak, sang pergani.
0: Ben ditebo tuh, si, ditebo, bukan ditebo nama gending.
1: Tapi yang nyambak di sini ditebo. Aduh. Ini yang megatron, ini sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah plecing. Salam menyamodogen. Pak Made rajang tugas jumun, mari cipun budal, waspada orang margin, gira rajang rawring jero Pak Made.
0: Cuk semua.
1: Galah katur, kupur tangan untuk para mos santi. Om santi, santi, santi om.
0: Ini cuk semua. Hai ini Boyan Lodro wawah ini mali bemek lebuk niki wawuh ini seneng kurang lurus ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Ini siapa sih orang niki?
2: Yang ring keker Mbah Egi.
0: Mbah Egi, Mbah Tu Egi.
2: Kenapa gak tue Pak De?
0: Astun karo dingin Riki.
2: Mami sedang lantur Pak Denge.
0: Denge, sik semua.
2: Yang nyarengi Niki Malajah Durmo Pak Denge.
0: Terus
2: Om Swastiastu.

brand. Dari sida Dewi Danu mengah pidukur ring rabin idone itu sang jaya pangus.

Beli aku ngebedik di tiang dan ngemanakin dan medaya di tiang lering pemargin beli ni asapun ikut.

0: Iwang pemargi didiang dados anak sing lah belih bakal matiang mewit saking beli melok-melok didiang beli.
1: Semua Pak
0: Made, ampura walunya lenor. Nah biasa kan dan lenor gede-gede.
1: Iya, siang magatra sih Pak Made majang risa mata anda yang gantal sejebak batang sinar bagi rasa dan lama berlatih mau bisa nak rahayu saran kamu. Iya Pak Made si semua rajang tugas yang pamit om santi santi santi om.
0: Ingi sek semua batu iki nih ding kekeran.
2: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ratu Idadani sarang sami, ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Hai, ini sementara serang sami ngiring balik ditinggalah rebutan. Yes, ada dudung pisang ranjing, dulu ngeranjing. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge, om swastiastu.
1: Lah yang tenang, nyelam tengah itu deh.
0: Ada ngarta.
1: Inge, bunga di atas meja.
0: Pas.
1: Tapi gak terapa deh.
0: Astung kare dingin di dianti yang diki.
1: Mi perakan dingin ge. Tapi yang lu mana seng
0: ke? Ge lebih anasin ge. Lah dekat.
1: Melajah pak de.
0: Terus?
1: Melajah niki Bimo Swarga pak de.
0: Inge.
1: Mari je bos. Sarang pak de.
0: Inge sang liling, sarang liling.
1: Om terima kasih.

0: Ini bawasan makin kewentanan dari kering puri indra peras dunia.
1: Ida ibu dewi kunti.
0: Rekalanan ide dewi kunti jagi ngemedalan pawacana.
1: Mabawa sarang putra.
0: Wenten ide ngemedalan pawacana bawa sering putra putraan nane kami.
1: Ibu mirang atmo nangis.
0: Nana cening-cening pancu pendawu aja mekejang. Nana adi ibu ningek adi ada atmo nangis pirang ibu.
1: Atma nipu dewi madri.
0: Ka pertama sane pirang ibu atma nide ibu dewi madri sane nangis.
1: Miwah atma aji pandu.
0: Lantur lantas atma nide betara aji pandu sane nangis pirang ibu.
1: Kalepo kering kawah neraka.
0: Genane wantar itu di kawah ke di neraka ide kelebo.
1: Dorot mereka mangkin seni.
0: Nah, wenten titah ibune kemusan yen selaken yen cening aja mekejang.

0: Bapak Presiden Nyeni Dewo menak nuntun Atman Aji lan biang Dewo ne maka saminya cenin.
1: Inggi, semua Pak Made, galah serang artur.
0: Inggi, sukses.
1: Sinam kurang Pak De, kiranya.
0: Sampun, luar biasa.
1: Inggi, sangat ring Pak De, melajah.
0: Terus.
1: Pengen ki, magatran ki Pak De, pengajang pengantar ki Pak De. Mana kena sarang sami pengantar Pak De.
0: Inggi.
1: Sementara ganteng, sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing. Salam Mas Witra Kelanten. Rajang tugas, siang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingge suksemu, darta niki. Kak Erlang, udah. Moga-moga niki badan gong biang yoga. Udah ya ini niki, durus nak eh. Ingge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingge, Om Swastiastu.
2: Gatro.
0: Astungur haru atuh.
2: Piro titiang.
0: Jung biang yogi.
2: Jok boleh lungah madam titiang niki dan waktu cakepan Pak De bagus.
0: Memasak niki memasak dan waktu.
2: Tapi no ngoling tiang dadang artai.
0: Tapi
2: kau ni waktu niki makin demun. Nih. Tiang melajah untuk nanti Pak De.
0: Urus.
2: Dan malu tampuro. Apapun ngunggahang bogo niki.
0: Mari jebos, mari jebos jam 1 niki.
2: Niko kan di studio.
0: Kopra. Aduh.
2: Paman bagus.
0: Paman bagus.
2: Pak De, niki rencana kapan? Beramano keling, entah mana tuntun di tiangnya.
0: Sarang-sarang aduh.
2: Om, sasih, asuh. Bende, makin

0: Menawi teratu meduwe semeton rike sapo sireun ke kenten atuh ride jero manese.
1: Ketemu Pak De, atuh nyari sampun becik pisan, Pak De gelis pisan ngelimah niki tidak ampura ngwacan Pak De.
0: Eh niki wedan salam sareng Pak Yan Lodro sareng Nini Santan niki
1: rayu. Ayan, Lodro,
0: ampun munggah wengi. Ampun meglebuk ragane.
1: Santan munggah bali jebos. Niki jero mangku sedani sareng Merdeka nyarengin.
0: Nggih.
1: Bu Pera sareng Mahendira ini katore nyarengin iki. Dalam niki Ibu Nani ring kapal nyarengin tadi.
0: Oh, kenten.
1: Dalam sareng jero camplung titiang cantik.
0: Irahayu nggih.
1: Niki titiang sampe mentet royatro ko singa raja Pak De.
0: Wis.
1: Uling pagi sampe wengi sampun semangat.
0: Semangat, yang penting sehat.
1: Penting, ya mantan unas mantan mengidur sang yang widi harus ragu ngaturang sampisan Pak De.
0: Iya
1: Pak De, mari jebos budal wasadur margi. Salam salam sewitro sami sejebak batan sinar bagi rasa dan loba pecing. Salam mas sewitro kemantan. Mari jebos budal, malah selamat rahayu ringgiro. Salam sarang sami sekeluarga nge.
0: Iya.
1: Yang pamit untuk pendok pramu santi. Om santi, santi, santi om.
0: Suksemo atuh gombyang yoga titian kini. Bu Yan Lodro, sampun iki wamungan iki teler Bu EKBB. Dong oman iki ring batu yang iki, terus mungah pisan dong oman. Teler semeton ring bla batu, ring jen iki tiga lalang iki dunia yang titian iki. Iya om swastiastu. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Rahajang semang menjelang siang Pak De.
0: Patut, sampun siang niki.
2: Yang ini Bella Pak De.
0: Batanta.
2: Nih, sampun api katro niki.
0: Astung karo niki sakit bang tiang tiang.
2: Aduh sakit bang tiang. Minum obat napa De?
0: Tantan minum obat napi.
2: Ah, sang peraraga niki.
0: Iya, di tiang newek niki newek.
2: Nih, yang nyarang belajar nih Pak De.
0: Terus.
2: Panca datu, kupu sinom nih.
0: Inggi.
2: Jadi kawit yang. Om swastiastu, om awi genamastu, namo tidak

0: Le dari ratu negumanti tunas titiang rekalan titiang ngaturan gurit sekali mungkin.
1: Jumur dan kita
0: napi niki onen pegada bu?
1: Panca datu oh. Murdan gitu.
0: Mueng murdan gitu ne pacang kadur sana mangkin wantah memurde panca datu.
1: Awet wastan jagat Bali.
0: Wantah daging aninan kewentanan wet wastan jagat Bali nih.

0: Tuh tujuannya mangde presiden stato ajak jagat iragone dikiring Bali.
1: Sadurung lantar mata mas.
0: Ini seluruh ngeditiang latur jagi pacang aturan gurit puniki.
1: Justi atu kateriye.
0: Kopi ngajeng rugro yang di tiang aturan pangastung haro om swastiastu.
1: Magi wastu

0: tujuannya ni memang de presiden persiap kapas wet sayang oleh kaide yang kawi.
1: Nater cek semua Pak De, ini kalah salah nater. Pak De rajang tugas, malah jebos budal lepas Pak De ring margi nge.
0: Ya makasih,
1: ring sejebak dagang kantas. Bagi rasa dan lomba pricing kang yang masawi kremanken, yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Hei, ngesuk semua. Ini bitro-bitro niki teman-teman munga niki dayu madioke gung biang istri agung seki kali niki gung aji aji orso taler rayu iya ayo wale siki nih ini bawa-bawa niki gadur om swastiastu
1: om swastiastu Pak Ade
0: ini om swastiastu
1: hubung-hubung Pak De
0: hubung-hubung
1: ileng.
0: Ini Pak Made getas talar niki salam niki.
1: Mbah Yuda niki Pak De.
0: Mbah Yuda ring hubung ampun niki tulis ya.
1: Nggih mah tiang melajah pangkur mle jebot tuntut.
0: Kangyang napa wae nggih.
1: Nggih.

0: Sane mau wasta tapi niki Mbak Ida.
1: Wasta pitung
0: rahino. Nah, wewilangane maka sami niku pitung rahino ke bawah.
1: Inde kepangabenane ko.
0: Sawo pratiko ne mawas ini kewentenan pemargin pengabenane.
1: Sane patut kekaryanan.
0: Gumantine patut niko karyana nering sang sane sampun lampus.

0: Rikalanin layone jagi pacang tanem, nah patut bersihan nike.
1: Donin tara nering keninga keninya.
0: Lantur
1: pusuh menuh irung yukti.
0: Nama kesami niku patut bersihkan. Taler galah di tiang telas niki yang pura.
1: Pokang tiang Pak Der, semua Pak Der rancang tugas nge. Bikin rancang rahayu, di tiang menggatuh si jepak batan sinar bagi rasa dan nama pelcing kangen semetron mantan Om Santi Santi.
0: Hingi suk semua niki, udah di dari ngubung niki. Ayo radio dan yang tidak ngapura niki galah di tiang sampun telah nih rekalanan ngiring radio di dalam ring acara duitnya acara degang kantal nih ampura pet pradi akeh iwang di tiang rekalanan nginter acara duitnya nih di tiang lenten lali nih dan kasep nunas geng reno sing nampura taler niki suk semua niki radio dan yang sampun nyepi galah duitnya nyarang di tiang dikiring studio nih. Pindah ke penguntat, lugu yang dicangaturan paramu, Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Miring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

0: Rajeng laksana yang persembahyangan puja Trisandya majari umat Hindus Dharma ring dijejep pademagena dumugi ide sang yang widiwase tatemu paicek rayuan lan kerajengan rei irage sareng sami jagat lan stagingnya ne. Om Swastiastu. Selamat siang Rajeng Ratu Widadane rakelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar nemeni rahina de mangkin somer lulas Juli war sekali tali 16 rasa gargito menatit yang Agung Krisna sedaya nyarengin ide dane reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Kantas puputnya jam 3 sore malah jebos pasti ketitiang nyarengin ide dane. Nah sering mungkin ringgalai puniki titiang nyarengin ide dane ring sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ngenin ini UMKM ring Bali. Kantas puputnya jam seki siang malah jebos raja masanekan rakelan rai sampun galane ngajeng siang durusang ngajeng dumun sane makte bekal menawi te kegenah pekarian durusang buka takilan drene nggih masanekan dumun nggih pangkat dan dumun pekarian drene dagingin dumun waduk drene mangdene sido lebih bertenaga malah je bos muputang pekarian kantos puput nggih serebakin rekelan rai titang ibu rekelan rai dumun antuk temang-temang pop Bali.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: pelajar. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantung Besar Titi Agung Krisna Rakyat Rai ring acara teras UMKM. Kantas puputnya jam seki siang balai jebos nge. Rakyat Rai mau sa ngeninin indek perputaran ekonomi nge. Nah ajang Pesta Kesenian Bali puniki dados perputaran ekonomi yang sangat diandalkan oleh UMKM ring Bali pemekas. Sane sane mengikuti utawi sane dados bagian stand pameran UMKM ring ajang Pesta Kesenian Bali sane sampun ditutup di tanggal 11 Juli raine sane secara lintangi. Nah rekalan rai mausang Pesta Kesenian Bali nenten wanta pina ke ruang pelestarian seni lan budaya sake wanten pasti ke dados peluang promosi majaring pelaku UMKM sami. Senali tunggilnya ne inggih punika stand kerajinan kipas kayu lan pembatas buku sane menawarkan produk berbahan kayu mahoni, cendana, ya, kantos lemanu. Antuk teknik produksi ngawit saking cetak digital kantos lukis tangan. Nah produk puniki rekelan rai dipasarkan ngawit puluhan harga puluhan ribu rupiah kantos 1,5 juta rupiah untuk pesanan khusus. Nah menurut penjaga stan Liana Niki Mausang dipasarkan melarapan ajang Pesta Kesenian Bali produk puniki taler dijual secara daring utawi online lan rutin nyarengin pameran Bali Bangkit dengan pembeli niki berasal saking Bali luar daerah kantos wisatawan mancanegara. Nah, tiasan punika rekelan rai perajin pisau tradisional Ketut Jaya Taler memanfaatkan ajang Pesta Kesenian Bali puniki pinaka etalase produk warisan keluarga sane sampu ditekuni secara turun-temurun nggih makudang-kudang jenis pisau pinaka alat upacara kenten nggih kantos perlengkapan pertanian niki diproduksi menggunakan beragam material ngawit saking baja kuningan lan kayu untuk harga mulai dari selai ribu rupiah, nggih 25 ribu rupiah, kantos 1,6 juta niki tergantung bahan pastikan nggih bahan ukuran lan tingkat ukiran. Tiasan menjual produk baru, perajin taler menerima jasa perbaikan lan penajaman pisau nggih. Nah pastikan rekelan rai keikutsertaan pelaku UMKM pun niki kenten ring ajang Pesta Kesenian Bali niki sida memperluas jangkauan pemasaran produk kerajinan Bali lan meningkatkan nilai ekonomi industri kreatif sane berbasis budaya. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang desa 4 menit sampulangku saki jam rora siang. Kanan kesara hititi Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara teras UMKM. Cuaca reng seputaran kota Denpasar siang nipun iki cerah saki wantan pasti kemenyalawi. Panas kenten ye naring siang hari, cuaca panas kadimangkin pun iki elingang tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh nggih, minum air putih minimal 2-3 liter sehari. Konsumsi buah lan sayur yang kaya air kenten ye kadi semangka, jeruk utawi melon sane cocok pisan kenten ye dikonsumsi ring cuaca panas. Mangdane sida menjaga energi sepisanan memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Konsumsi buah lan sayur yang kaya air kenten ye hindari minuman manis berkafein utawi beralkohol sane presida memicu dehidrasi lan pastike batasi makanan berat utawi terlalu pedas.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Perkenalkan rayi pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kementerian Pariwisata niki nadesang wisata olahraga utawi sport tourism termasuk bari pinakes kinali tunggil prioritas pemerintah mangdene sedo menglihatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Nah, menurut asisten deputi event nasional Kementerian Pariwisata Nikomang Ayu Astiti, secara umum ajang olahraga sane digabungkan dengan pariwisata punike sida berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Nah, kualitas punike kepolehan saking kemampuan wisatawan asing nggih untuk berbelanja mencakup pengeluaran inggih punika untuk penginapan, transportasi, makan lan minum. Nah, kebawasan spot tourism telah mepaiketan pisan sarang kebutuhan layanan spa utawa spa kebugaran. Nah, dosnya sudah membangkrak belanja dan meningkatkan pasar tenaga kerja. Nah, lama tinggal wisatawan ring ajang spot tourism juga lebih panjang ya dibandingkan sarang kegiatan olahraga sanitiosan rata-rata durasi kompetisi selama 2 hingga 3 hari. Sagawantan rekalan raing nggih sinali tunggil ajang olahraga sport tourism kenten nggih sane pasti kesenengin nggih oleh wisatawan mancanegara sekadi menawi wonten kompetisi renang mewah kegiatan olahraga sane tiosan. Nah, niki rekalan rai pasti ke diharapkan melarapan sport tourism puniki kenten ge sida menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah nih. Dan pasti ke sida terus menggabungkan nih pariwisata puniki untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas melarapan untuk sport tourism puniki. Informasi puniki titang kutip saking sumber antara news.com.

Kadan Rai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Busadayatnya, mengungkapkan Bali terancam kekeringan akibat fenomena El Nino yang kian menguat di awal Juli ini, sehingga bersama BMKG pihaknya menerbitkan peringatan dini guna mengantisipasi perluasan dampak kemarau serta lonjakan risiko bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan ekstrem dan kebakaran. Dijelaskan meskipun belum ada laporan resmi terkait krisis air bersih, BPBD mencatat ada anomali berupa lonjakan kasus kebakaran pada bangunan.

bangunan sipil seperti rumah, toko, dan pasar tradisional selama musim kemarau ini. Teja Busanayatnya mengingatkan masyarakat selain memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang memicu api seperti pembakaran di TPA, pembukaan lahan, kegiatan pendakian, hingga perburuan madu hutan juga mengoptimalisasi pompa irigasi serta pipanisasi desa. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Hingga Ratu Ida dan Nira Kelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wali Kesara itu Titi Agung Krisna Rekelan Rai sering makin di tengah nyaringin ide dan ring sesi acara ngelilo langun seki jam kantas puput ni jam kali siang balik cebos. Sekali biasa menjaring Rekelan Rai sani arsa nyaringin durusan ngelak on air 0361-223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan pasaring nomor 0878-988-22420. Melepisan ring nomor 0878-988-22420 nggih. Sedebagian rekelan rai buka titik langsung ngelak on air ring lan telepon 0361-223361 penelpon ka pertama sanggra titia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang Guge Krisna.
0: Nggih, selamat siang. Niki Bu Putu kebo iwo kah?
1: Jakti patut gungge pun api gatra gungge.
0: Gatra becek ke mantem pun api dadas tumben niki.
1: Nyarangin bu tu ten pole pole gungge.
0: Tuh
1: monitor sampai cekriting celak ten pole.
0: Ngaduh pi dewa ratu kan cekriting tangannya tu.
1: Bu ten pole. Apa dadas yang butuh pole gungge.
0: Oke
1: enten. Teno.
0: Nge.
1: Gungge pun api gatra gungge.
0: Kenak, sampun ngajang niki butu.
1: Sampun gungge, Kang Yang jukut gondo gungge.
0: Bi, dewa ratu, penjalan gati timpalin api.
1: Tempe manis, Kang Yang sambal kenten, medaging sambal larpirane gerang, diang temen gungge.
0: Mantap, bi, niko sampun jeguar gati. Tido.
1: Daging sambal gerang, medaging nasi jagung kide.
0: Nggih, yen ning sampun kenten ya pasti wareg nggih, dagang cicilan panci lewat dan kerungu kenten.
1: Nggih, kenten ampun gunggeh. Oh, kenten apa dane fokus makan
0: tapi gitu.
1: Jane gunggeh.
0: Nggih.
1: Kenten gunggeh. Menawa sampun iku sampun enak bagi tiang gunggeh.
0: Mantap nggih.
1: Nggih, gunggeh, tiang tenembang mungkin megatra gunggeh.
0: Iya
1: durus. Men salat yang menek gue.
0: Inge durus.
1: Men Bu Eka, Batu Bulan, Rahajeng, Bu Janura, Bu Jero Jerman, Yang Kirana, Nini Santa, Wenten Bu Eka Sempidi. Kayaknya bukan Sempidi, ten monitor gue. Soalnya nak nyegara gunung ragane.
0: Oh iya.
1: Wenten Karya ring Sempidi. Wenten Pak Wayan Pandetamo. Wenten Kak Eka Mambal, Kak Eka Plago, terus ragane ngoling Kak Eka Plago, terus ragane boleh gue.
0: Nge.
1: Wenten Nini Ita, Patet Mancung, Pak Yanarbe, Moklo Kardiasi, Mbah Tu Nindi, Nini Agus, Mbah Hanggi Pandepi, Bu Jero Gwios Londeng, Wenten Gung Biang Seri, Gung Biang Yoga, Rahaja Mekaryo, Gung Biang, Wenten Kak Arte, Wenten Oda Harte, Wenten Bu Jero Gede Sinar Suci, Wenten Nini Dania Sarang Peka, Wenten Bu Maharani.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakyat Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Seki tembang ya saking vokalnya nih Bli Rudiawan Bungan Hati sambun ke piarsang sarang-sarang. Selamat siang dumun wenten Mbah Indira, Mbah Monitor, Gek Krisna, salam semuanya nggih. Wenten Ibu Wisnu ring topati tem presido on air Kang Yang monitor manten nggih. Sek semana iki sampe setia monitor nggih. Bli Ketua Sumarja ring Banyar Bengkel sarang Agung Ayu Chandra sok semata sampun nyarengin nggih. Nah, Rahayu sareng sami Rakelan Rahayu sareng mangkin titik buka gala on air muali ring lan telepon 0361223361 ya sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Bung Jakrisna.
0: Inggi selamat siang Kak Dania ring sanur nge. Punapi gatre niki Kak sareng Nini nge.
1: Asung karo mangkin dadot. Bung Jakrisna punapi.
0: Kena taler niki.
1: Ayu puri
0: sane napi
1: sane kecuptiman
0: kecuptiman oke sip
1: nggih semua untuk gala
0: Nggih, matur suksesan niki majareng Kak Dania kesarengin Nini Talering Sanur. Nggih, rajeng mesenekan kemanten nggih. Rakelan Rai mau buka titiang ring lan telepon 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajeng Gek Krisna.
0: Nggih, selamat siang niki Ma Indira.
2: Selamat siang Muwali. Cuaca terang panas tapi dingin.
0: Pokoknya menyala niki siang-siang niki yo.
2: Maru ke sisi panas, ke tengah dingin
0: nggih. Oh, nggih, durusa ngambil saput teh bubuk-bubuk.
2: Saput kan bubukmu jak bekas kaki.
0: Aduh, nggih.
2: Punapi sampun oleh napi niki untuk siang na.
0: Mira tuh jeg mantap gati ajengan lawar sate jeg mantap. Eh nak boleh gratisan niki kan jeg mantap tuh.
2: Oke, dan ada mah kemarin nengali gratisan ya kekerupat nih.
0: In, ampun telah kang yang lat-lat nih manten nge.
2: Oke, saya
0: mau nge.
2: Nge. Nge bakat nyarang ini ki. Dan nak ini. Nge, diang menggatrong ya, nge.
0: Terus.
2: Majang nge Krisna pun pasti kom cue rempun nge. Kena rahayu nge. Sarang anak alit-alit sanis sampun kelas tiga kata.
0: Nge.
2: Nggak masuk tuh nggak
0: eh nggak patut ten masa jina tahu gitu eh betulah
2: ya sama telah
0: nggak
2: lantun nggak tuh nggak seni wau nini kakek Dania rahajeng kek sarang nini mugi kek nak lantun wenten nini ita taler nggak wenten biang yoga wenten mok yang jinar niki mainin taler itu tan niki kek
0: Raja Mok Melin.
2: Wenten wenten Nini Ayuna, wenten Basu Nini, wenten Niki Nini Jerman punapi gatre Bu Eka Batu Bulan, daler Bu Eka Sempidi, Mama Engendang Ring Sempidi, Bu Putu Seri, Bu Putu Bu Putu Ati Ring Pasar Mengui, Majularis Manis. Kak Poleng punapi gatre Kak, tunggu kena. Pada kasar keser, daler Niki nyerang ke. Pak Di Karjo talernya Nini Dania siro Nini dulu Biang Kirana Biang Kisawa ya menikah dumun
0: nge makasami dumun
2: Niki mbah maunya centen jalan-jalan di muka wenten dagang bakso penikah.
0: Aduh ratu nge melampang dan luntur pupuran Niki
2: mbah topi nih menyemak topi itu nyolek dan bukan mbah ngecat Niko kayak gitan boleh
0: Matur suksema Mbak Indira nggih sami sampun nyarengin selamat siang niki wenten Bu Wen Swartini ring sedang suksema sampun nyarengin Bli Ari Dinamika ring Topati Klungkung temangnya Kang yang gabung ke manten niki dumun nggih sore makin rekelan Rai Ayu Puri dumun jengi matemang tuh temangnya nih kecuk timan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Majari ide dan sare menawi tereng siang puniki ngemlet nyemil utawi dot sajan ngami kenten nge. Magnani ide tetap berdampak baik positif untuk kesehatan tubuh. Nah, ide dane bisa nyemil buah utawi sayuran napi malih niki ring cuaca panas puniki. Olahan sekadi salad dengan sayuran hijau sekadi mentimun selada sane mengandung banyak air di atas 90%. Nah, nika sidang wantu angga sarira utai tubuh Mang Denesi da tetap segar, sejuk lan pasti tetap terpenuhi kebutuhan cairan tubuh ide dani nggih. Kanten tereng acara ngelila ulangan kesari Titi Agung Krisna Reklan Rai mau dibuka Titi Anggala on air ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Gung Krisna sana cantik.
0: Inge, selamat siang.
1: Sesemua banget, sampun nician ini Santa Gala. Demen ada di
0: sini.
1: Inge,
0: temang napi nih.
1: Kencan ge, Bukit Johen, Bukit Agung Ratu Sidan.
0: Inge. Sampun saya ge niki.
1: Sesemua rajang, juga rajang tugas. Sesemua galah mawali.
0: Miring. Inggih, matur suksema nggih. Ini Santa ring sanur, sani sampun nyarengin. Lajeng mesandekan nih. Rakelan Rai nggih, moli renggala on air 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Rajeng ane siki Bagung.
0: Om Swastiastu.
2: Yang Pak Made.
0: Nggih, Om Swastiastu Pak Made.
2: Nggih.
0: Om Swastiastu Pak Made. Kenten nangge wae uce.
2: Ampure tiang Bu Agung.
0: Inggih, Pak Made reng yang batu nggih. Inggih.
2: Tiang nanganan sareng jero Made sikabe.
0: Nggih.
2: Nah, mangken kuliki.
0: Napi, titiang.
2: Kampung Bu Agung mah donan daran luar biasa laris.
0: Miratu samian niki aduaning seneng sareng temang-temang Bali pun api semeton niki nggih. Napi jagi sampun nang nak seronce napi ni kata nuning tidak.
2: Okay. Gampang juga ada.
0: Napi.
2: Arah-arahan macam.
0: Marah-arahan siap. Siap-siap nggih, suksema Pak Made. Ngiring. Nggih, matur suksema Pak Made ring yang batu nggih, sani sampun nyarengin. Pindah ke penelpon terakhir nggih, ring acara gelila ulangan siang nipun iki. Temang saking Gong Haji Rakesidan, Bukit Ajohin, ngiring biasa.

Rekelan terakhir awak kirim di tayang nyerengin ide dan nereng acara ngelila ulangun guys. Selamat siang Ibu Putri Manggis guys. Sukses niki sampun nyerengin Satya Satya Monitor Sinami Nanding Soda Angin Ti Lembenjang nggih. Demegi Tribur nggih perempat RRI dan pasar sida tetap nyerengin sanane aktivitas rekelan rai. Mulai coba sereng jam kali siang perempat RRI dan pasar pacameskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Menawi tau yang tadi wateritnya rikalengin terang acara-acara ring siang ni puniki dan lali titiang nunas karena pengampura. Sedemikian titiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Bo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara AIDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 么美女。
1: Why are you crying? You have to set reality.
2: 아구 아무튼
1: 아두 인티네 아 mungkin lu yang milih deknen mergane dek iki lu bagus lu yang mapan siji meneh dek iki pinter basa Inggris
2: wah ya jelas lah lahir cengar wong iki wis ning Londo ya jelas lah pinter basa Inggris
1: wah kita putus
2: teteh
1: rasa teko alasane kowe ngerti ra iki negara Londo sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris
2: wah mau putus ya putus. Eh si Jimene, mau terima bahasa Inggris aku ya isok.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa Rernet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya. Di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta, ada Ayah Joritia. Di hari ini hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah. Gimana pendengar Perempat, pemirsa Rernet ya. Jedar gedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini ayo kagak sendirian, ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Nah, apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana, Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya, biar dapat duduk depan, enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya ini kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oh, oke. Okay. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ya, atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir. Bang, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Ini siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Dia adalah sosok kepala untuk kepala lab budaya dan budaya Univet dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Nah, begitu nih, Bang Jo. Oke, siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang, nih, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang, Ibu.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang, Mas.
1: Siang. Sehat ya, Bu ya? Ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya. Wah, Bu Sawitri ya, Mas Roy ya. Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya. Terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya, Bu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya, Bu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, setidaknya ini seperti apa ini, Bu? Bagi pengantar kita ya, Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa, nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga, tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain, bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif. Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu, nggih. Contoh, gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, penjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik. Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Jawabannya seperti apa ini Bu Savitri?
3: Ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topom bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
2: Nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilah jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ya? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya ada gitu, setan.
3: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, nah bisa lebih tahan,
3: nah, lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru ini adalah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Nah, begitu ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
1: Semakin penasaran tidak? Makin penasaran ya nanti. Kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet. Kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 02716381145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
1: Oke siap, kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 08121424928. Oke deh kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya. Mas Roy dan juga Bu Sawitri, nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan kependengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf, kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita

0: Mas Roy di Perempat Surakarta. Mas Roy.
1: Baik, terima kasih Bang Aditya.
0: Iya, gimana di sana sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
1: Nah, ini sudah ada yang masuk.
0: Boleh, kita coba dulu ya.
1: Selamat siang, Suara
2: Selamat
1: Budaya.
2: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cik Guria.
1: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
2: Jakarta Selatan.
1: Baik.
2: Halo, ganteng Mas Roy.
1: Wah, terima kasih Cik Gu.
2: Yaudah, halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
0: Iya, Cik Guria, silakan. Gimana pertanyaannya, silakan. Silakan Cik Gu.
2: Ibu udah. Oh, istri. Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
1: Iya. Yeah.
2: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
1: Baik.
2: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
1: Ibu Sawitri saja.
3: Ibu Sawitri saja.
1: Satu nama
3: Ibu
1: itu. Cek, Bu.
2: Cek, Bu. Cik Guria karena guru ya, panggil Cek, Bu.
0: Iya, Cek, Bu. Boleh silakan dipercepat, Cek, Bu.
2: Aduh, Bang, ini canggih banget ini ya, jamannya ini. Luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya? Nah, pertanyaannya, Bu. Seperti apa ini, Bu? Pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual, ya. Pengalaman imersif realitas, apa namanya, virtual atau VR. Itu satu, Bu. Nah, yang kedua, aset digital. Dan pemodelan 3D. Itu apa, Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan, Ibu. Terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dari Mas Roy.
1: Ya.
2: Bang Jojo, ini dari Cijuria di Tepuk Jalan Pesaron. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cek Gu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Perempat pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
3: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinani.
1: Ada Mas Jo.
3: Mas Jo gitu nggih, kait dengan warisan virtual tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
1: ada filternya.
3: Nah, gitu, ya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di kerajaan Raja Pahit. Nah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
1: Oh, kurang puas ya, Bu ya.
3: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri, misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus jalan datang sendiri ke keraton, keraton Surabaya.

0: juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada katak ini, Mas. Tapi hambar ibu.
1: Oh, tapi
0: ini hasil
1: kurang.
0: Penelitian ya. Ini hambar ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi, yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum, mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar."
1: Oh.
0: Neng museum neng enggak istilahnya melihat langsung, oh itu anu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke Candi Cetok, ke Candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki. Katanya juga ada kata seperti itu, Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan anu istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
2: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
0: Itulah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti, Mas.
1: Kurang,
0: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener Lawange Sewu?
1: Nah,
0: walaupun secara virtual kita wis lihat ya, Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Eh tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan, kok ya ora mantep.
2: Nah, kurang marem ya. Nah,
0: itulah ya, Mas, yang ini yang memang anu kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga, Mas. Antara nek aku pilih yang mana?
2: Gitu. Baik, begitu. Nah, semoga terjawab. Iya, kami
3: ya, terjawab ya. Terjawab ya, Cikgu ya. Siap deh. Siap. Ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar, ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi ya, jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya dari Pak Haris.
4: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Sawitri, ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
0: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita bisa
4: ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
0: Ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas.
1: Nah,
0: yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
4: Karawitan.
0: Nah, Karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Mm-hmm. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
4: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
0: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
4: Oh.
0: Nah, baik. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
4: Virtual berarti gambarannya kalau alat musik ya usah usung-usung alatnya.
0: Ya, itu masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ, yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing. Mm-hmm. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
4: Nah,
0: seperti itulah.
4: Begitu.
0: Itu seperti itu Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung. Gitu.
4: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
0: Sekarang Bisa Fitri? Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Mm-hmm. Tapi memang belum maksimal. Mm-hmm. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga. Mm-hmm. Bisa. Terus yang kedua, buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
4: Sudah mulai, berarti ya. Ada arah ke sana ya. Ya.
3: Mungkin step by step kali ya, Bu ya.
0: Tidak arah. Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak, kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun nek ngarani kriwil.
4: Kriwil itu makan rayap itu ya.
0: Ya, itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
4: Wah, begitu.
0: Bukunya sudah. Bahkan dari tari, malah tari sudah luar
4: tari
0: biasa.
4: Tari lebih lengkap lagi ya.
0: Sastranya sudah mulai. Bahkan jenenge wayang juga sudah. Bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya mengikuti juga Mas sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan mboten lho.
4: Suronan kungkung
0: acara laku prihatin ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang wong semuanya positif. Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh, bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nih, tari ada, terus yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
4: Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
3: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap Pak? Boleh Bu. Siap, sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap.
0: Memberikan akses itu.
4: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
3: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
4: Coba masuk, tapi belum jadi lagi.
3: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
4: Pastikan. Boleh.
3: Halo, Prampa. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
3: Siang.
5: Iya, Bang Jojo, Mas Wayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
3: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
5: Assalamualaikum, Ibu Nasum.
6: Waalaikumsalam.
5: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan, Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan spiritual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang spiritual yang dapat, yang nyata, apa, tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu, jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya, apa itu, melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Juju.
3: Iya.
5: Bang Masori Kohim.
3: Siap.
5: Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya Masori dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini, yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
4: Ini lengkap sudah ini ya.
0: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang
3: Bapak iya.
0: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya Mas, bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam sampai tidak pakai alas kaki.
4: Ini filosofinya.
0: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
3: Terus
0: kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak ya, kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
4: Nah itu
0: juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
3: Iya, siap deh kalau gitu.
4: Iya. Leman di Lampung
3: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
4: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
0: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
4: Semuanya ya?
0: Semuanya. Kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut, nek, nanti anak saya nanti masuk ora-wis-ora melihat terkait dengan budaya kayak ngene, yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Tomah? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
4: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
0: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo, itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh. Betul. Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2, yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, seneng nonton wayang, seneng nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual gitu. Tetapi mereka tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pinter-pintere juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Berarti kowe iki sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita juga welcome dengan mereka.
3: Betul.
0: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka
3: juga. Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi 2 WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
0: Oke.
3: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
4: Wah, saya perangkuman.
3: Panjang ya kerangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
0: Guru. Ya. Salam ya Pak Guru. Oh begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih. Itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri memang saya berlatar belakang dari budaya, saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi, ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra, yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah yang terkait dengan ya, itu untuk kami diliput juga dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
3: Ini mantap.
0: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi.

0: bahwa warisan secara virtual ya.
1: Iya, warisan.
0: Buku-buku saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah, oke.
0: Okay. Ya, diakses sudah siap. Pakai URL.
2: Oke, okay, siap deh.
0: Nah, jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
2: Oh, widih mantap.
0: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
1: Full bahasa Jawa.
0: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga, gitu ya. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
1: Oh, Pinggir Lurung. Oh,
0: saya okay, itu siap. Kalau membuat karya siap. Yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
1: Wah, dunia nyata.
0: Tapi
1: ya.
0: saya
2: Samar. Baik. Siap, Ibu, punten, Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
0: Nomor HP saya
1: ya, boleh. Nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri silahkan menutup obrolan kita.
2: Iya. Singkat saja.
0: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti, Mas. Walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
0: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Raka dan Rai. ASN laki-laki di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang memiliki anak usia sekolah mendapat dispensasi untuk mengantar putra-putrinya pada hari pertama masuk sekolah melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Kepala Dinas PMD Duk Capil Provinsi Bali, Imade Dwi Dewata, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang gerakan ayah mengambil rapot anak atau GEMAR dan GAMAS. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Tradisi Mesuryat. Tradisi Mesuryat merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryat. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan berbekal.

Melihat senyum dan tawa si kecil, rasanya semua lelah kita sebagai orang tua langsung hilang. Setiap hari kita selalu berdoa agar mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan mampu meraih semua impiannya di masa depan. Namun, impian besar itu bisa terhambat oleh satu hal, stunting. Stunting bukan sekedar masalah fisik anak. Stunting mengganggu perkembangan otak anak, yang dampaknya bisa terbawa seumur hidup. Tenang, stunting bisa kita cegah bersama. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi ibu sejak masa kehamilan. Berikan ASI eksklusif pada anak dan pastikan menu MPASI si kecil kaya akan protein hewani. Serta rutinlah ke posyandu setiap bulan. Mari bentengi anak kita dari stunting demi masa

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar. Kedan Rai masih setia ditemani oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih Kedan Rai di sore hari yang cerah tapi dingin ini? Semoga tetap semangat nih menjalankan aktivitasnya dan dilancarkan juga rezekinya. Kembali lagi bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi Senin ya, tanggal 13 Juli 2026. Nah, seperti biasa, Kedan Rai yang ingin request lagu nanti bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga nih senggol Deduta lewat WhatsApp Pro 4 di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, bisa ikut komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, Kedan Rai sembari Kedan Rai milih nih lagu favoritnya apa yang nanti mau di-request saat berhasil masuk di line telepon, Deduta akan putarkan nih sebuah lagu dari Denny Caknan yang berjudul 1-2. Selamat mendengarkan.

0: Sebuah lagu dari Denny Caknan yang berjudul Satru Dua, ya, yang artinya bertengkar. Nah, lagu Satru Dua Niki merupakan lagu yang mengisahkan perjuangan seseorang untuk meyakinkan pasangannya agar tidak terus-menerus bertengkar atau satru nih dalam bahasa Jawa dan meragukan kesetiaannya. Nah, kalian rai, jangan ya, jangan bertengkar terus nih sama pasangannya, karena yang ada bakal capek. Apalagi kalau di bertengkarnya karena cemburu buta. Oke, itu dia dari sebuah lagu yang Deduta persembahkan untuk Arka dan Rai. Sekarang saatnya Deduta buka line telepon nih. Silakan Arka dan Rai yang ingin request lagu bisa di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki semeton tiang dari tanah lot Niki.
1: Tepat deh.
0: Batu nindi.
1: Di atas meja gede duk. Bagus ganteng.
0: Inggih Mbah Tunindi juga ngelolet.
1: Pak Tujeng.
0: Mbak Tujeng ke Mbak Tujeng. Kenapa gak tren ini Mbak?
1: Sehat deh. Gede. Apa kabar ini?
0: Sehat dong Mbak.
1: Iya, selalu sehat ya.
0: Sehat selalu, sudah bisa mencuer Niki pasti sehat ya.
1: Iya, pasti sehat ya.
0: Inggih.
1: Gede Duta. Cuacanya dingin Gede Duta.
0: Sama Mbah tuh, ya. Dingin tapi panas Niki, mata ya. Nayu enten tapi dingin gitu.
1: Panas mencetar, tapi dingin.
0: Dingin.
1: Iya gede.
0: Gih, biar gak dingin nih mau joget pakai lagu apa nih?
1: Request lagunya apa ya? Iya anu aja. Cinta seumur jagung aja.
0: Cinta seumur jagung.
1: Ya dari Sony
0: Jones.
1: Bisa salam salam deh.
0: Bisa dong, Mbah Du.
1: Ya terima kasih ya dong. Ya dari timur dulu ya.
0: Silakan.
1: Ibu Eka Bebe, naik-naik Bu, selamat sore. Kenapa Bu Ekanya nih, saya gak pernah dengar suaranya.
0: Lagi ya. Sibuk kayaknya.
1: Ya, semoga sehat Bu. Ya, Nini Santa yang ada di Sanur juga kakek Dania sama neneknya. Nah, yang Kisawa, yang Kirana juga. Ibu Ibu Putu Keboiwo juga selamat sore. Terus Jero Susi juga, Ibu Janura, Ibu Manurago juga. Terus ada Pak Man Pandu juga, enggak pernah dengar nih suaranya. Iya. Selalu sehat, Pak Man.
0: Astungkara.
1: Iya, terus Ibu Eka Sempidi juga, Nenek Tuade, Nenek Tuagus juga selamat sore. Terus ada Gung Biang Sri yang ada di
0: Kekeran.
1: Kekeran, ya, sama Mbak Egi juga. Terus ada yang ini Gung Biang Yoga juga selamat sore, Gung Biang. Terus ada yang siapa ini yang Sri yang ada di Kerobokan juga. Selamat sore. Terus siapa lagi yang di timur ini? Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung, naik-naik Pak Yan, selamat sore. Terus Bu Anik yang ada di kapal juga. Pak Pak Depros Jayo juga. Ya, selamat sore. Terus Kak Pedes sama siapa lagi, Maylin lagi yang ada di Denpasar tuh. Nanti lupa saya. Iya, terus Bu Lodro juga, Bu Lodro naik-naik Bu Lodro.
0: Naik Bu Lodro.
1: Iya, jangan petik bunga aja Bu Lodro. Kemarin saya dengar udah paginya 3 kampil dia dapat.
0: Wih, ya. Banyak sekali itu.
1: Ya, terus siapa lagi? Kak Pedas juga ya. Kak Pedas sama siapa lagi nih? Terus yang ke barat sekarang, Nini Ita juga selamat sore. Terus Jeromangku Sedani. Ya, Kak Siatop juga selamat sore, Kak. Naik-naik, Kak. Terus ada Nini Ayuna juga, Mbah Mangku Macopati juga selamat sore. Ya, itu aja dulu. Sudah banyak sekali nih ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Salam untuk gede. Ya, Ketut saya bilang tadi.
0: Keingat sama Tut Mus ya. Tenapi waktu.
1: Terima kasih ya atas waktunya gede duta. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi dari Tanah Lot. Ya, ternyata di Tanah Lot juga sama ya, cerah dan ada matahari nih, tapi udaranya dingin, Raka dan Rai. Oke, kembali lagi nih, Duta buka line teleponnya. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu. Halo, Pradangdut.
2: Halo, Pradangdut. Nah,
0: kita
2: adalah kita
0: pekat
2: dulu ini kita.
0: Oke.
2: Mau balikkan radio dulu biar nak kuncinya.
0: Oke, pekak.
2: Sudah ya.
0: Inggih, sampun niki.
2: Gimana kabarnya Lide Duta?
0: Sehat, pekak Dania. Pekak pun api niki dengan ini.
2: Ya, asungkara. Hari ini baik-baik saja, sehat-sehat saja.
0: Astungkara.
2: Cuaca juga sama seperti yang ada di Tanah Lot itu.
0: Oh.
2: Ya, ada dingin, ada matahari, ada panas. Bercampur aduk.
0: Iya, kalau mandi harus pakai air hangat nih, Ki, Pekak.
2: Iya. Kalau gini cuacanya, kalau kondisinya tidak bagus, inilah yang kita menjadi drop gitu kan.
0: Oh iya, cepat sakit ya, Pekak ya.
2: Iya. Cuacanya tidak menentu soalnya.
0: Tinggi, patut ke.
2: Kalau ya panas-panas saja kan, tidak apa gitu. Ya dingin. Gitu. Nyampur-nyampur ini.
0: Tinggi, kenten. Ampun, kalau pakai jaket nih, tapi panas kan.
2: Iya betul.
0: Kalau nggak pakai dingin kenten.
2: Lagu dulu satu ya.
0: Ini apa kak? Lagu apa ini Ki?
2: Lagunya Dinding Pemisah ada ya?
0: Dinding Pemisah. Mau dari siapa nih? Mau dari
2: Yang mana aja boleh.
0: Oke
2: deh. Lagunya liriknya sama. Penyanyi juga yang cewek itu semua bagus-bagus.
0: Oke, siap nih Ki kak.
2: Ya lanjut single-single dulu.
0: Oke, silakan single-single dulu kak.
2: Ya, yang tadi ada Mbak Tunindi dari Tanah Lot, selamat sore. Ada siapa? Niang Kirana, ada Kak Cetop, ada Pak Yanarbo, Patut Mancung, ada Weka Batu Bulan, ada Pak Eka Plage, Pak Eka Mamba, siapa lagi? Pak Depolos Jaya, Patut Murdaya. Pak Man Pandu, ada Pak Tut Mancung, siapa lagi, ada Gulniang Yoga ya, selamat sore, ada Bu Eka Pengemungan, ada siapa lagi, ada Bu Putu Kebuiwo ya, ada Bu Jerut Tenaga, Pak Nada Landa, ada Bu Lodro Yunai ya, Bu Lodro Semangat Pijat Api, ada Mohmelin, ada Pekak Pedes, ada siapa lagi ini, Bu Wayan Suartini, ada Oda Desnya, Oda Wini, siapa lagi, ada Nini Ita, ada Jeromangku Sudani ya, selamat sore. Mm-hmm. Ada Agen Mas Bayangan, Pandevi, Anik Kapal, Mbah Indira. Ya buat semua dulu Gede Duta.
0: Oke, dibungkus ya Kak ya.
2: Satu, ya terima kasih atas waktu buat Gede Duta, selamat bertugas.
0: Dadah bye-bye Pekak Dania dan juga Nini yang ada di sana. Hingga kembali itu dia tadi dua penelpon kita dan saatnya dari Duta beralih Niki membacakan senggol-senggolan yang ada di Facebook program budaya. Nah kita ada nih ada Pak Wayan Brate dari Batu Bulan yang absen hadir. Terima kasih Pak Wayan Brate. Kemudian ada Pak Wayan Siaje dari Mas Ubud yang juga ikutan bergoyang. Ye, terima kasih. Dan ada nih Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambian yang ikutan hadir dan bergoyang. Oke, Rem Rai, sekarang saatnya kita dengarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai. Ada Seumur Jagung requestan dari Mbah Tunindi dan juga Dinding Pemisah requestan dari Pekak Dania. Selamat mendengarkan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Kerosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasangom.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, kalian lagi masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi dua buah lagu ya yang di request dari Raka dan Rai. Nah, Raka dan Rai kembali sudah buka line teleponnya nih. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, asik-asik, ini udah ganteng.
0: Yeay, Niki Mbah Mangku Prajapati.
1: Ya, bunga di atas meja deh.
0: Jek pas. Ini Mbah Mangku, pun api gak tau Niki.
1: Tunggara deh. Mm-hmm. Gede,
0: yang kena Mbah Mangku.
1: Gede. Mm-hmm. Tumen gede.
0: Gede tumen Niki, tumen bisa berjumpa di udara.
1: Lagu deh.
0: Mm-hmm. Mau lagu apa Mbah Mangku?
1: Lagu sedih-sedih bila aku ayahkan masa lalu.
0: Ah, judulnya apa itu ya? Sedih-sedih. Oh, coba kita carikan judulnya dulu ya. Mbah Mangku mau salam-salam dulu.
1: Salam-salam. Mm. Sarang Mbah Tuni ini sup semua atas kulimnya.
0: Mm.
1: Ayuna, Niida, di rumah Kusudani.
0: Yeah.
1: Nera, bunga.
0: Mm-hmm.
1: Sarang Haji Tadak.
0: Yeah.
1: Siro kadang malih bin.
0: Ya, udah naik langsung lupa ya. Mm-hmm. Ya, yeah, tenang.
1: Tapi, walaupun mandi yang masuk ke runtah, bayu deh.
0: Nih runtah, ketuk.
1: Panak bawa-bawa umur deh.
0: Iya, tenapi, Mbah Mangku. Hmm.
1: Bukin mana ini? Kamu mendunia ya?
0: Inge, Mbah Mangku.
1: Ini perempat RRI dan pasar.
0: Hmm.
1: Sehat sekarang kami ini.
0: Inge, sukses.
1: Kalian ya kan deh.
0: Inge, Mbah Mangku.
1: Inge.
0: Inge, Om Santi Santi, Om Dada, bye bye, Mbah Mangku. Ya, itu dia tadi Mbah Mangku Prajapati dari Tabanan. Semoga Mbah Mangku selalu sehat gih, sarang keluarga juga. Nah, siapa nih yang ada di belakangnya Mbah Mangku Prajapati? Dari Duta sudah tidak sabar Niki menerima telepon. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Maaf dulu, ngecingin radio, suara radio dulu.
0: Anjir.
1: Halo Prodangdut.
0: Ah.
1: Kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik.
1: Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satulah Indonesia.
0: Merdeka. Pantas deh Duta nggak sabar nih menerima telepon. Ternyata Bu Pera yang masuk Niki.
1: Terima kasih Jero Mangku Prajapati.
0: Gimana? Gimana kabarnya Niki Bu Pera?
1: Nah gitu nah. Kabarnya bisa baik-baik aja.
0: Ah, semoga baik-baik selalu ya. Sehat-sehat ya. Selalu.
1: Jadi udah kalau sudah siaran enggak perlu lagi ditanya.
0: Iya, kalau sudah mencuar udah pasti sehat.
1: Wah, kalau enggak ada udah kita enggak semangat kita.
0: Terima kasih.
1: Ya, semua nih penyiarnya salam semangat, salam sehat.
0: Ini terima kasih.
1: Ya, semangat. Merdeka.
0: Merdeka, Bu Pera. Merdeka.
1: Pancaan nenek ngoling nah.
0: Mm-hmm.
1: Terutama. Aduh kok suaranya gitu nih.
0: Gitu.
1: Aji AGK.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Aji AGK. Kuku.
0: Mm-hmm.
1: Menang kangen. Ben jero di kuku. Menang kangen deh Ocol. Menang kangen yang cantik. Menang kangen Bojero Manurago. Menang kron. Hidup ini dan di Canggu. Surya nyolek nih kisaran keluarga kami. Menang bin menang pak. Am kecoh gaji katang. Sami ini kebelebel. Terus yang di kamu tuh di yang sering anu Bajra tuh bikin.
0: Di Bajra.
1: Ya. Yang duang bikin gini tuh.
0: Kok ada tertarik jadi ikut lupa?
1: Pokoknya semua deh. Ini nih Bu Ani kapan?
0: Oh, Bu Ani ya? Oke, oke, oke.
1: Bu YouTuber Bang Dani megatre nih. Heeh. Ini nang megatre iki sami nggih. Kok sing cemek coleh. Ya gue naik itu lain pikiran.
0: Udah enggak ingat ya.
1: Enggak ingat. Niki mangku alit di kabo-kabo.
0: Heeh.
1: Pokok niki para mangku, para sutri, para sulinge, para dataran, para penyiar, para tukang jahit, para dagang, para petani, nelayan, buruh, supir, dan anak-anak sekolah. Mudah mulai sekolah, rajinlah belajar anak-anakku, cucuku, ya, karena kita perlu ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu bekal hidup.
0: Benar. Kayak kalau ilmu pengetahuan nih kayak sawah yang nggak habis-habis dijual ya Bu Peraya.
1: Bener.
0: Mm-mm.
1: Bener deh. Makanya saya berterima kasih besar pada perempuan R ini, saya bisa dapat ilmu pengetahuan lebih tinggi lagi.
0: Aiyee.
1: Ya lebih tinggi bener deh. Yang nyungin jempol pada penyiar-penyiar profesor dokter, titel-titelnya. Saya terima kasih besar kepada penyiar-penyiar perempuan RI bener deh yang sudah mendahului kita. Ya Pak Gede Tamat, pergino-pergino kita, inilah kita dapat ilmu besar dari perempat air, bukannya sekedar kita on air, bukan. Bukan deh, menurut tiang ini bukan tiang sekedar on air. Ilmu pengetahuan ini tiang bakat banyak sekali. Ya, mau lo camplong, semoga sehat selalu juga, banyak pergino-pergino kita, sesepuh-sepuh kita. Ya, yang tiang hormati, semoga sehat, semangat, tetap senyum. Bagaimanapun keadaan kita, terus kita senyum kepada Deduta.
0: Asik, asik, asik, asik. Apalagi bisa aja. Bisa-bisa aja nih.
1: Bener Deduta. Ilmu pengetahuan itu paling penting.
0: Benar-benar Bu Pera, benar.
1: Benar, walaupun seperti Bu Pera, bagaimanapun kita sebagai pedagang dicuriin, dimalingin, dapat, itulah. Kita ini di depan yang Maha Kuasa.
0: Kalau malingnya ketahuan jadi tangkap Bu Pera. Jangan dibiarin malingnya.
1: Iya, nanti ditangkap Bu Pera ngajak ke Murat RRI. Jeron tiang dajan ini kinyolek.
0: Mas
1: Jeron kaciran. Semangat mah, malih cuan mah.
0: Semangat, semangat.
1: Semangat on air tuh. Kegidang-gidang gitu. Yang kita disuruh belajar cerdas, cerdik, cermat on air nih, cepat-cepat dia dapat.
0: Benar.
1: Iya, jangan menyesal yang tidak dapat. Jangan menyesal. Melin, ya Melin, semangat Lin. Pokoknya pendengar perempat RRI dimanapun berada, salam sehat, salam semangat. Perempat RRI tetap daya di udara. Merdeka.
0: Bu Pera, lagunya apa ini? Belum request lagu. Aduh. Iya Bu Pera, terima kasih atas semangatnya. Ya Bu Pera, saking asiknya Niki kita mengobrol ya sampai lupa Niki untuk request lagu. Ya nanti lagunya kita pilihkan ya. Oke, sebelum masuk memutar lagu Niki, Daduta bacakan sedikit nih. Sudah banyak nih kakak dan rai yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp Pro 4. Nah, ada Dewan Yang Kirana yang ikutan Niki. Ada Kak Gede Alwin Danendra Banjar Sambian Undagi Timpak yang ikutan. Kemudian ada Ibu Janura yang ikutan goyang, katanya titip salam nih untuk Tante Jerman, Ibu Eka BB, Mbak Indira, Nini Santa, sama Peka, Oda Weni, Putri Mangis, Nini Ayuna, dan Dewan Yang Kirana. Serta ada Pak Yan Ngarbe, Eka Mamal, dan Pak Komang Pandu kata. Sukses semua. Kemudian Niki Wenten, Pak Ketut Pondok Sidambunut Bangli yang ikutan Niki bergoyang dan berdendang. Lalu ada Nini Nyoman Sudiyati dari Drupadi yang ikutan. Nah, juga ada nih Bu Putu Kebo Iwe yang ikutan goyang, minta dikedetin. Nanti ya Bu Putu ya, di sesi kedua saya kedetin. Kemudian ada Pak Ketut Murdaya nih yang ngasih tahu mungkin yang disebut dimaksud sama Bu Pera tadi nih ke Pak Dodi. Gitu. Semua Pak Ketut atas informasinya. Kemudian ada Pak Ketut Sumarja Bengkel nih yang ikutan bersama dengan Agung Ayu Chan. Yesus semua. Nah, Niki Wenten pekak tiang paling ganteng Niki, pekak Cia top top top yang hadir dan ikutan bergoyang. Terima kasih pekak Cia. Oke, ini dari Bu Pera minta Deduta lagunya Perjuangan. Lagu Perjuangan. Oke, itu dia tadi yang ada di WhatsApp nih. Sekarang coba Deduta cek Niki yang ada di Facebook. Nah, Deduta bacakan sedikit mantan Niki nih. Ada Abah Waisel Samplangan, Gianyar yang ikutan goyang, dan ada Pak Pandai Tombong Nak Sirokadan dari Bangli yang ikutan hadir dan goyang. Serta ada Ibu Ageng Guang Sukowati yang ikutan goyang. Katanya salam kompak untuk semua. Gesuk semua. Oke, Kang Rai, Niki, waktunya sudah agak mepet, Niki. Nanti Deduta akan kembali lagi di acara Prodangdut sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore. Yeay.

Rakel dan Rai, Bali mencatat tren peningkatan kasus perceraian setiap tahun yang didominasi oleh penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut I Gusti Ayudia Huardi Srikandi WS, kondisi tersebut dipicu oleh persoalan ekonomi, suami yang tidak menafkahi keluarga, perjudian online, kekerasan fisik maupun psikis, serta perselingkuhan yang mendorong banyak istri mengajukan gugatan cerai. Dia Wardi Srikandi menambahkan Kabupaten Tabanan menjadi wilayah dengan angka perceraian tertinggi mencapai sekitar 300 hingga 400 kasus per tahun dengan tren kenaikan 5-10% setiap tahun. Ia menilai penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan KDRT menjadi langkah penting untuk menekan angka perceraian di Bali. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Kakak dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakak dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah. Dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk mencegah stunting di masa depan.

0: Hai hai hai, masih di acara Prodang Dut dan Dut adalah kita. Iya, keren Rai, kembali lagi di acara Prodang Dut nih di sesi kedua ya. Nah kembali nih dari Duta buka line teleponnya, keren Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih di 0361-223361. Halo Prodang Dut.
1: Halo Prodang Dut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki agak ragu-ragu dari Duta nih, takutnya ada yang nipu-nipu nih. Apakah ini dari Denpasar?
1: Iya, nipu-nipu.
0: Ini Maylin ya?
1: Maylin kan di Sasetan. Ini kan di Penate.
0: Oh, kalau di Penate Bu Sinta niki.
1: Lupa jeung di Duta.
0: Tadi modulasinya mirip-mirip soalnya. Makanya di Duta bilang kan ini kayak nipu-nipu. Ternyata Bu Sinta. Iya, Bu Sinta.
1: Lagu.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu. Ini
1: lagi cinta sama terbatas waktu.
0: Ah, ini pasti buat suaminya ya.
1: Ya.
0: Semoga cintanya tidak terbatas waktu.
1: Suaminya lagi ngerok tuh tidur.
0: Iya. Yeah.
1: Ngeroknya sampai sini.
0: Ya gak apa-apa, lagi kecapean mungkin itu, makanya ngorok. Bu Sinta, mau salam-salam dulu? Mau salam-salam?
1: Ya, salam sama Gusti Biang Murni, ada Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa, ada Bu Yang Swatini, Bu EKBB, ada Jeri Jerman, ada Nini Ika, Nini Agus, ada Odah Agus di Iman Bonjol, ada Niang Uban sama Niang Legang Bubuh di Penate ya, ada Bu Yasmin juga, Bu Mulyati, Kak Angga, Pak Rai, Pandepi juga, di Bumangku Sudani, Pak Eka Mamba, Pak Eka Plage, ada Pak Yanarbo sama Tugeknya. Siapa lagi itu, ada Mbah Sundindi juga tadi udah naik ya.
0: Iya, sampai naik.
1: Sama Nini Dania sama kakek. Ada juga Juru Sisi, Pak Dekarje, Mbah Indira juga. Ada siapa lagi, Bu Nini Santa, Odah Desya juga. Juru Sisi. Ada Pak Manpandu, Nenek Romi juga, ada Bu Putu Keboiwo, ada Mbak Maylin, naik sebentar Maylin, ada siapa lagi tuh, Bu Lodro sedang panen, sekarang bunganya mahal.
0: Iya, lagi mahal, lagi ya, banyak katanya dapat bunga ya, tadi.
1: Bu Lodronya ya. Ada siapa lagi, ada Mbak Hedi juga. Ya semua-semuanya yang ikutan dangdut, salam sehat selalu. Dadah bye-bye
0: Bu Sinta. Ya semoga Bu Sinta dan keluarga sehat-sehat selalu ye. Semoga di cuaca yang seperti sekarang akan raih semuanya Niki gak cepat sakit ye. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, siapa nih yang ada di belakangnya Bu Sinta? Kita tengok dulu. Halo Prodang Dut.
2: Halo Prodang Dut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Kak Mangku sudah
3: nih. Bagaimana kabar di Duta?
0: Sehat Kak Mangku. Kak Mangku pun api nih Ki kabarnya.
3: Sehat. Panas, dingin.
0: Iya, udaranya
3: jadi
0: dingin.
3: Kalau mandi pakai air es.
0: Ah, kok air es?
3: Biasa kan lebih keras dinginnya.
0: Menggigil yang ada Kak Mangku.
3: Memang betul airnya masih, tapi dingin.
0: Iya, kenten ampun Kak Mangku.
3: Gak dinatah. anaknya hari-hari panggil saya Ngin.
0: Oh, lagi nginyah jenengnya. Lagi berjemur Miki. Hati-hati Kak Mangku, nanti dikira bule.
3: Supaya jangan jatuh.
0: Gitu.
3: Lagu dulu.
0: Gitu, lagu apa nih?
3: Lagunya apa itu Banyuwangi itu Bulan Alung-Alung.
0: Anapi?
3: Bulan Alung-Alung.
0: Bulan Alung-Alung gitu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Sering kita diputar tuh.
0: Coba kita cari dulu ya.
3: Jadi, Bu Sinta. Selamat istirahat. Salam-salam nih Duta.
0: Ya, silakan.
3: Bu Sinta, Bapak Ipayat juga penati, Ayu Mara, Goge Sintia, Niang Subang, Boyka Pengembukan, Boyka Batu Bulan, Boyka Sampidi, Gumbiang Yoga, ya ini Duta. Ini Bu Putu di Kebuiwo ikutan.
0: Inge Bu Putu, naik Bu Putu.
3: Ya, ini Tante Jerman, ini Suadi, Bu Ayan Suartini, Sekar Satu, Mindaku, Mereka Mama, Mereka Tago. Siapa lagi ini, Mailin, Mane Kapal, Pak Tin Mancung, Yan Arbo. Gung Biang Sri, Keterang, Maidit, Pak Siti, Nita, Mat Mini sudah ya?
0: Iya, sampun. Sampai
3: kan, Kadi Acap, Sampedes, Mahangwi, Bukera Sauda, Mahindira, Jik Tata, Gikutan, Dituta.
0: Tinggi, Jik Tata.
3: Buana, Bang Ayo, Gede. Oh, ini juga Kak Arwin dan Indra.
0: Tinggi,
3: sama Bu Kompiang. Bu Kompiang gadungan mana itu? Gadungan itu kan kemudian di Duta. Tujuh dusun tidak ada salah. Dusun mana itu di gadungan? Termasuk Temadak Timur. Bu Kompiang, gadungan mana? Kak, kalau Kak ini Temadak, dusun Temadak. Siapa lagi? Bu Mangku Majupati sudah. Yang belum dibungkus. Ini di Duta. Pak Nyaman Pandunya. Pak Diplok Jaya lama tak anu jumpa. Ada lagunya di Duta?
0: Ada Pak Ungku.
3: Nanti di pulangnya di Duta. Kalau sampai malam waspada nanti di jalan-jalan.
0: Siap.
3: Nanti dijaga dengan Pak Man Pandu jadi kambing.
0: Jadi kambing.
3: Kalau dia meh-meh, kasih es ya.
0: Kasih es.
3: Sama tak jumpa di malamnya yang di Duta.
0: Yeah, semoga dapat berjumpa ya malam harinya.
3: Nanti malam siapa deh?
0: Nanti malam Nike Blitut Mus kenta.
3: Oh iya. Kemungkinan nanti kalau bisa naik.
0: Sekarang naik ye.
3: Kalau tak naik nanti Kang Wang mari semangang.
0: Inge Kak Mangku.
3: Terima kasih di Duta.
0: Inge Kak Mangku.
3: Selamat tugas. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Om. Dadah bye bye Kak Mangku. Ya, itu tadi dua penelpon kita. Dan ini ada senggolan nih dari Pak Arya Astre yang ikutan hadir bergoyang di acara Pol Dangdut. Dan salam katanya, salam sehat untuk semua penggemar dangdut dimanapun berada. Terima kasih. Dan ini ada nih di WhatsApp, ada Bli Ari Dinamika atau Pati Klungkung yang ikutan hadir dan bergoyang nih. Ya, semoga lagu dangdut hari ini bisa bikin rakan-rakan goyang dan membuat udara menjadi lebih hangat nih, supaya nggak kedinginan. Dan kemudian ada Bu Wayan Suartini dari Sedang, Niki, yang ikutan goyang dan titip salam ke Kak Dania sama Nini Mbah Indira, Nini Ita, Nini Santa, Bu Sinta, Pak Yan Ngarbe, Pak Eka Plage, Bu Eka BB. Yeay, terima kasih. Kemudian ada nih Mbah Indira dari Tabanan yang ikutan monitor nih. Nih Mbah Indira memberikan info nih alias Dadong Mongkek. Ah mungkin ini Bu Sinta yang dimaksud nih Dadong Mongkek kan? Ingat kan Rai, itu dia dua penelpon dan juga senggol-senggolan dari Raka dan Rai sekalian. Sekarang saatnya Duta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

Lumbung. Sanggah Terus Lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut Terus Lumbung. Terus Lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus Dap-Dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan Terus Lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring di tiba naide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai
0: iya sajo
2: salamnya modogen di tiba belinyoman yuk kangkung.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Atas 6,4 MHz sekarang raikan dan keserangin Pro 4 RRI dan Pasar. Ya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Kakak Rai, sekarang saatnya The Duda buka lagi line teleponnya nih. Silakan Kakak Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Selamat sore, Gede Dita.
1: Iya, selamat sore, Pekak Ciatop.
2: Pekak Ciatop, Mamal nih, Mamal.
1: Yeay, Kak Eka, Pak Eka. Niki patah modulasinya, tiang denger, rampura-rampura. Yeay. Pak Eka, gimana kabarnya nih?
2: Oh, baik-baik saja. Jadi kan jelas baik kok. Cuernya sudah enak.
1: Kan? Iya, kalau sudah mencuer ya pasti sehat.
2: Sehat, kencen. Semoga kencen semua, nanti biar ketemu oleh-olehnya itu.
1: Oke.
2: Iya. Tidak lagu dulu ya.
1: Oke, mau lagu apa nih Pak Eka?
2: Lagunya... Bulan, apa namanya? Kalau bulan
1: bisa ngemang, ya. Oke.
2: Rancak sedikit ya. Bedita, buat lagunya buat Bedita. Biar kencang semua atas bawah.
1: Aisyah. Aduh, atas bawah kencang.
2: Merah kan manja kakak-kakak ini. Aduh, iyalah. Ya, ini salam-salam dulu, lama gak anunya tuh. Agak gak enak badan ini. Ya, Bang Rusdani, ya. Apa nama Nini Sinindi, terus Bu Agus Muni. Ayo, apa yang Sri Kejaran, yang Yoga, itu Keboiwo, ya, betul Keboiwo, Sekar, dan di Payangan Jatung, ini Wade, Sayang itu, Black Knight itu, ya, itu apa namanya, apa namanya itu yang di Bangli itu?
1: Bu Janura.
2: Hah?
1: Bu Janura.
2: Mbak Bu Janura yang lagi satu Bangli, Bu Susi.
1: Ah, oh, Bu Susi.
2: Bu Susi, dia kabarnya senang terus boleh ngoleh ngasih. Saya ini nunggah Bu Susi. Ajak digemai, re. Terus Pak Yan Narbo. Pak Yan Narbo. Terus ya, siapa namanya lagi? Pak Ketut Nurdaya. Ini siapa namanya di sana itu Nini Dania.
1: Dania.
2: Dengar Bu Nini Dania sama bapaknya Dania. Kak Plano, Bu Swartini. Bu Ayan Lodro. Bu Lodro yang dia Sibang.
1: Sibang. Tetangganya Pak Eka niki.
2: Iya, dekat sebenarnya nih dia nih sebenarnya. Terus main kocong, ya nang kocong. Main buto dan main buto udah dekat di situ.
1: Oh, gitu.
2: Loh, bro. Enak-enak lucu nih. Ya. Ya, terus apa namanya itu. Bu Suartini, terus siapa namanya lagi ini Bu Indi, terus Pak Eka Plago, enggak Pak Eka, terus Bu Ita, Bu Hera, Ibu Eka BB sayangku naik tuh, kok enggak naik ini biasanya kuwer biasa. Bu Jerman, ya. Terus Mbak Ida yang tadi, bukannya Mbak Ida nih, Pak Anu, keluar Anu, komunitas lagu, baru-baru lahir sih ya, Mbak Ida, Mbak Nur, Mbak Sri di apa namanya Batu Sandi. Terus apa namanya Sambak dicak, dicak. Aku si, aku si Pak Eka nambal. Kalau mau gelar itu, waktu ni aje ya, aja ya. Dengan kalau aku mau ya. Terus apa namanya si Mak Nur yang ada di Memang Maning juga. Terus Mak apa namanya Pak Nova, Pak Nova. Karena ini sampai melaku-melaku yang mabal ke Pak Nte ini mbak, ya, ya. Kok ngadainya dulu nih yang mabal ya, yuk. Ya, itu ada, anu, cerita. Ya. Salam semuanya yang belum saya kuling, juga anu, ya. Di atas, Kak Bungkus, jadi
1: satu.
2: Ya.
1: Jadi
2: nanti malam bisa naik, ya tak kuling lagi, ya.
1: Oke.
2: Eh, Bu. Yang Kirana kok ngomel-ngomel ya. Iya, ya. Terima kasih Sun. Dadah bye.
1: Dadah bye bye Pak Eka Mama. Ya, Kerem Rai lagi satu nih, ada kesempatan lagi satu penelpon. Silakan Kerem Rai yang ingin request lagu atau salam-salam nih. Halo Prodangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah Sita.
1: Ah, sih.
3: Gimana kabarnya Bu Dedita?
1: Sehat. Niki, biar Dedita gak salah, apakah ini Meilin?
3: Ya, benar. Kebiasaannya benar lah.
1: Iya, Meilin.
3: Sekarang udah hafal, udah lagi.
1: Tadi hampir ketukar sama Bu Sinta.
3: Oh gitu ya.
1: Iya.
3: Dapat lagu nggak?
1: Dapat satu ini.
3: Lagunya dari Rano Karno ya, Cinta Tergusur.
1: Cinta Tergusur, oke.
3: Okay. Ada?
1: Coba kita cari dulu, mau salam-salam dulu kan?
3: Salam dulu ya, dikit ya. Orang waktunya cukup masih dikit. Salam buat Bu Pera, mudah-mudahan selalu sehat, lancar. Terus ada Moni Mama, ada Moni Kapa. Terus ada Mas Nindi, ada Maidira, ada Kakek Dania juga, ada Boyka BB, Boyka Sempidi, terus ada siapa? Yang tadi Pak Eka Mambal.
1: Pak Eka Mambal,
3: ya. Ya, ada Pak Eka Plaga juga, ada Kak Kiyato, terus Pak Yanarbe, Pak Ket Mancung, ada Bu Putu Keboiwo juga. Lagunya ada?
1: Ada nih, Melin.
3: Oke deh, buat semuanya aja ya.
1: Oke, Melin.
3: Buat Dede Duta yang ganteng.
1: Melin yang cantik.
3: Yang sana. Selamat bertugas sampai tuntas. Terbaik hati. Terima kasih, bye.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye, Melin. Ya, Kang Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Nah, karena waktunya sudah mepet nih, Kang Rai. Sekarang saatnya Duta mengakhiri perjumpaan kita nih di acara Prodangdut edisi Senin tanggal 13 Juli 2026. Ya, terima kasih untuk Akang Rai yang sudah setia mendengarkan dan ikutan nih request lagu dan juga salam-salam senggol kanan senggol kiri serta meramaikan suasana di udara nih bersama 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali tentunya. Ya, semoga deretan lagu dangdut tadi bisa menghibur dan juga membuat udara yang dingin ini menjadi hangat dan juga panas kenten ye, dan juga bersemangat tentunya Kang Rai. Ya Kang Rai, Deduta pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih, dadah bye bye semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kalian Rai, Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 mencatat kunjungan sebanyak 1.822.857 orang hingga penutupan pada tanggal 11 Juli 2026 meningkat lebih dari 200 ribu pengunjung dibandingkan dengan tahun lalu. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan PKB terus menjadi ruang pelestarian seni dan budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena

0: kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
0: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekhasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gelgel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watureng.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajeng Suri Rekalun Rai Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarangin gede duta Niki Ring acara Lingsir Sanja sini mangkin pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat budaya sane kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ingin rai pina ke pengawet dedutan iki asiki temang kadur dedutan.

Ya Kang Rai, itu dia tadi Asik Kitemang dari band 4WD No Money No Honey. Nah, tembangnya tadi berkisah tentang jangan khawatir nih Kang ya, jika tidak punya uang gitu ya. Jangan khawatir kalau tidak punya uang ataupun kekasih kenten. Tapi Kang Rai, tentunya akan lebih bagus kalau kita punya uang nih, karena segala keperluan kita di dunia ini memerlukan uang. Nah, salah satu cara kita untuk mendapatkan uang yaitu dengan berjualan atau bekerja, Kadang Rai. Nah, Kadang Rai pernah nggak Niki, Kadang Rai yang bekerja Niki atau pegawai kantoran atau pegawai swasta, Niki pernah gak ngerasain Niki kalau saat gajian Niki gajinya cepet banget habis? Nah, Niki ada beberapa cara nih yang kita sampaikan Niki, beberapa cara agar bijak Niki nih, bijak mengelola keuangan agar gaji tidak cepat habis berdasarkan agama Hindu. Nah, informasi pun ini kita kutip dari kanal berita rri.co.id.

agar Kabupaten Badung Ida Ayu Rara Angga Diakmini mengajak masyarakat Bali untuk menerapkan manajemen keuangan berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, menurutnya ajaran agama Hindu menempatkan arte sebagai salah satu tujuan hidup dalam konsep catur purse. Nah, arte ini hanya salah satu salah satu dari empat tujuan gitu nggih. Namun arte niki penggunaannya harus selalu berada dalam kendali dharma rakadan rai. Di mana arte atau kekayaan niki memiliki nilai spiritual apabila digunakan untuk kebaikan atau kebajikan. Nah, kawan rai, Ida Ayu Rara Angga Diatmi puniki sebagai penyuluh agama Hindu Kemenag Kabupaten Badung menyarankan bahwasannya penghasilan bulanan punika dibagi untuk memenuhi empat kebutuhan utama, yaitu pertama pelaksanaan dharma dan niatnya. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga tentunya tabungan darurat dan persiapan masa depan, terutama masa depan anak nih. Serta yang terakhir adalah uang atau dana niki untuk pengembangan diri, eksplorasi diri dan juga usaha. Nah, pembagian niki, empat pembagian niki dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sosial, kebutuhan keluarga dan peningkatan kualitas hidup. Ingin kan rai mesanakan dumun melebas di Duta Pacang Muali niki ngelanturang informasi terkait dengan tips atau cara-cara mengelola keuangan, mengelola keuangan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Tetap setia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan niskala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
2: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
1: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
2: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Akran Rai Kandung Serangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai Muali Niki membahas tentang cara bijak Niki mengelola keuangan berdasarkan agama Hindu. Nah, tadi kita sudah bahas Niki bahwasannya gaji Nike atau penghasilan bulanan kita idealnya dibagi menjadi 4, yaitu untuk yadnya dan dharma, yang kedua untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan ketiga tabungan dan persiapan masa depan, dan yang terakhir yang keempat yaitu pengembangan diri dan juga usaha. Nah, selain mengatur Niki membagi penghasilan kita untuk 4 kebutuhan Nike, kita juga disarankan dan diingatkan rekan-rekan Rai agar tidak terjebak Niki dengan gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi tren dan juga media sosial serta keinginan atau gengsi agar terlihat mampu. Nah, apalagi yang mengikuti tren Niki agak berbahaya ya rekan-rekan Rai. Karena tren Nike akan cepat berubah. Jadi misalnya hari ini yang ngetren adalah jam tangan silver, mungkin bulan depan bisa berubah kente. Jadi jika kita mengikuti tren Niki tidak akan habis-habis sekedar Rai. Apalagi mengikuti media sosial Niki tidak akan habis-habis, yang ada malah uang kita yang keduluan habis. Nah, selain membagi menjadi 4 kebutuhan utama, kita juga diajarkan Niki dengan konsep Trirana yang ada di agama Hindu. Ya, ini Trirana puniki adalah 3 hutang suci manusia kepada Tuhan, orang tua dan leluhur serta para guru. Nah, pengelolaan uang yang baik Nike dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Niki kewajiban spiritual kita umat Hindu melalui yatnya. Nah, membantu orang tua juga dan mendukung pendidikan anak serta kegiatan sosial keren Rai. Nah, selain membagi menjadi 4 bagian penghasilan kita dan juga mengusung konsep Trirana dalam pengelolaan keuangan, kita juga disarankan rekan-rekan Rai untuk mencatat pengeluaran dan tentu saja membedakan kebutuhan dan keinginan. Karena kadang-kadang Nike kita lebih banyak keinginannya padahal ini cuma keinginan bukan kebutuhan primer. Jadinya kita mungkin Niki mungkin akan memaksakan diri untuk membeli kinten. Dan yang terakhir Niki yang paling penting rekan Rai adalah rasa syukur kita rasa syukur Niki digunakan sebagai pondasi dalam mengelola gaji atau rezeki yang diberikan oleh Ida Sang Yang Widiwasa agar tidak terpengaruh rekan Rai sekali lagi oleh gaya hidup yang berlebihan konsumtif dan juga ikut-ikutan tren. Rekan Rai, gimana Niki? Apakah sudah mulai Niki? Mulai memikirkan kembali gimana caranya pengelolaan uang masing-masing? Kalau bisa gaji kita atau rezeki kita Niki digunakan sebagai sarana untuk berbuat baik atau dah.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, Kang Rai, Kantor Serangin 4 RRI Denpasar. Waktu sampai kita bahas tentang cara untuk mengatur gaji atau penghasilan atau rezeki ya, sesuai dengan agama Hindu. Nah, semakin kita juga akan membahas Niki terkait dengan arte juga, yaitu mengapa palan yatnya atau palam bakti, tidak harus selalu berupa kekayaan atau arte kadan rai. Nah, informasi puniki dari data kutip kembali ring kanal berita rri.co.id. Nah, Kang Rai, palan yatnya utawi palam bakti puniki merupakan persembahan atau korban suci dalam ajaran agama Hindu yang didasari ketulusan hati tanpa mengharapkan hasil atau pahala. Intinya, ajaran Niki menekankan bahwa pengorbanan yang murni dilakukan semata-mata atas dasar dharma dan tulus ikhlas.

pekerjaan yang dimiliki tidak serta merta hanya hanya berupa kekayaan, Karun Rai. Tentu saja karena beratnya nikel harus sesuai dengan kemampuan. Jika kita tak punya harta, kita bisa beratnya dengan cara lain tentunya, Karun Rai. Yang penting tulus ikhlas. Ya, harus dilakukan dengan bijaksana, seperti yang saya sampaikan tadi. Nikel harus sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Jangan sampai akan raih beratnya Niki sampai berakhir dengan hutang-hutang yang sangat banyak, Jangan memaksakan diri, apalagi hutang tersebut akan menjadi beban keluarga, Karun Rai, karena nikah tidak akan baik. Bukannya tenang kita karena habis beratnya, yang ada kita malah pusing dikejar hutang. Nah, selain nikah adalah tujuan utama ayatnya, nikah adalah menciptakan keseimbangan, Karun Rai, dan keharmonisan. Makanya yatnya nikah tidak harus atau tidak selalu berkaitan dengan kekayaan atau harta. Nah, kemudian ada ketulusan hati, di mana yatnya niki, persembahan suci niki, harus didasari dengan rasa syukur, tulus ikhlas, dan cinta kasih, bukan karena ingin pamer kekayaan atau kemewahan, Nakatan Rai. Tentu saja rekan Rai, pala niatnya pun niki, buah hasilnya niki bukanlah kenteng, buah hasil niatnya yang ikhlas niki bukanlah materi atau kekayaan, melainkan kedamaian hidup dan juga ketenangan batin. Ya, rekan Rai, masyarakat umum, tetap saja Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Kang Rai ngiring sarang-sarang mataki-taki nggih jadi nyalanan pemusuhan puja trisan ya malebos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Kang Rai tetap setia 24 RRI dan pasar suara budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

jagate angin ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angin tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum renjagate sane pinake tetujuan idan. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang bujil trisandil.

perannya kita angkari. Mamu cia suara apa

Akan Rai umat Hindu Sedharma. Baru saja kita ikuti persembahyangan Puja Trisanya. Mugi-mugi ida sangang diwasa ngicanin iraga makasami kerahyuan lan kerahajangan.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya
4: Bali. Akang Rai, kantun serang info 4 RRI Denpasar. Akang Rai ngiring sarang-sarang mengikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap setia info 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sekarang Rai baru saja kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan. Amin.

0: Benar.
1: Sumpah.
0: Ini makanya dengerin atau dengerin ini. Ini.

0: Alhamdulillah, udah dulu ya.
1: Di bola ke bawah, kau makin asyik. Di bola ke bawah, kau makin asyik.
0: Siapa yang ngajar ngaji nanti?

Podcast Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: Melihat senyum dan tawa si kecil, rasanya semua lelah kita sebagai orang tua langsung hilang. Setiap hari kita selalu berdoa agar mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, sehat, dan mampu meraih semua impiannya di masa depan. Namun, impian besar itu bisa terhambat oleh satu hal, stunting. Stunting bukan sekedar masalah fisik anak. Stunting mengganggu perkembangan otak anak, yang dampaknya bisa terbawa seumur hidup. Tenang, stunting bisa kita cegah bersama. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi ibu sejak masa kehamilan. Berikan ASI eksklusif pada anak dan pastikan menu MP ASI si kecil kaya akan protein hewani. Serta rutinlah ke posyandu setiap bulan. Mari bentengi anak kita dari stunting demi masa depan yang gemilang.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

udara saking mari hayam urut nomor 17 Denpasar kedon rai kantun keserangin pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Akan rai kantun keserangin deduta wali mikiring acara lingsir sanje. Saya mungkin kantun membahas tentang budaya adat istiadat sanewenten ring Bali. Akan rai ring rahine respati penanggal 7 Juli lalu, deduta sempat niki menyaksikan sebuah gamelan niki yang cukup menarik perhatian deduta. Nah, gamelan ike namanya Bonangan Saluang ye. Nah, waktu ike deduta menyaksikannya ring pesta kesenian Bali ring kalangan Ratna Kanda ike pada pukul 17.30 menit ye. Sebelum deduta akan silang ring Arde Chandra kayaknya ike.

Bonangan Saluang nggih. Nah, Kang Rai, Bonangan Saluang puniki merupakan sebuah barungan utawi ensemble gamelan Bali yang khas niki nggih, yang berupa musik baru hasil rekonstruksi, inovasi dan revitalisasi dari bentuk kesenian klasik Bali. Nah, gamelan Bonangan Saluang niki dikembangkan di kawasan Kabupaten Gianyar, tepatnya di Banjar Jagerage Singe Padu Sukawati Gianyar. Nah, Kang Rai, kemarin nike ring respati pinangalsia nike yang didukta saksikan di PKB nike, nike dari ke gong Saluang Banyar Kebon Desa Singapadu Sukawati Gianyar.

Nah, istilah bonangan sendiri rekan Rai merujuk pada perangkat instrumen musik yang memainkan melodi pokok dengan deretan pencon atau gamelan berbentuk mirip mangkok dengan tonjolan di tengahnya.

Assemble niki atau barongan puniki merupakan bentuk revitalisasi utawi kreasi musik tradisional nggih. Dalam gamelan puniki melodi yang dimainkan oleh instrumen bongo berpadu dengan unsur musik lainnya atau gamelan lainnya kan nggih.

bangsawan ku iki berdasarkan eksperimentasi seni ring Singapadu kalim rai. Nah, Desa Singapadu puniki sendiri dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian dan eksperimentasi seni pertunjukan ring Bali. Nah, dari sisi perkembangan komposisi ensemble gamelan niki lahir dari pemikiran kreatif para seniman akademis nggih dan praktisi lokal nggih, salah satunya dikembangkan oleh Iwayan Darye. Di mana Iwayan Darye niki mengeksplorasi kembali pola permainan instrumen berpencon utawi bonang dalam konteks kerawitan Bali modern atau sering disebut sebagai konsep pegongan anyar kadang rai. Kemudian kata saluang sendiri dalam penamaan barongan niki merujuk pada konsep musikalisasinya yang khusus kan nih. Musikalisasi niki lah yang diaplikasikan dalam jalinan vokal, dinamika dan pola tiupan suling, pengiring dan penyatu niki dengan ketukan tegas deretan.

Akan raih kantun kesangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mali bawasan inde Bonangan Saluang ya, gamelan Bonangan Saluang niki memiliki karakteristik yang berbeda niki dengan struktur gamelan gong kebiar standar biasanya. Nah, Bonangan Saluang puniki memberikan porsi utama kepada instrumen bonang ya, untuk menuntun gendingnya. Nah, gamelan Bonangan Saluang puniki rakan rai menggabungkan keagungan melodi klasik Bali Utara maupun Selatan dengan kelincahan ritme modern yang dinamis. Selain gamelan niki dipentaskan saat upacara adat maupun kegiatan kebudayaan di Bali, gamelan niki seperti yang kita sampaikan tadi dapat kita saksikan ring pesta kesenian Bali kemarin ye. Hingga kembali nanti terasa niki galah kita sampun mepet niki mepet pintu. Nah, nanti terasa sempat gelah galah di duta niki nyarangin akan rai ring rahina makin. Sekemon sampunan sebat duaning melebuah sekarang rai pacang kesaringin oleh sawit prantit yang beli tut mus. Hingga akan rai di duta nunas geng pengampuro duaning selami bertugas medue kekirangan utawi keiwangan sanetan manut ring arse semeton sang sami. Hingga akan rai puputan duta antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Tabanan kantos tengahin warsa puniki nincap kantos 15% yening seihang ring awarsa lintang. Kebakaran punika akehan morbor paumahan taler genah utsaha sangkaning konsleting listrik. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Satpol PP Tabanan Iwayan Suwakte nguadarang parindikan punika sangkanin nincapnya ne pawangunan kramane sane sayan akeh taler cuaca panas ekstrim sangkanin fenomena El Nino. SMA Negeri Siki Denpasar molehang prestasi ring nasional risampunnya ne poleh poin prestasi sane pinih ageng ring nasional manut saking penilaian bantuan operasional sekolah utawi BOS kinerja tahun anggaran 2016. Manut saking keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 182 tahun warse 2016 tentang penerimaan dan besaran alokasi dana BOS kinerja tahun anggaran 2016 sekolah inuncap boleh sia dasa 3 poin prestasi nasional taler dados nerima dana pembinaan agengnya ne 106 dasa juta.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pemerintah Kota Denpasar mewali ngemargiang pengelolaan luas saking sumber ring pidap-dap di Yud Pes Sik Poin O. Sane sampun kemargiang ngawit tanggal 11 kantos horas Juli Dibi. Majalarang antuk paiguman sane kemargiang sareng komunitas eling ring pertiwi. Samian lu sane kamendalang salami festival punika langsung katanganin ring genah festival. Pidap-dap punika kemargiang mangde preside ngirangin lu sane kebakte ring TPA. Gatre kaping untat, Komisi Pemilihan Umum utawi KPU Kabupaten Tabanan ngaptiang majang 6 partai politik mangde gelis ngemargiang pemuktahiran data. Pemuktahiran data parpol puniki saking genah sekretariat utawi kantor, data kepengurusan sane pinih anyar taler surat keputusan. Ketua KPU Tabanan Iwayan Switre ngewadarang ring semester 1 wenten sia parpol sane ngajuang pemuktahiran data. Parpol sane ngajuang inuncap inggih punika PDI Perjuangan, Partai Golkar, PSI, PKB, Partai Umat, Partai Gerindra, Partai Gelora lan PKS. 6 parpol inuncap kepanggihang durung yang kepin administrasi sane kejantenan. Punika mawinan pemuktahiran puniki durung paside puput kemargiang. Inggih pemirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane paside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asa punika wawu.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
2: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
3: Enggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
2: Capek apa? Cerita sama Ibu.
3: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
2: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
3: Jadi aku harus terus sekolah ya?
2: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
3: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
2: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Brown.
1: Ay, nge.
0: Woy, jag singorang apa, jag singorco, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

selaku sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sang Hyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

tula. Seperti namanya, tula atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersih.

0: Eh, ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga hidup. Kalau dengan awak ini, saya ngada dagang obat segar. Cuma dini kena dagang obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi raga, nak rawa sangat.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperupkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Banten sambutan dari kata sambut atau dijemput yaitu memohon kehadapan Ide Yang Widi. Biasanya, banten ini dibuat dan diaturkan di petara taksu, rengko merajan yang upacaranya dilakukan pada saat kuningan yang bertujuan untuk menyambut datang yang taksu agar masuk ke angga sarire. Bahkan, anak-anak yang belum tanggal gigi diwajibkan dan diperlakukan khusus natap langsung banten sambutan ini agar taksu anak kelak menjadi bagus. Inti dari bebantetan sambutan ini adalah tebok atau selanggi beserta dengan adanya hiasan endongan, tamyang, ter, dan banten ini sudah selesai dihaturkan sebelum jam 12 siang atau tajak surya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gelas Sange adalah persembahan yang ditujukan untuk memendak atau ngelebar ide Betara yang juga dalam lontar Kusuma Dewa disebutkan. Banten ini biasanya dilengkapi dengan sebuah pembangkit untuk dipersembahkan kepada Betari Durga dan Dewa Kala. Penggunaan dari gelar sanga dipakai dalam upacara yang agak besar seperti piodalan di pura atau sangga, ditaruh di depan sangga pesaksi untuk ngelebar ide Betara dan selalu menyertai upacara-upacara butayatnya yang lebih besar. Gelar sanga terdiri dari dua macam, yaitu gelar sanga alit dan gelar sanga agung.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Wekna ring wengi becik mekadi mangkin mugi panggihin titiang statekena tur nemu rahayu. Muli male sareng titiang ketut mus jege pacang iring sementara kalang rai ring rahina somo tanggal 13 Juli warse duang tali 26 puniki titiang jege pacang iring sementara kalang rai ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan nanti titiang aturan temang-temang pok Bali. Nanti sekalah titiang bertugas male jebos ring galah jam roras wengi. Pastikan rakalan rai pemirsa sarang sami jagi pacang sangre di tiang mali jebos ring lain telpon 223361 utawi pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp perempuan terir iden pasar durus mungah durus megatre terkonek-konek semeton druene make sami. Pemirsa sarang sami sekali sana sampun-sampun memargi acara druene malah jebos jagi pacang aturan ditiang asiki temang kewantan sedurung ditiang aturan temang pengawit ring rahina becik wengi kadimangkin gih. Nah terus temun pihar sayang drama legenda sana majudul Kolam Susuk. Rakalarai pemirsa sarang sami sampun nang metilar sampun nang megingsir ring frekuensi kesayangan 106,4 MHz. Terus temun pihar sayang drama legenda Kolam Susuk.
1: Kolam susu.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatru kano ikan.
3: Aku kekarang fehuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Hai, jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Hai, kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya. Sudah lama nih kita sudah ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Pangeran Fatu Kiti.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betulkah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali, kita harus membalasnya.
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong?
8: Kenapa sih?
3: Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha. tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja tadi kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
5: Itu udah kau pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barat.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas pas wecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih pas wecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi,

0: Inge, pamirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senek kantor ring di tiang musikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nge, ring wungi becik mekadi mangkin, nge. Iwawu, sampun atur di tiang kali temang. Talar, napi pastana drama legenda Adruwe sampun mengudara, iwawu nge. Nah, demogi presiden menghibur ring wungi becik mekadi mangkin. Duaning sampun gala niki pamirsa sarang sami sane sampun saya gering lain telepon 223361 jagi pacang sang retidang nggih. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang.
0: Heeh. Inge punapi gatre ring ubud.
1: Nggih becik pisan nggih.
0: Punapi ring ubud macet ruwene kantun niki.
1: Nanti
0: nih macet
1: ke kantor dikotan ada
0: Bang Yang sampun macet gede-gede nge
1: margi alit dikata
0: patut
1: kebanyakan mobil siapa yang mana
0: inge
1: di desa kan biasa
0: gentan sami membuat gentan
1: nge gentan Inilah temang sininya.
0: Inge temangnya ne.
1: Bungan sanat.
0: Bungan sanat.
1: Sanat. Ye, mekatek ini.
0: Durus.
1: Kawan sepecon dikirin perempat RRN Salsa.
0: Inge kangnya kide mantan nge.
1: Tadi. Nangner aja. Gendalar. Sepecon rakyat lain dijajak mengenah. Pengenin makin. Sampai kantun nyalangin Pak Turmus. Mana kena-kena.
0: Orang ramenya.
1: Bisa kan Pak
0: Tur? Inge. Inge suk semua niki Haji Uban nggih ring widangan ubud niki sampun munggah nyarangi store kalarai niki ring wengi becik mekadi mangkin nggih. Demoge kena rayu semetuan di tiang ring ubud maka sami nggih durus. Kalarai ring ungkul nyane Haji Uban durus. Sangre di tiang mewali male ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahasia ungi liket mus, bagus.
0: Inge.
1: Tiang kaeka pelago.
0: Punapi gatro ring pelago. Punapi suku dua ring pelago mangkin iki.
1: Aduh, dinginnya luar biasa.
0: Inge.
1: Nyeget.
0: Sampun, napi wasana niki sampun nampak sasih ketiga niki kentan nge dua pastikan niki cuaca duwe pastikan dingin tur sasih duwe niki makin sasih pengabenan kentan
1: nge ampun kentan lemahnya niki panasnya luar biasa
0: nge patut
1: dinginnya luar biasa kiranya tiang masih semeton perempat sarang sami kocak ngerasa yang dingin
0: inge
1: Bisa penapi dikau ring ayam muruk kan dingin dalam
0: ring ayam muruk niki ring studio tetap dingin niki.
1: Nih ya, patah ampun minat ring kejebak Bali
0: minat patah kan. Inge dua ning niki ring studio niki ngangen AC genteng.
1: Nih napi malih bangkin kejadi tiang niki di ring desa ring gunung pasti kau sampun dingin niki.
0: Ah inge.
1: Tiang nunas temang.
0: Durus temangnya ne?
1: Putih bagus nge.
0: Putih bagus. Hari kencana.
1: Nge. Menikah dumun.
0: Inge.
1: Yang mau gatrur sarang sami. Para semeton ring rumpap. Sani monitor, sani mirangang. Tadi mungkin. Manglo kena rahayu sarang sami.
0: Patut inge.
1: Patut. Mang rahajang tugas nyantos puput.
0: Inge.
1: Kodumun. Tiang pamit. Om santi.
0: Inge suk semua niki ring widangan plage petang Badung nge. Sampun mungah niki Kak Eka nyarangin sementara kelan rai maka sami niki nge. Nah duaning niki cuaca druwe niki ring minabdo niki ring sejebak jagat Bali kenten nge. Utamanya niki ring gunung-gunung kenten nge. Ring desa para desa pastikan niki cuaca druwe dinginnya ne luar biasa niki nge dihimbau niki ring masyarakat sarang sami mangda tetap menjaga kesehatan kinten nggih. Napi duluran menika menjaga kesehatan menika makan makanan yang bergizi, taler yang ning duwe vitamin iki asupan vitamin duwe mangde tetep sayage kinten. Malih siki sang radit yang mewali ring lain telepon 2233613 durus sane sampun sayage niki nggih. Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wengi, Katut.
0: Nge, kecok kauh niki, Silamadag.
2: Silamadag.
0: Nge, punapi Silamadag, dingin dalar niki.
2: Aduh, itu nih lemah, itu jam 4, Katut. Ya panen, naik keras, ya dingin. Terpada dingin aja.
0: Kenten cuaca dulu ini niki harus waspada niki untuk kesehatan dulu ini kisaran sami.
2: Mencari dawo, makaos kaki, maka membaju dengan dawo, majiket.
0: Nah, niko sampun.
2: Tapi kader badan.
0: Nah, truk kena rayu peka pasti ke rayu niki.
2: Ah, sampun bau baikat rago mungkin.
0: Ingin niki wenten salam niki sarang semetuan niti areng ubud niki wenten gong de jus genyol niki nge sampun mungah nyarangin niki ring pia TikTok pribadi niti an kira hayu ring semetuan areng ubud niki sarang sami
2: semangkin ini tante Jerman baita bebe beka sempidi ini putu kebo nyarangnya kata
0: ingin
2: sarang apa yang yoga mereka satu ngakum payah nago patut mancung sudah kali ini ke mana matun ini
0: iya
2: kalau di bawah sarang bangi pak man pak lu pun api kadal patut sebuah pun bilang
0: iya mungkin sibuk mungkin iya
2: sarang kita asungkan mengmogi ke skenak patut
0: iya demogi gelis skenak kentan kejati mula iya emang de mersidang nyarangi sementara kelarai sarang sami
2: patut
0: iya
2: lajang rahayu nyangro pula apa lah dilam rahino nesane benyak
0: iya pasti ke iya
2: pada rahayu
0: iya
2: margi bos patut dibudal waspada di margi
0: iya
2: ngadak ke jero
0: iya
2: amun dike patut
0: iya
2: salah wali yang peka om Santi,
0: Santi, Santi, Om. Inge, suk semua niki peka mangku Sudani. Niki inge ring Silamadag, ring Tabanan. Sampun munggah nyarangin semetuan rakalan rai maka sami niki. Pamirsa sarang sami rakalan rai, sana sampun bergabung ring pia WhatsApp. Ditian kiring WhatsApp Prompat RRI dan Pasar niki inge. Nah, mari je bos pastikan niki konek di tiang gatra duwe utawi salam duwe ne. Jagi pacang iring di tiang masanakan dumun, iring di tiang miar sayang temang sane sampun sayagang di tiang ye. Pamirsa sarang sami raka larai sampun nama dilaring frekuensi kesayangan duwe 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar.

Saya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukiah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inge pemirsa Rekan Rai, sahabat budaya, seni kantor di Rindit yang musikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasarnya. Hai wawu, sampun kali temang ya, turun di tiang nike, demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin dua nih, galah di tiang kosak niki. Pemirsa sana sampun bergabung niki ring via WhatsApp di tiang niki nge, wenten niwayan suari, kenten nge. Om Sastiastu Rajang Wungi, Pak Tutmus yang monitor. Selamat bertugas buat semeton sarang sami salam nggih kenten nggih. Nah, suksemo niki sampun bergabung ring pia WhatsApp di tiang taler wenten Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nggih. Rajang tugas niki di tiang Ketutmus iki boyo jeg gede duta kenten nggih Pak Tut Sumarjo nggih. Taler wentan semeton de ole tukang prade Uli Darmo Sabe rahajang niki nggih. Napi wastane ngemargiang tugas niki kenten. Napi wastane ngemargiang Suwadarmo Drui kenten. Semeton taring Banjar Wanayu niki Banjar Mas Bedulu kenten nggih. Rajang wengi Blitut Mus niki Belian Sene monitor kenten nggih. Suksemo niki Belian Sene sampun nyarangin sebentar kelarai ring via WhatsApp dulu ini. Kelarai pemirsa sarang sami dua nih galah di tiang kosak niki ring balatan sana kapi yang kepertama pun niki. Mari je bos jagi pacang sangra di tiang pemirsa kelarai sarang sami ring balatan sana kapi yang kali ring sesi bernostalgia ngantos galah di tiang puput ring galah jam sola sungi. Kelarai sampun mereka tetap satyo tur durus dumun piar sayang temang sana sampun sayang di tiang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pantun kesarangan.
1: Dogma RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
0: Suara budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Gak punya pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Kekerap. Kekerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ida sesuai. Buat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Rakalang Rai, sana kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Inge nah, iwawu sampun kali teman kenge, temang Bali sarang temang Nusantara druwe nike sampun mengudara, demogi presiden menghibur ring ungi kadi mangkin inge. Muali ditiang ketut mus kantun nyarang sentor kalah lain niki ring palat nsana kaping kali ngiring sesi bernostalgia druwe pamirsa sarang sami sane sampun saya ger yang lain telpon 2233 61 durus sarangin ditiang ring sesi nostalgia druwe. Om swastiastu,
1: om swastiastu tut mus
0: inge sampun keniang niki alamat TikTok tiang niki mah.
1: Sampun maro pelajahin ngalihin malu. Nambah nak banget mas ini. Tetep nunggu jin bakat benbah ngalihin.
0: Alon alon gendan.
1: Suk semua sampun gitu. Ini dede ampun bakat yang gitu.
0: Sampun ini pun apa gatrek enak rayu pasti kau niki.
1: Inge pasti kau pun mencuer niru. Cuaca terang tapi dingin.
0: Sami kentan sama tuan ngerawasan.
1: Mampu mesaput mekawas magenep pun ini.
0: Inge tetap jaga kesehatan niki mbah.
1: Inge hasdung karang nge dumugi sami pada kena.
0: Inge.
1: Nah jadi bernostalgia kita.
0: Patut nge.
1: Apa mendidik nih orang. Kini kan mau bernostalgia mahal. Waktu nu dinas gitu nanti nah mengadakan pramuka nih persami gitu. Tiap bulan kan mengadakan persami tante Jerman ini nyolek nyepin kejep
0: inge sarangin munggah niki kenten
1: tante anak sampun memilang nih cinta segi dua. Segi dua kan cinta iya ampun kenten
0: iya
1: tadi kan mah mengadakan persami jak murid-murid deh gitu. Nah di tempat lokasi sing ada
0: iya
1: nak umum tuh nak sing caru jani ya barang elektronik gampang
0: masih ada ya iya
1: iya dawag nike mah nganggo bungkaan di Tegal-Tegal tuh wangon tumangan
0: iya
1: ngalisang gitu angon ngai memasak
0: api nge
1: nge tenten ngadong ngabok kompor nanti sampun kenten dan jani murid gantian ya memasak
0: nge
1: memasak jok langsung di memasak ke jemaknya tuh
0: nge
1: bok itu jani memasak ragu di sisin-sisin pagah tuh. Itu mau ngai tumangan gitu di pagehane subuh gitu nih jani pas giliran tiket ani memasak cowok tuh cowok yo man tugas memasak gitu subuh gitu jani nak keteng jani ini memasak nak tuh keteng bok itu pengorengannya uling begitu ada kegiatan kuali itu menengkaya tuh menengkaya gitu jadi pas kal nganggu jegulung ada pelawo apa dan mangkok tuh tahu nggak pelawo mangkok ani gadang cara mekacik gesik tuh niko bulung nih pengorengan tuh jadi kan ini memasak nih murid di maha ngemak pengorengan jadi tepuk apa tuh pelawo tuh ulung itu di pengorengan kadena benil lelipi kadena lelipi jak iyo jadi tanpa sadar dia mengambil tongkat pramuka anggo ngelempat nih
0: aduh
1: subuh gitu agak nu masih sing belah pengorengan itu anak anak karo lelibi bakat lanteng anak pelawo lanteng sing
0: nging patut
1: sing mekisik kisian patut sampai berantas teman tu tidak lima yang memasak gitu. Sampai teman adik bawa nicip gini lelipi nak lelipi ke saya sebut itu rame nanti nanti
0: ini karena panik kan dan tu
1: ini karena panik kan malah nengokin karena mbah masih sebagai tiket pembinaan ke dapat nak ada ular bu ada ular di mana itu bisa lihat
0: gitu. Aduh
1: ada lima orang ini bawa tongkatnya tu udah semua ini dinding di pengorengan gitu terus ibu itu emas itu mana ular mana itu bu itu gitu. Mana nengokin nggak senter gitu. Mana ada ular itu pelawo itu daun kayu itu gitu mbak. Mana bu itu tak ambil pakai sepet juga tuh mbak kayu masa gitu ini apa gitu tak liatin wih semua kaget tertawa gitu.
0: Aduh akhirnya Yunnya pun api ya jangan-jangan ya
1: anak konden marukal.
0: Oh kintan ya agak bentan
1: kan sebonua nih bu kalau bisa jika kalau masak tuh di samping jauh bumbung mekebat plastik tuh. Nah itulah pengalaman mbah nostalgianya nih ke yang jani cepuk murid cocok kede bayar.
0: Aduh nge tapi pasalnya nostalgia nih kau pun pengalaman unik kan.
1: Semua anak-anak mbah tu yang pokoknya yang binaan mbah tu semua ingat di mana-mana dia ketemu dengan mbah tu pasti menyapa gitu. Ini dah yang paling lucu nih bagong-bagongan kodam. Ibu dulu waktu ini ah jangan dibilangin itu lagi itu masalah lu anak-anak itu ya kamu udah ini bodoh ini dicut ya padahal dia pakaian dinas itu pegawai bupati gitu. Ya begitulah tuh nostalgia omah ya. Kita pokoknya selesai dah tuh muntugin bu bang bu timpalnya jadi menek panglipihan
0: aja. Patut suk semua mah iya.
1: Rajang tutmus rajang tugas ya.
0: Ingi
1: bos budal saya go santukan ring margi makeh mau manggi margi gitu ya. Pak Man Pandu sehat Pak Man semangat Pak Man Pandu gitu. Sanetiosan mulah makin ngiring tutmus
0: gitu.
1: Masih nyebut Pramo Santi Om Santi Om.
0: Ingin mewali niki Mbah Indira nggih sampun munggah niki ring sesi bernostalgia ring wengi kadi mangkin nggih sampun membuka niki pindah ke penelpon pertama niki dulus rakalanai pamirsa sarang sami ring ngukurnya nih Mbah Indira sang radit yang wali mewali. Ingin sampun wenton saneng ranjing niki nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu
0: rahayu. Ingi punapi ring pejaten niki.
2: Becik tu.
0: Punapi cuaca duwe dingin talar.
2: Dingin tetap dingin. Tapi cerah. Cuaca cerah tapi dingin.
0: Ya niki tetap harus waspada niki menjaga kesehatan duwe niki
2: ini. Ini kan musim makin dan.
0: Ingi.
2: Nih, karo niki.
0: Nih, sampun nampak yang ketiga niki ketelar tuh.
2: Nih, mungkin nampak ketiga.
0: Ya nampak ketiga niki, sase duwe niki. Tapi wastane wengine damuh lengis niki kenten.
2: Damuh lengis. Mungkin
0: nanti nek puter. Nah, niki sampun mawenan mangkin ring desa para desa niki sampun mulai musim pengabenan genten.
2: Niki ya mang buduk nyari semua.
0: Inge.
2: Tapi ke kelor makin pukrek.
0: Patut.
2: Karena dahul nangis kan.
0: Inge.
2: Niki ciringnya.
0: Nah niko kan dumunan niko angin napi yang angin ciri ring lingsir genten asal bong nimpen ketiga niki. Panen duwe ring sawah nenten kemarga yang sampun kentan.
2: Iya, nanti ya kacang bukret ada ulen.
0: Iya.
2: Ini yakin, ini nak teman mabian, kita nak panggil, nak kegiatan-kegiatan.
0: Iya, patut.
2: Nih, masan mako, niku, dan beci masih anak-anak pertumbuhan. Ini main dirara yang masana, napi nostalgia ini ngelas, ini unik-unik. Inilah pengalaman yang kerja.
0: Ini, mungkin kan anak-anak pastanya. Pengalaman sana dibi-dibi dah tu.
2: Pengalaman ini nak nuk ni, ni kita ni orang umur 11 tahun nane jadi mus.
0: Ingat?
2: Nenek kan nak mulus yang nara ramu sakit-sakit dah ramuan ini umur sakit. Montor sih ada, pokoknya sebab sih ada montor sih.
0: Ingat, dah wak niko kan kentan.
2: Nih, lah habis ini. Lah hati maro 8 tahun itu kalahin jadi ke rumah sakit pingsanan sudah tanggap itu
0: yeah.
2: Nongeng orang tua ini jadi nongeng orang tua sih ada nongosin ingin ke nongosin memang lah hati sini di rumah sakit sih ada kalau asung karo nyono perawat sana mendalam gitu gitu yang ada nunggu sih yang nunggu ini setiap hari nunggu itu bilang semengang nunggu itu rumah sakit udah mulihnya sanyo mulih hujannya dan hujan bales hujan bales. Ya, nyebrang suka di bongan nih, dadian kejatianan.
0: Ring bongan?
2: Ini bongan?
0: Iya, nana.
2: Itu ampun, nyebrang suka. Gede bu ya, Demus.
0: Iya.
2: Gede bu ya, perlu ya nak tua bani nyebrang.
0: Iya.
2: Meneang, mus yang mencadu ngeling, yang cici gang ngeling, itu gigit, lenget, bes ke bes. Kelak sangat. Karo langsung karo ado nak nuti ano nak nulungin nak tuo tinggalat yang diwatang kader tinggalat aku lah kejani selang anak-anak ni tu pokok nak cari nalung aja tiang
0: ke tinggi
2: tinggi karo mau ngadep rumah tu aja adin dia mulihkan tetangga. Oh, yang tengok saya di rumah dia, kata tu.
0: Ingi.
2: Kata pengalaman, ternak itu pun pengalaman dia, ini ruwet-ruwet, kata tu.
0: Ingi, siapa nyarang ini kau?
2: Jerman Nurago. Santo Jerman ini kau nyarang.
0: Ingi.
2: Kata nana nini nene kata kata kau, kena singgah pengalaman, saya mau sekolah nini, je, lepas pengalaman, terus.
0: Ingin ini, semua nih ingin.
2: Boleh kan nyarangin terus. Mungkin semua tu anak kang boleh yang malah nyarangin. Munga mungkin ini kembali yang galah. Mungkin terus.
0: Ingin semua nih.
2: Ingin semua untuk galah nih. Mau pamit om senti om.
0: Ingin semua nih ini itang ireng pejaten. Tabanan sampun munga taler nyarangin bernostalgia nih kiring bungi kadi mungkin nih. Inge pemirsa rakalah rai sahabat budaya nge sane kantun ireng ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali niki yang mendingan yang ditiang niki informasi cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk tur dan pasar sekitarnya nge niki terpantau cerah nge kakek wantan niki udara drue ya diastun ring kota niki terasa memang dingin genten nge dihimbau niki diharapkan pemirsa serang sami mangde tetap sayaga niki menjaga kesehatan drue nge napi antuk sana rutin berolahraga, durus berolahraga, taler makan makanan yang bergizi, kenten ge. Tapi wastane asupan vitamin tetap dijaga. Kendara kalarai pemirsa sana sami ring di tiang masanaan, durus cuman biar sayang tembang sana sampun saya ge yang di tiang mewali, malah jebol segi pecang sangrat di tiang malai ring lain telpon 22336.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya.

0: Sasana samira kalarai muwali ditiang malih ketut mus kantun nyarang stor kalarai nge ring sesi nostalgia ring wengi kadi makin nge wawu ring ditiang sana kali temang sampun mengudara aturan ditiang demungki presiden menghibur kalarai ring wengi kadi makin nge sangra ditiang malih siki dumun dua ninggalah ditiang kosak niki nge sampun wenten saneng ranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu betul mena zertut mus.
0: Inge.
1: Aduh ampun ngerok leng tuli.
0: Sira iring di tiang.
1: Bu Jerman.
0: Bu Jerman. Punapi gatra ring Bangli.
1: Ya aduh ring Bangli.
0: Ring Payangan.
1: Ya Payangan.
0: Bingung. Iki bingung, bingung.
1: Kati seriap, seriap bulu tut mus kedinginan.
0: Kinten.
1: Nyaluk baju, slow nyaluk baju.
0: Aduh, pun apa yang pun cuaca duwe kinten.
1: Kengkem bu main dingin gitu. Iya nganyutin angus gitu tuh mus.
0: Patut kinten.
1: Patut mus bakal pikir mulai kengkem amat dingin
0: nih. Kang yang malon-alon kinten.
1: Slow nyaluk baju tuh mus. Aduh main di rampun ita nih malu nanti dan tirang tuh pun ngerok. Aku jauh ngelah masih kisah.
0: Inge durus.
1: Kene nih kisah duka tuh mus.
0: Kisah duka nih.
1: Ya aku jauh gendingan tuh bayo nemu bagio aja masih ada. Bayo sini tuh mus.
0: Inge.
1: Kira-kira tahun 85 atau 86 begitu ku anak pertama baru masuk di sini perawat aku jadang tuh di rumah SPK
0: tinggi
1: begitu kan login aja adiknya
0: atau
1: berkentin storing begitu konen pada ada telepon konen ngelah telepon gantung segitu
0: segitu ingi
1: loin begitu dikengkeng di cuman loin ngirim surat gitu ke asrama di asrama tuh di pengkolan
0: ingi
1: pindah ke arpa hijau dia ngomong dia asal menguing begitu juga ada bias tuh mus dikal belok tuh pengkolan di renon tuh di dalam kantor apa santu tuh ya pokok gitulah di renon
0: ingi
1: begitu ada bias aji nama romaro masih medue jet cool gantu guru-guru man bonyicil jet cool gantu tuh mas pahadot terak oleh kajo gugup sih tuh
0: ingi
1: aduh ampura penekena biasa ulungan terus natut mus ulung aja dadu gitu bok itu jadi seingat patu aja dua seingat tut mus masang kol tu rago tu bina so ingat gigis gitu bina jadi seingat di jone anu kene gitu bedingah nah di jo dompet nah di jo helm nah gitu
0: aduh kantos ten ingat
1: nge, seano tidak sadar jam buku duo kecelakaan tunggal gitu tapi dia saja kedat tuh gitu nama dan setengah sadar lah tuh mus tapi agak masih koner nat moto luas
0: tuh aduh nah Bali niki jak sami agak kenten
1: nge, tetep agak gitu kan inget terus nah di gawat darurat bu Betty Bujero malunan sadar aji na konen patuh makipaan makipa akajo ragan makipa kelot saling tole bareng sadar dijo nikit ya
0: aduh
1: enten perawat ibu niki di rumah sakit ibu gitu nah dan gede benang ya ampun gitu tunian ibu kijo gitu tianan lo eokan tiange gitu ibu kecelakaan niki wawu gitu be ane demenin segitu tut mus nyen ya nyangkol tuh malune kedemenin
0: inge pastikan niki semutuan dulu ya selalu wenten kecelakaan pastikan sigap niki menolong
1: kalau orang terima kasih nyen dia udah terima kasih ragu tuh ingat kan gitu ni untung saja di jalan tetap untung dan agar ado nolongin yang sekitar kengket nadi bonangkat na lantas nadi jerobin sekitar terus mas liu bu masih nan loin makanya done luas saja ada dua ketang
0: aduh
1: gitu malu sekitar suka pedih kalau orang pengalaman sekitar terus ya nonya orangnya telah juga
0: galah gitu. Inge suk semo niki.
1: Motot mo terima argi kene lagu
0: inge.
1: Inge manika do monotan Prama Santi, Om Santi Santi.
0: Inge suk semo niki Ibu Jerman ring wewidangan payangan niki inge pastikan niki ring payangan dinginnya luar biasa niki karena niki daerah Payangan dulu ini niki sampun dataran tinggi tur nampak ring Kintamani. Demongi kena rayu semeton di tiang ring Payangan Makasami niki. Pemirsa sarang sami rakalan rai sahabat budaya sane kanton ring di tiang mesikian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar niki nggih. Nah, rawi riki dumun di tiang jagi pacang iring semetua rakalan rai maka sami duaning ke bandau antuk galan enten presiden di tiang jagi pacang nincapan ngelanturan acara druwene ring wungi kadi mangkin nge. Nah, wawu sampun makwe aturan di tiang pemang-pemang druwe dumugi presiden ngibur semetua rakalan rai ring wungi kadi mangkin ritat kalane tiang iring sakengin uni pastiko akeh kekirangan titiang di tiang lunas agung rena pangampuro pinaka wasanane ngatur acara dua jagi pacang puputan titiang antuk para mosanti tur tembang puniki pinaka tembang penguntat titiang Om Santi Santi Santi Om.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

Mekalan-kalan mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat.

0: upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalkalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

rasa punika sinah. Mabuat, mabuat, mantinin penyangan kepangkuh.

nga to yang kwenten ipun ni bibiman medag ngerasa metangisan mesik-sikat mengeleng jabo yang titiang aturan.

Kondugi ngantos mangkin dan prosido antuk ngerak utawi ngerawatan nyawa dari di jaman awi nak

Merike-merike sampun meliner iki tiyang iki bibiman mejantenan yang paling temresido ngemangi.

kenyale kulia melinar podidi yang dadi kiraosan ngantos nyakiting badis pun di tiang kulian mutalan podidine.

Puniken kepangih kewenten sampun mojanten jengelah luda dodit murang-murang lampah ipun ibi-biman.

Mungkin dia sering cari dia nguningan kewenceng rakan itu nih kali menawi dekantun nyenang

Inggal laki puniki titit yang nyumung anglingi hidup dewa ratu. Ngelintang-lintang ciste karo malihe warnene dewa ratu bagus pisan purusa itu.

bingung si Rojo. Tadi atur wau boleh ngantenang. Jakten keni antuk pajang mineyang.

enten ke menawi itu atur ibibiman penyeruan meh-meh sing salah untuk ipun atur beli

sakuan teni yuk dilanggah langian matur sakewan. Ampur yang dewek titiang sakewan ten nenten bersangka ngawi-ngawi nyen punik yatur titiang beli.

0: Bosan, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya, biar berdaya guna kembali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Wudan Margi Hamuruk Nomor Pitung Dasa Den Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Idodene Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Den Pasar Suara Budaya Bali. Namanya Rahinane Mangkin Anggara 14 Juli War Sekali Tali Nomlikur Maulid Titi Agung Krista Nyarengin Ide Dane Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 kHz Program 4 NRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantas puputnya jam dasar semang Mali Jumas Titi Nyarengin Ide Dane untuk interang acara-acara sering pastikan siaran Ring 4 RRI Denpasar. Kekawitan untuk acara Rahajang Bali Rakalan Rainge Mali Jumas Senter Lagu-Lagu Rohani Hindu Taler siaran acara Surya Puja Kantos nampakin jam 6 semang Ring jam 6 semang kelanturang antuk Puja Trisandya Seusan Puja Trisandya Moli titiang nyaringin ide dani ring acara Rahajang Bali Untuk siaran acara Galang Kangin Jam pitu semang Kater Gatra Bali Susan Gatra Bali Moli titiang nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajang Bali Antering jam kutu semang, wali kater gatre Bali, susan gatre Bali, mau liring sesi acara Rahajeng Bali, kantos puput nih jam siya semang.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Untuk selanjutnya, umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Program TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Permisi, paket. Halo? Paket.
5: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
4: Atas nama Ayurini, Bu.
5: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
4: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
5: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
4: Tapi, Bu.
5: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
4: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
5: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
6: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Agung Krisna akan nyaringin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Seremangkin ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik manajemen keuangan perspektif Hindu terkait dengan penghasilan bulanan, keseringin ibu, ide Ayu Rara.

0: Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawayantu Wiswata. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh berkah dari Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali bersama saya, Ida Ayu Rara Angga Diatmi, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana ajaran Hindu membimbing kita dalam mengelola keuangan, khususnya dari gaji yang kita terima setiap bulannya. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, di zaman sekarang banyak orang bekerja keras, bahkan dari pagi hingga malam. Gaji yang diterima setiap bulan, tetapi sering muncul keluhan yang sama. Kenapa uang cepat habis? Kenapa sangat sulit untuk menabung? Kenapa semakin besar penghasilan, justru semakin besar pengeluaran? Nah, ini adalah fenomena yang sangat umum. Namun, Hindu sebenarnya sudah sejak lama memberikan pedoman tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan kekayaan atau arta. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup yang terdiri dari dharma adalah kebenaran, arta adalah kekayaan, kama adalah keinginan, dan moksa adalah kebebasan. Di sini sangat jelas bahwa arta atau kekayaan memang penting, tetapi tidak boleh berdiri sendirian. Arta harus selalu berada dalam kendali dharma. Artinya, cara kita mendapatkan dan menggunakan uang harus benar, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, gaji yang kita terima setiap bulan sesungguhnya bukan hanya hasil kerja kita semata, tetapi juga merupakan anugerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Dalam kehidupan masyarakat Hindu, dikenal prinsip pembagian penghasilan yang sangat bijaksana. Walaupun tidak selalu disebut dalam bentuk angka yang kaku, namun secara nilai dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, bagian untuk dharma. Ini adalah bagian yang kita gunakan untuk iadnya, dana punia, membantu sesama, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Mengapa ini penting? Karena uang yang kita miliki tidak akan pernah benar-benar menjadi milik kita jika tidak kita gunakan dengan kebaikan. Banyak ajaran disebutkan bahwa berbagi akan membuka jalan rezeki yang lebih luas. Pendengar setia RRI Denpasar, kadang kita berpikir nanti saja berbagi kalau sudah kaya. Nah, padahal justru dengan berbagi kita belajar cukup, belajar ikhlas, dan belajar bersyukur. Yang kedua adalah bagian untuk kebutuhan hidup. Ini meliputi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga lainnya. Di sini kita belajar tentang prinsip keseimbangan. Hindu tidak melarang kita menikmati hidup, tetapi mengajarkan agar kita tidak berlebihan. Ada sebuah nilai yang sangat penting, yaitu hidup sederhana tetapi bermakna. Bukan berarti kita harus miskin, tetapi kita harus bijak. Yang ketiga adalah bagian untuk tabungan dan masa depan. Ini adalah bagian yang sering diabaikan. Banyak orang menghabiskan seluruh gajinya setiap bulan tanpa menyisakan untuk masa depan. Padahal kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Menabung adalah bentuk disiplin dan tanggung jawab. Ini juga mencerminkan kesadaran bahwa hidup kita tidak hanya untuk hari ini. Nah, yang keempat adalah bagian untuk pengembangan diri dan usaha. Misalnya, untuk belajar keterampilan baru, mengikuti pelatihan, atau memulai usaha kecil. Dengan demikian, kita tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, tetapi terus berkembang.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar setia RRI Denpasar, selain pembagian tersebut, ada satu hal yang sangat penting dalam ajaran Hindu, yaitu pengendalian diri. Dalam kehidupan modern, godaan sangat banyak. Diskon, gaya hidup, media sosial, dan tekanan lingkungan. Seringkali kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tetapi karena ingin terlihat mampu. Inilah yang disebut sebagai keinginan yang tidak terkendali. Hindu mengajarkan konsep aparigraha, yaitu tidak berlebihan dan tidak melekat pada materi. Jika kita mampu menerapkan ini, maka hidup akan terasa lebih ringan. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang dengan gaji yang cukup, tetapi setiap bulan selalu membeli barang-barang baru, mengikuti tren, dan tidak pernah menabung. Di sisi lain, ada orang dengan gaji yang sama, tetapi mampu menyisihkan sebagian dan hidup sederhana hingga tetap dapat berbagi. Dalam jangka panjang, siapa yang lebih tenang hidupnya? Tentu yang kedua, karena ia tidak hanya mengelola uang, tetapi juga mengelola pikirannya. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dalam Hindu juga dikenal konsep Trirana, yaitu tiga hutang suci manusia. Yang pertama kepada Tuhan disebut Dewarana, yang kedua kepada orang tua dan leluhur disebut Pitrarana, dan yang ketiga hutang kepada guru disebut Resirana. Pengelolaan keuangan yang baik adalah salah satu cara kita membayar hutang tersebut. Misalnya, menyisihkan dana untuk iadnya, membantu orang tua, membiayai pendidikan anak, serta mendukung kegiatan sosial dan pendidikan. Dengan demikian, uang kita menjadi sarana dharma, bukan sekedar alat komunikasi atau konsumsi. Pendengar setia RRI Denpasar, ada satu prinsip sederhana tetapi sangat kuat, yaitu bukan berapa besar gaji kita, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Banyak orang dengan gaji besar tetap merasa kekurangan. Sebaliknya, ada yang bergaji sederhana tetapi hidupnya cukup dan damai. Apa bedanya? Jawabannya adalah pola pikir dan kebiasaan. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita mulai dari hal kecil. Biasakanlah mencatat pengeluaran. Dengan mencatat, kita akan tahu kemana uang kita pergi. Kemudian, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Keinginan adalah sesuatu yang bisa ditunda. Jika kita mampu menunda keinginan, maka kita sudah selangkah lebih bijak. Selanjutnya, buatlah perencanaan sederhana setiap bulan. Tidak perlu rumit, yang penting ada arahnya. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada,
Selain itu, jangan lupakan kekuatan rasa syukur. Seringkali kita fokus pada apa yang belum kita miliki dan lupa pada apa yang sudah ada. Padahal rasa syukur adalah kunci kebahagiaan. Dengan bersyukur, kita lebih tenang, kita tidak mudah iri, dan kita lebih bijak dalam menggunakan uang. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dalam kehidupan spiritual, uang bukanlah tujuan akhir. Uang hanyalah sarana. Jika digunakan dengan benar, uang bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Namun, jika salah digunakan, uang justru bisa menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat Dharma dalam setiap keputusan keuangan. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, sebagai penutup, marilah kita renungkan. Apakah selama ini kita sudah mengelola gaji dengan baik? Apakah kita sudah menyisihkan untuk berbagi? Apakah kita sudah menyiapkan masa depan? Jika belum, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil dengan niat yang tulus. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola keuangan, menjadikan gaji sebagai sarana untuk berbuat dharma dan mencapai kehidupan yang seimbang lahir dan batin. Pendengar setia RRI Denpasar, demikianlah jumpa kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah kata.

0: sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Yang Kuasa melindungi kita. Om Sahanam Bunaka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

benang tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wendang anake sane nenten nanang modano punia nenten nanang ngemar yang berade yogo miwah tape raris mowong ah nunas kewirian wiaden kesenengan majang reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepangih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

Ранее питом корми, мамочка сорвет.

0: Ajeng Lasana yang persembahyangan puja Trisandya menjaring mati nus dharma ring di jejepan amegena demogi ide sang yang wudi wases tatu mepai cek rayuan lan kerajengan rai irage sarang sami demogi melarapan tatu ngerasa tibati rai ide sang yang wudi wase Lasana yang persembahyangan puja Trisandya sida irage sarang sami ging Lasana yang sogine sokarya suang-suang menjalani kehidupan sehari-hari melarapan untuk kesadaran spiritual yang mendalam menciptakan harmoni antara dimensi spiritual lana material. Dumugi rayu rajeng rekelan rai sananing swagina sokarya druene dumugi sidalap dekarya satengah mulihang tuntunan lantaran kuripan iri-kiring jagate.
1: Ragam tradisi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
2: Barang kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan tapakan ide betara sakti nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya mulai kisarnya di Tiang Agung Krista Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sarumakin Rekalan Rai ngiring piar sarang-sarang siaran acara Galang Kangin antuk judul Dingine Desa Putangan.

0: Muntuh ban ada nang 1,5 kilo melayap sing besuk loh nen. Aduh kene dingin kumunya dia. Bau sasi apa jadi? Aja bau dekat dingin kene kumunya biasanya bau karo gitu marohnya dingin biasanya. Angkel nang orang sasi karo kok sasi nak nganten aduh ulian dingin. Ronen sana sasi karo bau dingin. Aduh cakap ke tulang kan ini nusuk.
1: Galangkanin sang suryone sampun ngenak butuh.
0: Aduh, aja semang-semang pun gini-gini. Tan dingin sih, adi baju tipis kentan nang aja. Tan dingin.
1: Dingin, nak masan belum dingin, yang bawa masuk. Oh nyangka aja kena gengken.
0: Oh, jadi dingin masa ni kira kadangnya di diang dingin. Ada nang 1,5 kilo dia pun melayap ni kira.
1: Dan butuh kan maso jani.
0: Jadi merasang saya kira.
1: Ye, apa benar ada ane ragu dan nenan di satu tempat. Satu di tempat, satu wilayah
0: itu
1: naik iya. Keno masih musim itu yang cara Jumat dini tanggal 1 setiara tanggal 1 masih
0: yang setiara lemah masih berarti aduh ini jadi bom lain dingin biasanya cara anu sasihnya sasih karo kadang dingin biasanya mungkin wow, kasih kasau nih ki.
1: Pembukaan lah nih.
0: Api bukaan.
1: Pembukaan dingin.
0: anu pembukaan dingin apa? Aji pesaknya Bali sih pembuka.
1: Artinya butuh ya nih rago nih orang orang buat subuh. Dari manusia segitu. Bisa sih tulah nampi duen tuh.
0: Maksudnya kan
1: gitu. Apa jo picani done? Apa ke itu dingin, panas, sedang, sejuk, ngai sing bisa. Nolak sing bisa.
0: Oh, kecuali kanggo AC banyak dingin. Usahoi berarti itu.
1: Ngangon AC nolak. Hilang dinginnya kebos pesu.
0: Kebos pesu.
1: Maya.
0: Melisri. Aduh.
1: Cuma irago bisa nampi. Buena nampi secara ikhlas.
0: Ikhlas. Kebos cecene, kebos tampi.
1: Kalo? Irago kan sebagai manusia aneng lah hidup. Aneng lah wiweko.
0: Lah pikiran.
1: Olah jani.
0: Hmm.
1: Bukan jo ido, anu situasi itu yang kita ubah. Jadi cara niragone menyikapi ya ni.
0: Oh, yang cara dingin mungkin niki ya carane.
1: Saputen rago.
0: Oh, kedan carane anu.
1: Misalnya ngidur.
0: Oh, ngidur. Olahraga
1: kan yang lain. Mengangkatkan tubuh.
0: Kedan usaha.
1: Nah, ya cara hujan ne bales. Do nak mau hujan.
0: Pajang kan?
1: Benar. Kau balik. Ini aku ngerti.
0: Oh iya, juga mundur mantel kan? Ini bang, aku peminah. Ijian aku peminah. Kini udah bertaro. Angin peminah.
1: Apa buen? Subuh aja nih ada pengajah. Pengajah nak lingsir. Gitu. Pengajah sastro. Setiap ada bulan apa misalnya misalnya kemarau uli di April menuju Oktober musim kemarau uli Oktober sampai April penghujan nah gitu pengajar
0: biasanya kenten
1: pelajarannya gitu buat tawang pelajaran itu di mau nyikapi lah kau jani di panu mayo ulung anu itu
0: bulan
1: itu oh bulan hujan nih
0: kalau hujan musim hujan ini
1: siap siap jani nih
0: meli mantel melusik nih
1: meli mantel meli pajang ngen soben rab
0: genteng bocor
1: oh nah terus anu menyikapi
0: oh gih yang bom masam dingin nih beli numas lah kau jiket
1: nah
0: oh nyak asane
1: kita mirip-mirip ban. Oh,
0: nggih.
1: Patok kajero dingin aja ni. Apo ane rasane rago berbahaya untuk kita di masa anu ne.
0: Oh, nggih yang pun umur-umur mune iki biasane rematik niko umat ya biasane.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk menangkal hal-hal yang negatif tuh.
0: Jadi
1: alih mas saya weko aku malah akal.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Anak anu aluh-aluhan sebenarnya anu nekat pikir ruwet jadinya. Aduh. Yang bodo dingin-dingin kayaknya patut rajin olahraga. Biasanya sanyo ke olahraga mungkin sembang olahraga masih banyak panas. Otot-otot niko banyak lemas kan yo.
1: Iya nirago pemekas di Bali kan ada budaya tuh tuh.
0: Budaya.
1: Ngai umah Bali itu berawal.
0: Bali Abungkul.
1: Bali Abungkul di Bali pemekane uling di pertama. Gayana unag malu.
0: Unag
1: langsung jag beter masih pelak Bali itu paling unag.
0: Unag dulu.
1: Si batara kudang meter.
0: Tegah.
1: Tujuannya pang angat tuh. Ya buat di atas permukaan laut.
0: Tegah nih. Batar nih.
1: Isi neno jani. Unag balik ya, atene batar tu misi unag-unagan tu, menek kebelah dajau ya, motinaan kanti nang pangtlung unag.
0: Oh mau wadang dah dosnya kendalanya.
1: Benar. Itu kau menek tuan pangtlung hilang pula noy.
0: Okey, dan pih dua nak toto fidane berarti.
1: Balik dajau.
0: Nih.
1: Kau balik dau.
0: Ada jarak nih kok?
1: Isinya pemang.
0: Niko dan
1: mang aliangan tentang kudang tampak.
0: Kudang tampak.
1: Tampak yang kon sang sane
0: nuenan. Sang sane nuenan kan
1: dia. No, kita tampak tiangnya nak bawa tu patut kita
0: tampak. Oh, gitu.
1: Pang cukup, pang terjangkau, papilar aku melahib.
0: Ada
1: kata. Dilihat dari segi kebakaran.
0: Di Pancabayo
1: benar di Sager Pancabayo kebakaran itu misalnya pun Balai Dajau Balai Dajau bisa selamat karena jarak api sudah
0: diatur diperhitungkan
1: gitu nak disiring-siring dan banget
0: kalau itu ngorang nak akhirnya tujuannya orang kan cerah kok mone yang Balai Dajau ke Balai Dajau tampak kudang tampak anu anu jarak ne kan boleh ne tegah Balai Dajau aja harus tegah Balai Dajau dangkin Balai Dajau kan
1: betul pangat pangidang rago menjangkau aja mekejang
0: oke dan
1: Balai Dajau nak keluar jani ngejang paon paling saya siklon mau jangan daun-daun anu anu itu pompet daun-daun aja paling sirap nih jauh anu tu ien petang sedau pawane jauh jeng hilang kita ngajang.
0: Oh, pangten makan malam.
1: Ayam petang membuat kolesterol.
0: Oke, dan tujuan jok mana ngepo? Bukan dong kok di kepon apa
1: pak? Apa mana ngajangnya?
0: Oh, nyak tangan anu kan sedok
1: dua. Iya, dokter apa? Jangan makan di malam hari pak. Tujuan dari sini sih ngepo.
0: Oh, nak dua oke. Itu cara aneh ngai. Oh, nak jok nih. Tidak. Dia
1: gitu gitu mirip-mirip bener.
0: Nah kentan tak malu nyanya ya saat
1: itu sih ya jani memaknai seperti itu
0: gini bener-bener balik cara orang balik gitu orang dia kan bener-bener nih kok tapi ya saat mesin purus-purus nih kok nah agak tapi kewah gempa yang tempat yang kena gempa kentan tahan gempa kentan
1: betul. Ocar. Oh. Cara ekalegali keceleng.
0: Nggih. Oh. Yang cara Bali itu kan Bali itu kan temboknya mau palas njak kendane. Njak kap-kap nang iko. Heeh. Oke, nang di bah tembok Bali Karim itu ke dod njak ti.
1: Nak bu. Itu kaya rago sing itu. Nggih. Terutama di Bali, budaya-budaya yang tidak akan pernah luntur dan terus manggon kayak gini.
0: Nah, terus ya raga melestarikan itu tuh. Karena mungkin kan engkana ngai Bali-Bali sih enggak ada nak anu ini kan tan wendan nak tan bani tapi kan bani tan ngai kendan kan utamanya Bali adnyo kan wendan kan masih di suang-suang. Oh,
1: nih bawa kembali ben kedingin nih. Butuh gerah geruh orang dingin. Nih. Kalau sing mau support tuh.
0: Melayu kuda mau sapu pun niki mau sepatu mau kaset yang mau sapu budok
1: lah kan di lah kau menyikapi
0: gini kau pun naluri yang pun kita pun dingin dingin jak semang bangun melayu dumun kita
1: melayu udah yawa dah itu berang kau ada senang orang yang ketuang
0: ketuang yang kita jaga dan
1: Pak Toh cara budaya raga di kamar itu ngelah tu lemari ya besi ada senang ngorin dan ngelah tu udang si durin yang tu
0: oh udang dur
1: meli itu sepatu baru
0: dan
1: yang tu dur bisa opak tu
0: dur ngejang sepatu singlah logika
1: jadi tentu orang baru usan suun jangan di jambol sing mesti tampi itu orang itu
0: oke jakti om laib tuh karena di dian laib bahwa di tengah kau di jalan ya dan nak rame mesti nak laib ya
1: asal mau kejang aja dingin
0: ini oh kejang ya dingin gih abo ya kaitan kita jalan lari pok anu pang sup loh kan
1: teh sih
0: oh kita hangat ya kali hangat kalian punya
1: ini mana tuh.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarannya titik Agung Krisna Rekalan Rai nyaringin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali. Sarebagian pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi. Nggih kawitin titik untuk informasi perakiran cuaca Provinsi Bali rainane mangkin anggare 14 Juli war sekali tali 6 likur. Saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Bali. Kabupaten Jemberana, Rainane Mangkin, Rekalan Rai diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 66-98%. Lantur Kabupaten Tabanan, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 61-94%. Kabupaten Badung, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 61-95%. Gianyar, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 58-90%. Klungkung, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 57-87%. Bangli, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22-27 derajat Celcius, kelembaban 55-99%. Karangasem, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22-27 derajat Celcius, kelembaban 49-95%. Buleleng, Rainane Mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 56-90%. Lan Kota Denpasar diperkirakan cerah, kisaran suhu 24-31 derajat Celcius, kelembaban 69-93%.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Pastinya kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang?
3: Sayangi nyawamu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Rakyat Rai, kasus kebakaran di Kabupaten Tabanan hingga pertengahan tahun 2026 meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peristiwa kebakaran tersebut masih didominasi oleh bangunan permukiman dan tempat usaha dengan dugaan pemicu utama berupa korsleting listrik. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Satpol PP Tabanan Iwayan Suwakte mengonfirmasi adanya kenaikan tersebut. Menurutnya, lonjakan kasus dipicu oleh sejumlah faktor seperti pertumbuhan bangunan, kepadatan penduduk, serta cuaca panas ekstrem akibat fenomena El Nino. Objek kebakaran yang tercatat sejauh ini cukup beragam, mulai dari rumah tinggal, dapur, warung, gudang, pabrik, kandang ayam, pasar, kendaraan, hingga lahan kosong. Kebakaran juga dilaporkan beberapa kali melanda tempat pembuangan air, TPA Mandung, yang dipicu oleh gas metana dari timbunan sampah. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Rekan Lantai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarang yang titik Agung Krisna Rekan Lantai. Reng sesi acara Rahajeng Bali. Nyaringin ide dani kantas puputnya jam sih semua Bali jepos. Sekali biasa menjarai Rekan Lantai sani arsa nyaringin duru saringgala on air 0361-223361 utawi reng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar reng nomor 0878-988-224-20 0878-988-224-20 Semangat makin rekalan rai ge pacang mau sangeninin indek punapi carane ide dane menghilangkan noda pada pakaian putih. Ge nah pasti ke medue kemanten koleksi baju putih kenten ge tapi balik ke baya putih, kemeja putih, sapari putih kenten ge. Nah biasane yang sampun mewarna putih pasti ke gampang pisan terkena noda. Napi kipun ke noda sangkaning makanan, minyak, utawi sanitiosan, utawi menawi te ring leher-leher baju punika kadang kuning-kuning, utawi ring baju-baju putih punika kadang noda-noda kuning-kuning punika ge, utawi menawi te nanin kenip bunga pacah merah dadosne. Nah niki gampang pisan niki, yening sampun pakaian berwarna putih pasti ke gampang kena noda kenten ge, entah punika baju, celana, kamen kenten ge. Nah pun api cara ide dane membersihkan utawi menjaga kebersihan pakaian berwarna putih lan ritat kalau kena noda pun api cara ide dane menghilangkan noda punika ge. Nerusang berbagi cerita iriki reng lan telepon 0361-223361 utawi reng WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Hai lo, serius banget lihat HP-nya.
2: Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Wali Kesari Titi Agung Krisna Rekelan Rai nyaringin ide dan iring acara Rahajang Bali. Kantos puput nih jam sis mengmali jebos nih kingi. Sari bangkin, Titi yang buka gala on air. Ringlan telpon 0361-223361. Utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar. Semua intan penerpon kap pertama Sanggre Titi yang Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, Adungge Krisna.
5: Inggi, selamat pagi Niki, Mbak Indira.
6: Inggi, bunga di atas meja.
5: Inggi, pun api gatre.
6: Gatre menanang Cina, ence-ence aduh.
5: Ence-ence, inggi.
6: Sampun boleh jalan-jalan menek tuun sambil lang nyampat aduh.
5: Ah, aduh, kia penyiar. Geset-geset soalnya di sisi geset, di studio geset, meme, dua ratu.
6: Kan, silo makin aduh, sambilan, itu kan olahraga masih bastan. Bukan mulai olahraga, kan. Nah, Niko kan yang
5: sabun
6: nyidang
5: nyampat,
6: berarti segar
5: malah jepot
6: nunas sehat.
5: Nah, sud nunas ben bubuk terus jek jan gak ati hidup. Jan
6: gitu kan gak enak indirak. Nunas bubuk
5: gitu nyan
6: ben siap makan siang.
5: Ah, jan. Kedat ben ngojog paon kit.
6: Nah, mumpung.

0: Nah, Don udah nyiapin gitu, nah.
1: Angge, pokoknya nikmati hidup nih. Pidan ampun tuyo, mungkin jek santai-santai ampun.
0: Iya, si pidan ampun tuyo, mungkin nikmati duduk santai.
1: Ngelawan tuh cagar kan agak tuh.
0: Biasa aja kan cagar tuh nak ragan ulang lah tanggung jawab harus selesai atau tidak tuh itu.
1: Enggak enggak, kange jadi nih jawaban tuh ditunggu.
0: Ya pun ragan sekali ini kan ragan pun murid masuk entar ragan magai mesti nyitang bangun nu petang tiang ni mungkin ngelanjut membantan tak kita bagi-bagi tugas
1: Nah mungkin topik ni niki Nini pasti kan mau duwe mantan baju putih utawi kebaya putih niki pun apa carane Nini niki mang dene kebaya putih utawi baju putih tetap bersih kenten nanin ten keni noda pun apa cara membersihkannya niki
0: be kenyir jadi dia tu bin bede orang Nini benar.
1: Oh, kekeken kan pang-pang bajangan bendek gitu. Engken-engken tante gue nih tante.
0: Yang minu di orang ini. Yang kenten pemeliharaan nih ke nge cara nih mah nak mulus yang demen ngelah baju liung itu ya. Tapi malah Riki di Banjaran mah tentak dos tiosan kadang putih yang sampun ke puro. Niko sampun kan berdua yang telu niko, ani beli si malu niko yang ngena ampun dibong dan disipah nah niko agak kuning yang rendam dengan rinso
1: dengan jemput merah ni, mbak. Pokoknya deterjen direndam dengan deterjen.
0: Yakti aja pengajak pengharum niko pembersih niko, yang tanya ampun hilang ni ke deterjen hilangang pangnya bersih kan tanah tu dia lebih baik ya ampun ni ke gain kentan tapi dan memedangin samsan
1: jak aliang semua penyalin
0: pengikat sawo ni ke talin pengikat sawo ini nak yakti-yakti siang nak kan mulut teman ngelah baju liu nak yang liu ngelah baju masih tu besik masalah tak ada nah ni kau kan bicara namun sapun kuning kan pun mangi apa kau pun sudah diatur bahwa jaga lihang mendangin samsam kenten mempokok di lay tali sibuk perang ngalih ke
1: I cuman nyait baju beli baju kebaya selai tali ya deh ngai ngai. Nyana.
0: Nyat yang lah nak kenang jak ka beli payu di roras tali orang pada payu di selai beli ner mah di pekan ngalih sing manji roras tali.
1: Zaman jani juga le payu di roras tali aduh.
0: Nah, udah beli panci dengan jiroras, romanin tiangmu masih bangka pekan sing mah ada jiroras di selai orang jiroras.
1: Ada mah blog membelanja sing ketange.
0: Ya ampun ngalah, mungkin jeng iko sampun jeng beliang ampun ragawan mudahan pang meseh
1: kan darat ini. Inggi, seksama niki mah sampun nyari.
0: Terus kan bisa kan mah mertihin baju wani subuh sangat daki niko jeng lebih baik niko pun gampilang niko
1: pinten.
0: Nggih. Nggih niko jenenge cuaca riki terang sekali ge.
1: Nggih.
0: Pinten riko napisan pulih penyandra sampun
1: sampun nasi kuning 5.000, 7.000 Kang Yang niki.
0: Tadi biasa ampun
1: nang dalan. Tadi biasa Kang Yang dangin RRI menten ngera.
0: Nggih, enten sampun lan bar iki Kang Yang ampun masih napi jo enten metangkap niko sane nikmati kan.
1: Nggih.
0: Nggih, semekan sareng sami niki grup Janbah niki Pak Man Pandu dumugi kenak ngelantur nggih cepet sehat semangat Pak Man Pandu nggih. Nggih, majang ngeduge Krishna rajang tugas nge galah wali yang masendam untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
1: inggi matur suksama niki Mbak Indira nge Santi sampunya rengin Santi Tiosan Durusang Muali ringlan telpon 0361 223361 nge Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Gungge Krishna
1: inggi rajang sarang sirah ring titiang niki
2: sekarang Pak Dodi ini kegungge pangyangan Jembrana
1: inggih pun api gatra Jembrana niki Pak Dodi
2: karo Pak Dodi kena cuaca cerah ampun mekenyit nika sang suryo.
1: Inggih, geset ten rike.
2: Tapi napi?
1: Dingin ten rike.
2: Dingin geten. Pada hawa ngina dingin. Niki mungkin lemah. Semangna hari gede nika.
1: Inggih. Nah niki topik ne ngeninin indik pastikan niki Pak Dodi meduwi kemantan koleksi baju putih utawi jaler putih menawi ta celana putih pun api carane niki menawi ta nanin keninoda membersihkan pakaian putih punika.
2: Pastiko niko tumbasang deterjen sana niko niko napi.
1: Pokoknya ngangge deterjen mantan kenten ge.
2: Ini mau botolan niko. Dam niko. Niko kemantan nak kidek meduwe ane warna putih ne anggen kepuro kemantan niko.
1: Biasane keninoda napi ja kuning-kuning ya utawi keninoda kopi menawi to kecap menawi to.
2: Kan niko biasan keni bu kenten bungo niko.
1: Bunga pacah niko.
2: Niko biasane.
1: Inge, berarti cuma dibersihkan dengan deterjen mantan kenten nge.
2: Nam niko jebos kemantan ngangge niko ampun mau botolan niko.
1: Inge. Inge.
2: Terus nyambat merah.
1: Inge tendadas nyambat merah.
2: Inge.
1: Inge sukses buat taler.
2: Pamit.
1: Irin.
2: Yang cantik rahajeng tugas. Inge. Santi om.
1: Inge. Mater sukses sama Pak Dodi reng jembrana. Inge sani sampun nyarengin. Rakelan Rai biasane ritat kalau ngangge baju putih, kebaya putih, safari putih, atau ikaman putih, celana putih, kenten ge. Nah, noda kuning puniki pastikan sering kali muncul sangkaning keringat, utawi yang ngangge deodoran, pewangi badan, utawi paparan panas sering iklim tropis Indonesia. Yang tidak segera dibersihkan, noda puniki bisa membuat pakaian terlihat kusam lan sulit dikembalikan seperti semula, kenten ge. Nah, wenten beberapa cara yang bisa menghilangkan noda kuning puniki nggih. Saneka pertama pastikan rendam baju dengan air hangat lan deterjen. Nah, merendam baju putih dalam air hangat lan deterjen niki 30 menit bersih dan wantu melonggarkan kotoran talar noda kuning yang menempel. Tambahkan deterjen cair utawi bubuk sane biasa kaanggi sehari-hari. Lantur sampune direndam niki gosok lembut bagian yang bernoda terutama di area ketiak utawi kerah baju nggih yang sering terkena keringat nggih. Kelantur dibilas niki nggih hingga bersih. Cuci seperti biasa nggih, suwesan direndam dan dicuci deterjen, bilas muali, kelantur kembali dicuci seperti biasa. Yening noda masih tersisa, ulangi proses puniki sebelum menjemur pakaian. Kenten nggih. Tiasan punika rakelan rai ide dane taler presiden ngangen baking soda pinake pembersih noda. Nah, baking soda puniki dikenal efektif nguantu menghilangkan noda kuning ring baju putih. Nggih, campurkan 4 sendok makan baking soda dengan 100 ml air, kantas membentuk pasta kental. Kelantur oleskan merata pada bagian yang bernoda. Nggih. Diamkan 30 menit, maknanya baking soda bekerja menyerap lan memecah noda. Kemudian gosok perlahan dengan tangan utawi sikat halus, sedurunge dicuci seperti biasa. Metode puniki cukup bermanfaat nggih untuk mengatasi noda membandel di area ketiak, kerah utawi lipatan lengan baju. Sada bagian rekelan rai mesandekan dumun, gering dumun biar sarang-sarang tembang puniki.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, fase pasca bencana. Tahap pasca bencana ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Pemulihan atau recovery merupakan rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non-fisik.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakyat Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarean Titi Agung Krisna Rakyat Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Ge nama jereng ide danes sane menawi teme duwe pakaian putih, kebaya putih, safari putih, kenten ge kamen putih, celana putih, pasti gampang pisan terkena noda kenten ge. Napun api cara ide danes membersihkan pakaian puniki, kenten ge ritat kala terkena noda, napi ke noda makanan, minuman, utawi niki terkena bunga pacar, merah-merah punika utawi noda kuning kenten ge. Tiosan direndam dengan air hangat lan deterjen, taler niki bisa mencoba menggunakan baking soda pindah ke pembersih noda. Ide dane taler bisa menggunakan cuka putih. Nggih, cuka putih puniki mengandung asam alami yang efektif ngewantu melarutkan noda kuning tanpa merusak serat kain. Nah, campurkan 1 gelas cuka putih puniki dengan 2 gelas air, ngelantur direndam utawi siramkan larutan puniki pada bagian baju yang bernoda. Nggih, diamkan selama 30 menit sebelum dibilas lan dicuci dengan deterjen sekadi biasa. Tiosan mengangkat noda, cuka putih taler preside ngewantu menghilangkan bau tidak sedap pada pakaian kenten nggih. Nah, ini rakalan rai pun api carane niki membersihkan noda ring pakaian putih ide dane durusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200 nggih. Sampun itu sane nyarangi Sang Retiti Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, niki Nini Agus nggih. Nggih, pun api gatra nih.
1: Ada dingin kan.
0: Wau metangi niki nggih.
1: Dan ampun wau sing kaya
0: niki. Nggih, nggih,
1: nggih. Yen mara bangun niki kena dingin saja.
0: Pasti.
1: Yang kaya.
0: Nih. Padahal pisan ini sampun ini Agus nggih, teman menapi na on air niki sampun meglebog. Ngene penting sampun paling nyarang ini nggih. Kena rahayu. Moali ring 223361 nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu nak nasib dimli lo.
0: Nggih, boleh ulung-ulungan manyang kuat Nini Agus saged Nini Agus ieng nggih.
2: Ampura Nini Agus, nak tenado ten nganjuk nak mulon je nasib belum.
0: Nggih, ten nganjuk tapi tulo dina senggak gajan di Jerman.
2: Ampura bunga. Pas sedang dinyok-dinyok oman masuk ke
0: Jerman. Dua ratu gelang teman gelang. Aduh.
2: Gelak-gelak-gelak. Lungge.
0: Napi.
2: Kan wenten wau nak ne sayang neken bapak. Nah yang mau belanja ke pekan orang muda-muda.
0: Nge.
2: Biro ya niko nge.
0: Niko pisaga dauh ne niko ten.
2: Pisaga dauh jalan. Nggak sayang dikengken kene bapak ne pekan. Pak mau ke pekan, pak mau beli yang cakap bla bla bla bla gitu. Nak sembang maya kan dagang ke sang aku ni. Uneng aku ni.
0: Api.
2: Nak tenbang.
0: Tenbang lah tengen mula tenbang.
2: Ampun kan, tenang aku ni. Malah kedai ni ki, bisa nyokok ni. Don-donan ulung di penghoreng dah kalian lalipi kau tik-tik ke tiang banyak penghoreng.
0: Dua ratu nipi ni kau ten.
2: Karena yati kau nak murid nak kalian kau nak lalipi ulung di penghoreng ni jaga jauhnyang nipi gaji tongkat pramuka tu jaga uang penghoreng. Mungkin ketopek kau enggak.
0: Enggak.
2: Kamu rotes mungkin tidak terima. Napi niki topek nek nggih.
0: Topekne niki menghilangkan noda pada pakaian putih. Pasti kemedui kebaya putih, kenten, kamen putih, celana putih. Pun api carane yen ning kena kuning-kuning kenten, noda makanan, minuman.
2: Oke, dados yo pas nggih uningan keke. Cede putih, sandal putih.
0: Iya sih, ini kan jadi putih celana putih. Ini ngai-ngai dengan tukang-tukang ngintip keadaan penyiaran.
2: Aduh, Dihuning nongga nini mandue sandal putih.
0: Oh tu, under nini ane putih wek tu bolong tu tak huning dia masih.
2: Baju senam kan nak menggenap nongga putih merah pun kan biru abu niki yang pun putih kan kan nongga. Nini jerau. Adik kan tiket, so aku ajar nini toto sampean kumat.
0: So senam ketam. Oh, adik-adik kene pindah kutu leng duar ke baju.
2: Dan putih nutradan kuacan ini yang keto ketam ini pil.
0: Oh, poleng nados ni niko ket.
2: Poleng kuacan ini
0: tu.
2: Bukito kene an ini dan kuang apa saut. Dona jahil-jahil ke keto yang ini Jerman makana nyalo baju ane putih. Neno mau bawa kapur baru nyalo tapi nak pedalam ke
0: kena. Pedalam mulai ansing ngelah gitu.
2: Nenek malu nomor takon. Oh ya tadi neng mau nyuci baju peng benar-benar bersih kayak baru jadi mulo ke kena teman-teman. Mungkin yang sampun gonggek kayu nganikin malah jepos kan. Kalang Senin ben cepok niki mapangarah bon ini kan teman-teman lansia pangtan jado baju na putih bulen.
0: Biasanya nini cuma umbah biasa mantan berarti nge dicuci biasa mantan.
2: Dicuci biasa dan ada yang neten dari orang ni kok nyone. Hilang ampun bulena anak kenten buke. Dan makin perangai wenten ane cara yang terbaik kenten. Pengbenah ban orang kan teman-teman lansia di hari Senin mah baju putih sendadi nyalok baju nebulenan. Amun iko gede go ge pado-pado pole ta kan tan.
0: Nggih, suksese.
2: Punta tok Pramo Santi, oh Santi.
0: Nggih, suksese niki majareng Bu Jero Manuraga nggih, sane sampun nyarengin. Mbak Egi niki salam sareng Bu Jero Manuraga go nggih, Bu Jero nak mulo wikan. Wentan de oleh tukang Prada Uli Dharma Sabe suksema Pak de oleh nggih rajang olah soles penyiar rajang tugas nggih Kak Sinangpura tan presiden ngarsang tembang nggih niki tembangine sampun disiapkan nggih Kang Yang Dumun Ibu Janura niki reng bangli suksema sampun nyarengin kena rahayu nggih sane mangken rakalan rai temang dumun ngiring biar sang sarang-sarang.

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang Tilem Kepitu setiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.